0: dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicet pagi.
4: Baik, Cicet pagi yang kita akan mulakan pada waktu ini. Tapi kita nak maklumkan jugalah, Cicet pagi ni hanya untuk jam ini sahaja.
5: Betul. Sebab bila melangkah ke jam yang keempat, biasa kita akan tarik jam yang keempat sikit. Tapi bermula untuk hari ini mungkin sebab kita ada satu slot yang baru.
4: Ada slot baru. Ada rancangan baru. Okey, jadi ceritanya kita nak bagi tahu supaya anda berteruk. Beginilah. Anda bersama-sama jugalah dengan kami.
5: Berteruk.
4: Maknanya kena teruk-teruk lah. Teruk-teruk kena-kena. Masuk talian pukul 8 sampai pukul 9.
5: Jika masa yang kita cuba ajaran untuk pagi ni kan. Jadi pagi ni kita nak cakap pasal benda yang biasa yang kita lalu. Tapi biasa kita lalu pun kita tetap akan ada yang yang ni macam lebih suka sikit. Yang ni macam tak boleh lah. Kalau boleh nak buat yang ni, tak nak buat yang ni.
4: Ada suka tu buat dua-dua. Ada yang suka tu, memang ada yang seorang tu, ada orang tu, dia tak suka buat apa-apa. Tak suka, duduk pun tak suka.
5: Duduk tak suka?
4: Duduk pun tak suka.
5: Okey, jadi boleh kongsikan pagi ni ceritanya tentang apa?
4: Okey, hari ni berkenaan dengan kerja rumah.
5: Kerja rumah.
4: Okay, dia dalam konteks kerja rumah lah.
5: Kerja rumah. Kerja rumah anak bawa balik ke rumah ke?
4: Tak, tu kerja sekolah. Tapi buat kat rumah. Itu kerja sekolah. Buat kat rumah. Ini kerja rumah. Yang menguruskan keadaan rumah. Okey, yang pertama, lipat kain. Adakah anda suka lipat kain?
5: Okey.
4: Ataupun

0: memasak.
1: Antara dua ni lah.
0: Antara dua ni. Mana antara, yang anda lebih suka?
1: Antara lipat kain dengan memasak. Boleh kongsikan dengan kami lah kan. Kalau suka dua-dua, cakap suka dua-dua. Kalau suka salah satu, cakap ialah salah satu. Sebab mungkin ada rasa yang berbeza.
0: Mungkin sebab dia. Mesti ada sebab dia kan.
1: Cuma yang biasa saya selalu dengar lah. Masak ni senang. Dia campak-campak je siap lah. Itu ayat saya dengar. Tapi jarang saya dengar. Saya dengar. Kain ni payah apa nak lipatnya? Campak-campak siap.
0: Tak jadi. Kain dia lain. Kain dia lain. Tapi untungnya masak ni kita kena berdiri.
1: Okey.
0: Lipat kain kita kena duduk. Kan relax tu.
1: Okey, ada kelebihannya. Boleh kongsikan dengan Yidi bagi ni. Dan antara lipat kain dengan masak, yang mana satu anda suka ataupun dua-dua suka ke, ataupun dua-dua ke? Tak boleh lah dua-dua. Maka kita boleh bayang kalau rumah dia macam mana.
0: Okey.
1: Okey, boleh kongsikan di WhatsApp kita.
0: Okey, kita dah ada ni. Di WhatsApp kita ni ada.
1: Okey.
0: Mak Wang tu.
1: Mak Wang.
0: Oh, bagusnya Mak Wang. Dia katanya dia suka lipat kain dengan masak.
1: Dua-dua sekali.
0: Dua-dua sekali.
1: Tapi yang paling suka apa Mak Wang? Yang paling suka. Okay, tak apa, suka dua-dua tu. Okay. Tapi kalau macam saya sendiri, masak pun jarang. Lipat kain langsung lah. Sebab saya memang tak lipat kain saya.
0: Okay.
1: Saya gantung ni.
0: Okey, tapi kalau pemanggil kita yang pertama ni yang masuk, saya nak lelaki dulu.
1: Lelaki.
0: Saya nak lelaki.
1: Adakah lelaki di talian kita ini? Teka. Hello.
0: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam. Yang kan lelaki tadi. Okey, mewakili wanita.
1: Okey.
0: Cik Noh dari Kapur Gliga ke Mamang?
2: Kalau nak sorry lelaki tak pandai nak orang.
0: Janganlah tipu kami. Kami ada ni, kami boleh detect. Kita ada alat pengesan.
1: Gunalah suara berdasarkan IC.
0: Okey. Kalau channel macam mana channel? Channel lebih cenderung masak ke ataupun lipat kain?
2: Benda tu memang suka belaka, tapi lebih kepada memasak.
0: Memasak.
2: Kalau keadaan kita penat, kita pakaian ni jarang je, tak banyak yang perlu lipat. Baju-baju apa banyak kan sangkut. Macam sok panjang apa gitu gini je kita lipat. Macam kita nak relax, duduk congok sambil apa kata orang, tengok TV. Nak relax lah masa tu.
1: Maksudnya lipat kain ni masa-masa santai.
2: Ya, masa santai baru boleh buat. Kalau masa kita tak tu, kita tak boleh nak main duduk congok, nak bangun duduk
0: Okey,
1: faham.
0: Maknanya Cik Noh lebih milih untuk memasak lah ya. Okey, baik. Terima kasih Cik Noh.
2: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Noh pilih memasak.
0: Memasak. Saya rasa lelaki ni.
1: Lelaki ya?
0: Lelaki.
1: Okey, tak apa kita teka. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada juga jejaka untuk pagi ni.
0: Okey, siapa tu?
1: Minta jauh sikit pada
3: radio Huangah.
0: Radio Huangah. Jimang.
3: Ya betul.
0: Baik. Jauh sikit dari radio Jimang. Keluar. Lebih kurang dalam 200 km. Jauh sangat.
3: Saya ni
1: yang dah
3: ni
1: tu dia.
0: Okey, duduk jauh.
1: Baik.
0: Okey, macam Ajimang. Ajimang suka mana?
1: Antara masak.
3: 100% saya suka lipat kain.
0: Serius?
1: 100% dia pakai.
0: Kenapa tu
1: suka lipat kain? Mesti ada sebab dia ke?
3: Dah pakai payah gerak ke mana-mana.
0: Betul?
3: Dia congok itu lipat sampai ke habis.
0: Maknanya kalau Haji Mang lah ya, menghabiskan masa untuk lipat kain tu berapa lama sebenarnya biasanya?
1: Dah berlaku?
3: Dia kata kepada kain tu banyak sikit ya. Banyak timur-timur tu.
0: Maknanya Haji Mang akan mula daripada A sampai Z sampai habis lah.
1: Tak berhenti?
3: Itulah maknanya.
1: Paling lama berapa masa? Paling lama lah. Setengah jam?
3: Saya dah tengok sebab hot dia temur kita banyak sikit je. Apa tengok jam.
1: Pernah tak Haji Mang? Pernah tak Haji Mang? Masa lipat kain tu tiba-tiba bukan lipat kain lah.
0: Dah. Sebab dia gini. Lipat kain ni dia macam ibarat exercise. Lepas tu satu lagi dia macam ibarat awak-awak dikibarat. Ambil kain kau.
3: Awak dikit barak.
0: Awak dikit barak.
2: Aduh.
3: Bila buka kain tu dikit barak dulu.
0: Maklum bukan kan kita duduk, kita duduk sila. Nak ambil kain kita kena jungan. Jungan terdepan. Ha, tu itu sikit-sikit barat tu.
1: Pergerakan dia, pergerakan dia.
0: Lepas tu kita masuk tangan, keluar, kilah. Bentang semua tu kan?
3: Ya. Bentang apa benda pula?
0: Dok, kan kita nak apa-apa. Nak lipat apa? Baru lipat, lipat lepas tu kita letak.
1: Pergerakan dia tu.
0: Pergerakan dia tu macam
3: macam tu.
1: Ya. Oh, tu dia. Baik, terima kasih Haji.
0: Haji Mang.
3: Yo.
0: Itu dia. Terima kasih. Terima kasih, Haji Mang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lipat kain ni sesais ya?
0: Sesais.
1: Oh, kalau tu
0: saya berpeluh tau. Kadang-kadang.
1: Kalau saya
0: bagi tahu pula. Saya bagi tahu pula. Saya bukan nak cakap macam tu. Dia sebenarnya begini.
1: Dia tak apalah. Itu tandanya rumah sayang.
0: Tapi itu antara yang saya dapatkan exercise.
1: Oh, itulah kan. Sebut pasal exercise ni, kita mungkin boleh masukkan acara lah untuk sukan negara. Pertandingan lipat kain.
0: Janganlah. Saya takut peserta lain balik gigit jari. Sebab saya, terus terang saya beritahu, okay. Kalau tiga bakul bersaiz L,
1: okay.
0: Saya boleh siapkan kurang dari setengah jam.
1: Ambil upah tak? Ambil upah tak?
0: Boleh kalau nak start. Nak hantar kan?
1: Okey, lepas ni boleh kongsikan lagi. Tapi kita nak kongsi dulu Muk Terano Ong. Lepas tu kita sambung lah Kiki. Untuk pagi ni, lipat kain ke masuk yang mana menjadi pujaan hati. Sidi dah pecah rahsia. Oh, lipat kain.
0: Saya masak pun. Kita pergi Muk Terano Ong dulu lah.
1: Okey. Ini lain ni. Boleh masuk khazanah ni.
0: Apa tu?
1: Kita dengarkan lagu daripada IT Khazanah dari Mulai.
0: Masuk khazanah.
1: Oh iyalah, suka dipakai.
0: Ceria pagi.
1: Tinggal ni FM bersama ceria.

0: Gegar Pagi, 6 hingga 10. Temani anda.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Muk Terengganu Ang. Dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita kerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu, sebab lain ni Muk Terengganu Ang.
3: Muk Terengganu Ang, kita dah duk patah lah pagi ni.
4: Tu dia, Negeri Terengganu suhu dengan negeri pesisir pantai. Cuma satu daerah saja yang bukan ada pantai. Yang lain semuanya akan terasa deruan ombak dan juga angin pantai kalau ada angin lah. Kadang-kadang angin sejuk, kadang-kadang kalau musim ni angin panas ni.
3: Tapi mana pun tempat tu adalah tempat yang terbaik lah untuk kita muhasabah diri, dapatkan ketenangan kan.
4: Betul. Tuhan ciptakan alam ni untuk kita nikmati dan ada keindahannya. Dan salah satu pantai yang mungkin kita boleh cadangkan kalau nak singgah, kalau berada di kawasan Dungun, iaitu Pantai Batu Pelanduk Dungun.
3: Jadi Pantai Batu Pelanduk Dungun ni terletak di Kuala Abang Dungun. Dan dia betul-betul tau di sepanjang jalan raya utama pesisir pantai tu.
4: Di tepi bahu jalan tu kan. Jadi dia berada lebih kurang 10 km lah di utara Kuala Terengganu, dan juga lebih kurang 65 km daripada bandar Kuala Terengganu ni. Kali ikut susur jalan tepi pantai yang indah ni.
3: Itulah memang cantik. Suasananya pun tenang, air lautnya pun jernih. Lepas tu dia ada juga batu-batuan yang menjadi ikonik jugalah di kawasan tersebut.
4: Jadi kalau bila sebegini kita nak santai, nak cari ketenangan jiwa, ketenangan minda, ketenangan hati pun kena. Lepas tu nak berkelah pun apatah lagi. Bergambar memang tak boleh miss zaman sekarang ni.
3: Yelah,
4: kemana kita pergi, di situlah gambar kita rakamkan.
3: Jadi kita ada juga penampakan beberapa kali jugalah kan. Dia buat bergambar untuk wedding ataupun majlis perkahwinannya. Outdoor
4: lokasi lokasi pengantin lah ni.
3: Jadi package yang diambil tu ada juga package yang di luar. Di luar dewan. Jadikan suasananya sangat cantik lah. Jadi itulah.
4: Jadi nak parking pun mudah.
3: Nah, betul.
4: Pop gambar pun banyak. Jadi dia masuk free keluar percuma, tak ada bayar apa-apa.
3: Masuk free keluar percuma.
4: Masuk free keluar percuma. Kalau makanan kena bayar sendirilah. Bawa sendiri tak kena bayar kan.
3: Tapi kalau bawa sendiri makan ke, jagalah kawasan pantai, jangan cemari dengan kita membuang sampah merata-rata.
4: Bandar dah cantik, suasana dah cantik, perangai lagi cantik, maka kecantikan itu indah terasa.
3: Wow, terserlah anggun sentiasa.
4: Kalau nak lipat kain pun boleh ni.
3: Sini. Lipat kain dekat mana pantai? Lipat kain dekat pantai? Tak boleh.
4: Ampatika?
3: Boleh.
4: Ampatika.
3: Tapi kalau kenapa? Angin berderu, angin meniup, dia masuk datang atas tu tika-tika tu, bawa balik nanti dengan pasir-pasir pantai.
4: Masuk balik, lipat balik.
3: Lipat balik. Maknanya memang rajin lah melipat kain.
4: Okey, topik kain dan juga masak tu sama lagi. Kita layan dulu untuk kedai kopi untuk roh pagi ini.
3: Terus saja bersama Yidi. Luar biasa.
4: Pastinya mesra ceria.
2: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu Ang. Hok jauh tu susun cuti molek dah. Hok dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Aduh, dok mikir ni macam cukup dok gaji aku bulan ni.
1: Sudah gaji besar ke?
2: Seorang kambung.
0: Banyak juga nak bayar hutang ni, bayar hutang tu, nak bagi
2: kenapa ni.
0: Yalah, sepanah-sepanah juga tapi malah nak kacau.
1: Mau buat dah yang kata pecahan ni sebab belanjaan tu 50 20.
0: Buat dah. Tapi macam dok cukup lagi ah.
1: Tu sekali cukup gila. Orang mesti patai ah, mau basking aku.
2: Jadi penyanyi.
1: Main
2: gendang.
0: Aku nak main benda tau.
2: Malam-malam dia bergerak.
0: Main cat lempong boleh tak?
1: Mungkin tak baldi lah. Boleh bunyi sudah.
2: Duduk seorang. Tak ada anak bini tu.
1: Betul lah. Belajar benda ke lebih makan. Lepas tu kau tengok kau bulat pun ni.
0: Tak lah. Makan tu makan juga.
2: Kamu
0: tapi
2: mewah-mewah dengan ni. Beli headset mahal.
0: Tak juga kadang tu. Kereta ni kena bajet dah ni. Dah sebab dah pasal apa ni. Dah cukup duit ni. Kita kena benda belang-belang gini. Aku tu juga belajar mikir juga. Duduklah kosi-kosi.
1: Okey lagi lah. Kata gaji ada juga aku. Ni niaga ni. Kita niaga ni pula mikir juga. Sebab apa aku dengar cerita. Ni gaji minimum lah ni. Ada cadangan pula.
2: Kalau ni gaji minimum hari tu sebut bukan 1,700 kan?
0: 1,700.
2: Itu pun bukan semua orang buat. Bukan semua majikan buat.
1: Betul.
2: Tapi 1,700 ni macam macam tak cukup sama dia.
1: Aku dengar jadi kata ada cadangan juga. Ada juga cadangan gaji minimum lagi 2,000.
2: Cadangan.
1: Nak
2: masuk dalam bajet lagi.
1: Nak masuk dalam bajet lah.
0: Okey, kalau tu okey dah.
2: 2,000 okey lah.
0: Capung hoti-hoti sikit ke boleh lah.
1: Apa pun nak kerja kau dah makan kan. Bayar kau nak kerja orang.
2: Tapi mu gaji okey dah ni. Nak masuk kerja ke guna ni. Mungkin lah. Tapi
0: kalau pada gaji besar kepada gaji kecil.
1: Tahu pun gaji besar. Mua tu baru benarnya.
0: Buat dua kali kerja tak boleh.
2: Tapi kalau 2,000 boleh lah tahan. Okey lah, syukur lah. Sebab gini harga barang ni. Macam kita pergi pasar raya, sayang.
1: Betul.
2: Beli 2-3
0: 2-3 troli.
2: Bukan 2-3 troli. Barang sikit. Sekarang tu lebih.
1: Aku rasa dah sampai
2: 2 troli pun. Kalau dulu 100 pernah
1: troli. Sungguh lah. Lepas tu buat cadangan tu kata 2,000. Tapi sama mana kita bersedia juga sebab harga barang naik.
2: Takut gitu. Takut dah tahu benda ni ada jenis yang nak naik harga tu.
1: Aku tak gitu. Sebab apa nak kerjanya. Nak bayar kerja-kerja lah. Tapi apa pun ni cadangan je. Baru. Tapi harap kita tengok lagu mana nanti bentangan belanjawan 2007 ni.
2: Tapi gini mungkin kajak ampun fikir juga ni timbal tara belaka.
1: Betul.
2: Tapi dia fikir juga majikan boleh tak bayar banyak tu. Yang dia kena tengok juga prestasi pekerja. Kena tengok belaka lah pengeluaran dia. Dok kalau menda dok efektif mana. Tapi gaji naik. Jadi dok jadi juga
1: gitu. Aku kena bayar awang 2,000 ni. Awang badang lah.
2: Yang kampung kaya. Masa bajet tu pun tutup TV. Dok dia tutup kayak gimu ngemu.
0: Dia cerdik tahu.
1: Buang TV anu.
0: Tahu.
1: Kalau tanya benda batu bunuh.
2: Cerdik dia. Dia tutup gaji dulu.
1: Dia buka telefon dia tak apa aku hack telefon dia. Aku tak boleh tengok.
2: Dok kira dia tu. Kayak gigi gipuk ke mana-mana. Tapi itulah. Biarlah munda sabar. Kerja dia dengan gaji tu kadang-kadang mungkin kita majikan pun dia tengok munda sabar.
1: Aku bagi muka banyak lah kawan.
2: Tengok munda sabar, keperluan dan sebagainya. Betul tak? Macam ni lah, takkan masuk pinggang kedai aku nak gaji 2,000. Budak-budak ni bukan boleh kira. Nggak. Nak gaji mahal, kerja malah. Masih-masih

0: Baik, pagi dah bersama di Terengganu FM. Temani untuk Yedi bersama-sama untuk waktu ni. Kita duduk sembang tentang lipat baju.
1: Yelah.
0: Lipat kain ke, masak-memasak ke, yang mana menjadi pujaan hati. Kakak kita, sahabat kita.
1: Oh, tadi dia dah korek cerita kita. Kita nak tanya pula Ai.
0: Ya.
1: Kalau Ai suka masak ke, suka lipat kain?
0: Saya. Saya dua-dua tu, kalau antaralah. Saya lebih masak lah.
1: Masak.
0: Walaupun saya jarang memasak dan juga dah lama tak masak, tapi kalau disuruh buat, saya sanggup masak daripada lipat kain.
1: Kenapa? Kalau lipat kain apa masalahnya?
0: Lenguh duduk.
1: Lenguh duduk? Eh, boleh je buat belah-belah cacang.
0: Belah cacang eh. Ui, lagilah penat. Tak tahulah kenapa. Sebab saya rasa tengok macam kain, alah, lemahnya lutut.
1: Jadi solusinya?
0: Solusinya? Baik saya. Saya rela duduk dapur lah masak.
1: Duduk dapur dah masak?
0: Sebab masak campak-campak je. Rasa sedap tak sedap, kita yang makan je. Tak apa.
1: Dia guna istilah masak-masak campak-campak je.
0: Tak apa, kita bukan bagi makan.
1: Kita ada sahabat-sahabat kita ni yang di live TikTok dengan FM ni. Ori, dia kata, Ori dia kata saya pilih memasak juga.
0: Oi, masak juga.
1: Dia pilih memasak.
0: Kita geng.
1: Okey, lagi Iqbal single Ajil dia kata saya suka buat dua-dua.
0: Bagusnya.
1: Pula saya pilih masak juga.
0: Tu. Okey, baik. Ramai jawab masak ni kan. Baik, ni daripada Farah Farhana Dungu ni. Assalamualaikum Yidi. Saya rela masuk lagi dari lipat kain. Semua baju-baju kat rumah gantung di hanger. Satu bilik tu memang khas untuk gantung baju saja. Kalau lipat baju nak kena fokus molek, tak boleh main telefon ke benda. Kalau masuk ni sambil-sambil masuk pun boleh buat kerja lain. Gitu cerita dia. Jadi orang yang suka lipat kain, orang jenis fokus. Mereka yang fokus.
1: Fokus eh.
0: Ya, itulah. Tapi tak apa, suka masuk pun tak apa. Benda-benda baik pula. Ke masuk pun cuma, suka lipat kain pun cuma, tak ada masalah. Minat kita kan, nak tahu mana.
1: Yelah, mana bukan minat sebenarnya. Yang ini dia macam mana sekalipun, kita akan ada pada waktu dan ketikanya kita penat. Kita nak juga balik dan kita nak tengok kain tu terlipat dan selesai. Dan kita akan jadi tenang.
0: Terapi.
1: Jadi adalah terapi. Kalau kita masuk, kita lalu nak balik rumah kita ke kawasan pergunungan. Ya, masuk rumah, nampak gunungan lagi. Sekabut.
0: Timbunan kain.
1: Timbunan.
0: Faham. Tapi itulah, tak kira lah kan. Minat kita. Okey, ada lagi ni kongsi. Saya antara lipat kain dengan masak. Saya kalau diberi pilihan, saya suka lipat kain.
1: Siapa tu?
0: Rakan kita ni, nama tak ada, nombor telefon je ada. Baik, terima kasih.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak.
0: Sebabnya kalau masak ni badan berbau. Masak badan berbau. Betul lah. Bawa dan sebagainya. Kalau lipat kain, bau-bau wangian kain tu kita rasa. Kita kan basuh kain ada bau wangian.
1: Dia suka bau lembut-lembut dia.
0: Kan, betul juga.
1: Bau pelembut kain.
0: Kan. Okey, cerita pasal pelembut kain ke apa, tak kira lah.
1: Okay.
0: Kalau masak nak kena ada bahan. Kalau lipat kain yang dia basuh. Dua-dua ni tak, secara kita sedar tak sedar. Kalau kadang-kala kita dapat benda tu percuma je.
1: Ayah mana?
0: Dua-dua perkara tu. Kalau bahan dapur sesengahnya, kita dapat maisara. Nak beli bahan pembasuh pun dalam kategori maisara. Soalan free je kita dapat kan?
1: Jadi, betul.
0: Betul. Kan? Kalau dulu, kalau kita guna kadar yang banyak, mungkin tak setambah duit. Tapi setakat guna biasa, rasanya benda itu seolah dapat percuma.
1: Itulah yang sebenarnya. Dan yang akan diadakan juga ni pada hari Jumaat nanti. Jangan lupa pada pukul 3.30 petang untuk kita saksikan dan kita tonton bersama-sama pembentangan Belanjawan 2027. Dengan kata banyak insentif yang disediakan untuk anda daripada Kerajaan Madani ni.
0: Kita tunggu-tunggukanlah. Baik, mungkin satu pemanggil talian kita.
1: Okey.
0: Nak bersama. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, Abi.
2: Ya, lama dah cek.
0: Alhamdulillah rezeki boleh cakap pagi ni Abi. Duhai Abi, duk dapur dengan lipat kain, yang mana satu Abi rasa lagi suka?
2: Baik, kalau kita tak ranking lah. Ranking kalau Abi.
0: Okey.
2: Masuk lah.
0: Masuk. Okey.
2: Dia ada sebab. Kalau kita kan anak-anak Yi kata tadi, tak suka lipat kain sebab tak boleh cakap. Kita berhadah dah boleh cakap tu. Tahu dah sepak dia tu.
0: Ya, betul lah. Dia rasa sok.
2: Jadi lipat kain ni dia ada alternatif dia, sebab sekarang ni kita pakai hanger. Kita tambah pula abipa kan, daripada dulu jubah kan. Jubah ni satu penyiasaan kalau orang tak biasa nak lipat.
0: Okey, faham.
2: Kain, lebih tangan sini, lipat sini, lebih kaki sini.
0: Ya. Yeah.
2: Jadi kain ni kita basuh-basuh-basuh, kita sidar. Wangi dia tak ada kalau kita gantung, kita sidar apa.
0: Okay.
2: Jadi senang. Senang dari segi penyusunan dia tu, tak terlalu cerewet nak susun. Sebab kalau lipat kain ni kena susun ikut jubah-jubah. Kalau kita rasa ni kita tak jubah, awak pakai dulu. Tak depan, awak baru masuk tu tak belakang. Jadi kita ambil-ambil-ambil. Tapi lebih gemar masuk lah.
0: Ah, okey, faham. Tak apa.
2: Masak ni diikut cita rasa kita. Kita nak gapo-gapo pun sebenarnya. Masak tu memang pabrik lah masak daripada dulu-dulu. Jonny, Jonny, Mo, Jopak. Jonny dekat satu tu masak dah kecil.
0: Okay.
2: Dengan Mo kan kecil dah. Kita akan motong. Balik kita dah sekolah kita.
0: Tolong masuk. Baik, faham. Baik.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Terima kasih, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Okey, masa-masa ada dapat masa tak apa. Depan ni kita nak kongsikan untuk ramalan cuaca dulu. Dengarkan ni Wani Hasrita Lembayung tadi.
1: Untuk anda semua, ini luar biasa.
0: Pastinya mesra ceria.

0: Baik, terima kasih Tengah Kiran. Terus saja untuk layan dengan Lidi untuk teman yang dah waktu sekali lipat kain ke masak ke. Yang menjadi pilihan nanti kita.
1: Yelah, yang penting kita enjoy dengan apa yang kita buat.
0: Betul.
1: Dia tak kira lah apa yang kita nak buat sekalipun. Tapi mewujudkan dua perkara yang paling penting dalam pengkhususan apa yang kita nak mulakan.
0: Okay.
1: Yang pertamanya tanggungjawab.
0: Betul.
1: Dan yang kedua seronok untuk melakukan.
0: Yang penting kerja-kerja itu adalah kerja-kerja yang penting. Nampaknya bukan kerja percisan, tapi itu gambar daripada disiplin kehidupan. Ilmu pengurusan tu.
1: Ilmu pengurusan tu penting.
0: Ilmu menguruskan diri, ilmu menguruskan rumah tangga. Jadi sebab itulah cik-cik abang pun bukan masalah pun soal nak masak ke nak lipat kain.
1: Tak ada masalah. Macam kawan kita ni yang sedang menunggu di talian ni.
0: Apa katanya? Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Yidi.
1: Selamat pagi. Muani.
2: Tehma ni.
0: Tehma.
1: Salah lagi.
0: Dia fokus lipat kain, jangan dia marah. Okey. Tehma, masak dengan lipat kain. Yang mana satu?
2: Kalau dulu-dulu dua-dualah.
0: Dulu-dua.
2: Dululah, dulu. Okay. Dulu masak boleh, lipat kain pun boleh. Tapi sekarang ni pun masak boleh juga. Tapi jaranglah. Kadang-kadang dia mentok. Lipat kain tu selalulah.
1: Okey.
0: Maksudnya sekarang ni lipat kain menjadi pujaan hati Tema.
2: Pujaan lah maksudnya. Kalau anak Tema kat kain tu, dia letak dah dalam bakul masing-masing kan. Jadi Tema lipat lah hak ni orang ni. Jadi lepas lipat tu letak dalam bakul, jadi orang simpan sendiri lah.
1: Hebat lah Tema.
2: Jadi kalau hak Tema pun ada hak gatung-gatung, ada hak lipat-lipat.
0: Baik.
2: Gitulah. Tapi kalau masak tu masak juga. Tapi tak selalu lah macam dulu.
0: Dah apa. Anak tu telah masak.
1: Okey. Terima kasih.
2: Untuk kita lah.
0: Terima kasih Tema.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia. Terima kasih yang berkongsi untuk pagi ni. Dan selepas ni akan kita ikuti utama 9 pagi. Dan kemudian,
1: dan kemudian kita ada tetamu yang cukup istimewa. Kita nak bawakan kepada anda untuk jam yang berikutnya. Kita bagi tahulah tajuk kita.
0: Tajuk kita adalah
1: berkebun.
0: Berkebun.
1: Tapi dalam Terengganu, learning.
0: Terengganu learning. Okey, terus saja bersama Yidi.
1: Luar biasa.
0: Pastinya masalah ceria.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut mengkesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat pada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung bajikan anak-anak mereka? Atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan

Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan Laut Hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdel Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga, pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahun 2027 nak mari dah. Macam-macam hok kita fikir dan nak buat kan? Hok kita nak macam biasa. Nak-nak kali tahun baru akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027 apa ya hok kita nak? Hok pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hok kecil sapalah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.
2: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam yang keempat dah kita ni.
4: Aha. Ya, dan jangan macam kita wawarkan daripada tadi. Mm-mm. Hari ini kita ada sesuatu untuk slot yang baru. Kita hadirkan menerusi siaran Cerita Pagi dengan FM.
3: Terganu Lenny.
4: Terganu Lenny ataupun Terganu sekarang lah dalam bahasa standardnya. Dan juga kita hadirkan salah seorang individu lah yang hidupnya berbakti kepada tanah. Berbakti kepada tanah, bukan sebarang tanah, kerana kita pun asal daripada tanah. Menggambarkan kita kena akan bahawa hidup kita ni tidak lari daripada tanah.
3: Jadi untuk berbudi kepada tanah ni juga, dengan kita sebenarnya apabila kita ada usaha yang kita nak lakukan ataupun kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, dan juga ada bantuan-bantuan yang diselenggara untuk kita dapatkan benefit ataupun manfaatnya. Jadi inilah sebenarnya yang kita nak ceritakan, mungkin sebagai langkah awal juga kepada pendengar-pendengar kita ni, penonton-penonton kita di live Facebook ni, yang katanya saya nak mula bercucuk tanam lah, menjana pendapatan lah.
4: Dia pendek kata cerita tu, biar daripada di bibir kita tu terjadi dalam nyata,
3: insyaAllah.
4: Bukan hanya sekadar kata-kata. Kita hadirkan individu yang kita maksudkan. Boleh tengok di live B kita pun, kita bersiaran, kita bersama dengan Encik Amir Hamzah Abdullah, iaitu pengusaha Kebuniti Padang Sena, Kuala Terengganu.
3: Assalamualaikum Encik Amir.
4: Itu dia. Sudah hadir.
3: Sekali lagi. Assalamualaikum Cik Amir.
5: Waalaikumsalam.
3: Itu dia. Barulah buka mikrofonnya.
4: Jeng di pagi hari.
3: Kita main cau-cau dulu kan. Okey. Jadi hari ini alhamdulillah, apa pun kita nak ucapkan ribuan terima kasih pada Cik Amir atas kesudian hadir pada waktu ini juga. Sebenarnya kita dah tahu dah, sebenarnya Cik Amir ni banyak juga bersiaran dengan kita juga sebelum ni kan. Tapi mungkin ada yang baru lagi.
4: Baru ni dah dikongsikan menerusi laporan berita dengan FM. Cerita tentang usaha yang digerakkan.
5: Betul.
4: Jadi kita nak intai satu perkara lah. Apa yang ada pada hari ni akan ada permulaannya.
3: Tapi sebelum tu mungkin lah nak berkenalan dengan Cik Amir dulu kan. Okey, silakan Cik Amir. Kita minta jauh sikit Cik Amir. Jauh sikit daripada gitu.
5: Assalamualaikum dan salam madani. Saya Amir Hamzah bin Abdullah, selaku Ketua Kebuniti Padang Sena yang menjalankan aktiviti pertanian bandar di sini, di bawah seliang Jabatan Pertanian. Sebelum wujudnya kebun ni, saya telah menjalankan aktiviti pertanian di rumah selama 4 tahun, bermula pada tahun 2019.
3: Start di rumah.
5: Di rumah dulu. Saya buat kebun birai rumah dulu.
3: Okey.
5: Sebelum buat komuniti kebun iti ni.
4: Okey, maksud tu di kamu pada sana masa tu tak ada tak ada lagi istilah komuniti kebun ni kan?
5: Tak ada lagi.
4: Okey.
5: Kita buat secara individu lah di tepi rumah, kebun biga rumah.
3: Okey. Jadi bila dah ada langkah awal tu mesti ada penyusunan langkah yang seterusnya kan. Macam ni Cik Amir boleh kongsikan jugalah ni sejarah awal penubuhan kebun ni lah. Ini bermula pada awal Januari tahun lepas sebenarnya kan?
5: Ya, betul. Alhamdulillah kebun Niti Padang Sena ni bermula dengan inisiatif daripada Jabat Pertanian bersama Kerajaan Persekutuan melalui program Sejati Madani. Dan kekuatan ahli kami seramai 10 orang yang mempunyai latar belakang pertanian dan masing-masing mempunyai kebun di tepi rumah masing-masing yang mempunyai komitmen yang tinggi di kebun ni. Jadi mereka ada masa, ada tenaga untuk kita menjalankan kebun Niti ni.
4: Okey. Jadi konsep kebun tu dia bukan berpusat tapi di halaman rumah masing-masing.
5: Ahli kita masing-masing ada kebun di tepi-tepi rumah yang dibuat tanaman untuk masing-masing lah. Jadi kita cari ahli yang betul-betul minat, yang ada masa, ada komitmen untuk kita buat kebun Niti ni.
3: Okey. Maknanya kita bergabung lah ni.
5: Bergabung untuk buat satu kebun Niti.
4: Okey, faham. Cuma itulah, kalau kita nak singkat, bermulanya di awal, maksudnya masa tu bukan di bawah Sejati Madani lagi.
5: Belum.
4: Di awal permulaannya. Lepas tu dalam banyak-banyak kampung, kenapa kampung pada sini?
5: Okey. Kalau kita lihat di seluruh daerah Kuala Terengganu ni lah. Belum ada lagi pihak lain yang mengetengahkan konsep kebun bersepadu seperti yang kami bawa di kebun Padang Sena ni. Kebanyakan petani tradisional atau pengusaha ni dia fokus pada tanaman sejenis je secara komersial.
4: Okey.
5: Untuk pasaran borong lah. Namun kita memilih pendekatan yang berbeza. Kami bukan sekadar kebun je. Kami fokus kami untuk menjadikan pusat orang belajar situ.
3: Tempat
5: untuk orang jadikan rujukan, orang-orang kapung nak mari belajar. Kita buat secara sistematik, bersih dan menggunakan ruang yang optimum melalui teknologi pertanian moden. Sebab itulah kami memilih lokasi ni.
3: Okey.
5: Kami menjadikan kebun Padang Sena sebagai kebun hidup yang sentiasa aktif dengan pelbagai ni ah kursus jangka pendek, bengkel, student praktikal. Kami memberi pendedahan terus kepada warga setempat untuk teknik semayang dan penjaga tanaman yang diusahakan.
3: Itu status yang sekarang ni ke yang di awal pada penubuhan dulu?
5: Di awal daripada penubuhan tu. Kami dah start dengan kursus di
3: mana kebun buat kursus ni, semua
5: kursus
3: eh?
5: Siapa-siapa orang komuniti nak mari belajar, kita ajar, insyaAllah kita bagi ilmu, berkongsi ilmu.
4: Cuma menjadi satu persoalan lah kan, maksudnya kebun komuniti ni bukan hanya dia menghasilkan tanaman, tapi di masa yang sama dia pusat tempat nak belajar. Cuma di kalangan warga-warga yang berada dalam kelompok ahli yang bernaung dalam komuniti kebun ni, maksudnya mereka yang dah ada pengalaman lah.
5: Dia orang dah ada pengalaman dan ada ilmu tu lah. Siapa-siapa nak bertanya, nak belajar boleh.
3: Maknanya yang akan belajar tu mesti dia nak buat sayur sendiri kan, nak menanam sayur sendiri. Jadi harapan daripada Encik Amir sendirilah yang menguruskan bagi penyelarasan kepada pekebun-pekebun kecil ni yang nak katanya nak hasilkan produk sayuran sendiri ni. Macam mana sebenarnya? Apa harapan sebenarnya?
5: Harapan utama kami adalah untuk menjamin keselamatan makanan tu sendiri. Untuk diperkat keluarga dan setunya menggandakan usaha untuk mengurangkan kos sara hidup. Sebab sekarang ni sayur pun mahal, semua kos tinggi kan. Jadi kita nak untuk komuniti menghasilkan produk sendiri.
4: Dia kembali macam zaman dulu balik lah. Orang tua-tua kita dulu kita bukan semua benda beli.
5: Sekurangnya bahasa seperti sawi, serai, kunyit, daun sup tu kita boleh tanam sendiri. Untuk menjimatkan kos hidup kita lah. Lagipun kita tanam tu kita tahu bahan racun apa yang kita guna. Dan cara kita nak handle sayur tu macam mana. Sekarang ni yalah kita dah tahu di pasu-pasu macam mana kadar racunnya.
4: Ya, yeah, betul. Ni kita tengok sendiri.
5: Nah, kita jaga kita jaga ke pokok tu sendiri kita tahu.
3: Tapi ada orang tu dia suka nanai. Dia nanai je. Dia menanam. Orang mana? Kenapa dia suka tiba-tiba orang tu?
4: Tak ada. Dia perkataan orang itu yang menyebabkan saya jadi datang.
3: Tak macam ni. Dia kadang-kadang ada suka nanang. Ada tanah semua. Bila tanang, lepas tu dia tinggal. Maknanya dia tak tahu penggunaan racunnya. Dia tak ambil berat tentang bajanya. Kalau hidup, alhamdulillah, dia kata.
4: dia pakai konsep tawakal sebenarnya.
3: Jadi kita tak tahu kan. Jadi mungkin dari sudut sebenarnya untuk mengeluarkan sayur yang bersih ataupun yang lebih berkualiti, selamat, bebas daripada racun kimia. Kadang-kadang kata ni molek ni racun ni, beli. Molek racun ni, beli. Jadi sebenarnya apa yang ditekankan untuk aspek penanaman tanpa bergantung kepada bekalan-bekalan dari luar ni sebenarnya?
5: Contohnya kita ada ruang kawasan depan-depan rumah tu, kita boleh tanah secara hidroponik, secara air, takungan air baja. Dalam beldi kita boleh DIY sendiri. Kita guna baja AB. Lepas itu kita cari tanaman sayur yang jangka masa pendek. Contohnya sawi, salak, yang jenis untuk tuaian tempoh sebulan je.
3: Tak perlu lama. Dalam sebulan je boleh hasil
5: kita
3: dah.
5: Boleh haba dah sawi. Mana kita orang Terengganu suka makan sawi. Kita kan nak sawi. Kalau kita nak masuk petani, petani kita boleh kerak kan. Kita boleh masuk benda yang segar.
4: Segar daripada ladang ni, ayat betul ni. Segar dia kebun.
3: Dia segar dari belakang rumah.
5: Tapi rumah kita boleh usahakan tanaman untuk jangka masa pendek lah.
4: Cuma sebut pasal tanaman saja nak tahu, setakat ni akan dituai sayur ke apa?
5: Buat masa ni ada sikit salak dekat kebun kami.
4: Boleh ambil dah tu?
5: Boleh ambil dah.
4: Ada lagi tu?
5: Ada sikit lagi tinggal sebab sekarang ni kita peringkat baru untuk semayang anak menih.
4: Okey. Maksudnya kita faham apabila benda tu dituai dia ambil, ganti dulu.
5: Ganti dulu. Kita kena standby tu. Cuma kita rawat dalam media tanaman tu, rawat dalam masa 2-3 hari. Lepas tu kita dah standby nak pokok, kita dah ada jadual.
4: Kemah keming ni.
3: Bijak. Okey. Jadi kita nak berehat dulu seketika. Lepas ni kita nak sambung kembali. Air dia nak makan dulu salad tadi tu.
4: Saya tolong tanya je sebab saya tahu. Saya wakil. Saya tahu kawan-kawan saya suka makan sayur. Saya wakilkan.
3: Okey. Selepas itu kita nak sambung kembali dalam Terengganu Learning.
4: Terus saja bersama.
3: Ye di luar biasa.
4: Pastinya masa ceria.

0: Ramai dah tu yang nak mula cari benih dah tu.
1: Tadi pun ada tanya sepi-tepi. Dia ada jual benih tak? Ada pula tanya, baja yang penting kan?
0: Jadi sebenarnya bila dalam konsep kita nak menanam ni, kita perlu ada ilmu kan? Dia jangan kita ambil dengan pendekatan tak apa, asal kita nak berbudi dengan tanah, ada tanah dan kita tak tahu nak menguruskan pun salah juga konsep dia kan.
1: Takut itu rebah ke tanah jadinya tu.
0: Itulah. Jadi hangat-hangat tiap ayam kan. Jadi itulah kita tak nak sampai pada tahap begitu. Kerana sebenarnya ada insentif-insentif yang disediakan oleh pihak kerajaan juga memudahkan pada pengusaha-pengusaha tanaman ataupun yang mengusahakan kebun di rumah ataupun dalam komuniti sendiri, ada peruntukan dan juga ada konsep yang disediakan untuk memudah cara sebenarnya.
1: Laluan tu sudah terbina dan juga terbukti ada depan mata kita. Encik Hamzah, salah satu wakil daripada
0: Encik Amir,
1: Encik Amir Hamzah yang mewakili untuk komuniti Kebunita Padang Sena ni. Dia asalnya hanya permulaan dengan seorang. Yeah. Lepas itu dikembangkan menerusi Sejati Madani.
2: Yeah, betul.
1: Dan impak daripada Sejati Madani itu untuk masa sekarang, mungkin boleh kongsi.
2: Okey, alhamdulillah. Saya harus akui secara jujurlah bahawa projek Kebuniti Padang Sena ni tidak akan mampu berkembang sebesar ni, secanggih ini dan sejauh ini tanpa sokongan padu serta kepercayaan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Dua program utama itu program Sejati Madani dan Kebuniti Madani telah menjadi pemangkin terbesar yang mengubah kebun kami daripada konsep tradisional kepada kebun komuniti berteknologi moden. Dana ini kami fokuskan sepenuhnya untuk membangunkan prasarana dan infrastruktur berimpak tinggi yang memerlukan kos modal yang besar.
0: Okey.
2: Jabat pertanian sering turun padang untuk memberi khidmat nasihat teknikal bagi memastikan setiap input yang diberikan itu digunakan dengan betul. Bantuan kerajaan ini bukan sahaja mengurangkan kos modal kami, malah ia telah mempercepatkan fasa kitaran pengeluaran hasil kebun secara drastik. Hasilnya kini lebih konsisten, kualiti tinggi dan mampu menampung permintaan komuniti setempat tu secara berterusan. Ini adalah bukti nyata bagaimana dasar kerajaan Madani benar memberi impak terus kepada ekonomi rakyat di peringkat akar umbi.
0: Jadi Encik Amir tadi ada kongsi berkenaan dengan kos yang besar untuk mewujudkan sistem pertanian ataupun kebun dalam skala. Mungkin kita nak tanya juga kepada Encik Amir, apa sebenarnya kos yang diperlukan dalam skala yang besar tu?
2: Okey, yang kita perlu adalah baja dan segi racun organik. Kita menggalakkan guna racun organik lah untuk tanaman sayuran kita ni. Okey, kos yang tinggi baja lah. Lepas tu dari segi input tanaman semua kena perlulah secara sistem. Bersistem.
1: Okey. Dia adakah lain tanaman tu lain kos ni?
2: Lebih kurang tak ada beza lah.
0: Tak ada beza lah.
1: Setakat ni tanaman yang telah pun dihasilkan lah antaranya?
2: Antaranya kami sentiasa ada sawi. Salak, kobes, cili, terung dan kami berbagai tanaman di kebun kami.
1: Maksudnya sayur harian yang menjadi hidangan ataupun menjadi pilihan orang kita.
2: Ya, betul.
0: Jadi macam konsep yang disediakan juga ni, macam pasaran kebun Cik Amin juga tertumpu pada macam guru sekolah kan.
2: Ya, betul.
0: Cikgu sekolah, komuniti sekitar. Jadi macam mana sekarang ni, setakat sekarang ni penerimaan mereka?
2: Alhamdulillah kita memang permintaan tak ada sayuran kami memang tak cukup lah. Sebab kita pun buat berbagai sayur kan. Sebab lagi pun kita hantar kadang segar pokok tu, sayur tu kita harvest pagi ni terus hantar kepada customer pada hari yang sama dan waktu lebih kurang dalam pukul 10 pagi tu terus hantar kepada customer.
1: Customer ordernya
2: kita ambil order dulu dalam website group kita. Dalam 2-30 pack untuk setiap sekolah ataupun jabatan. Kita pagi tu kita packing dan terus hantar kepada customer.
1: Biasa buka order tu sehari sebelum ke?
2: Sehari sebelum
1: order
2: kita dah open order. Lepas tu malam kita kumpul order, esok kita terus harvest.
1: Okay.
2: Lepas tu terus hantar kepada customer.
1: Segar lah. Memang segar, sesegar-segar-segarnya.
0: Jadi betul. Maknanya terus kepada pengguna akhir ke ataupun akan ada persinggahan juga daripada pemborong, kita peruncit ke?
2: Kepada terus pengguna akhir.
1: Ni tak ada istilah orang tengah ni.
2: Betul-betul
1: manfaat daripada kebun terus kepada kita yang nak menikmati.
2: Betul.
1: Okey. Cuma dia dari segi tanaman saja nak tanya, ada ke sajalah tanya kan, ada ke, sebab mungkin customer tu customer yang berulang kali. Dia tiba-tiba request nak sayur ni boleh tak untuk sekali lagi.
2: Kita ada terima tu. Contohnya kita hantar sawi.
1: Okey.
2: Next harvest kita dia orang minta sawi lain. Kita insyaAllah kita memenuhi permintaan dia orang.
1: Boleh.
2: Tapi makan masa lah.
1: Okey, faham.
0: Kena tunggu pula.
1: Yelah, faham.
2: Next harvest, kita tanam pokok lain pula. Sebab kita tanam jangka hayat kita, sayuran kita dalam sebulan je di kebun. Jenis sayuran berdaun je.
1: Baik. Kalau kita tengoklah. Tapi kalau ikut pada sistem jualan, dia konsep tempah dan juga ada ke konsep terbuka ke, ada konsep-konsep lain ke yang dia amalkan?
2: Kita ada wawakan dalam FB dengan Google WhatsApp. Contohnya minggu depan kita nak harvest, kita siapa-siapa nak datang boleh datanglah pada kita bagi tarikh dengan masa. Ada yang datang komuniti, kita datang orang kampung datang dan kita buat open order juga. Itulah.
1: Setakat ni permintaan tu mampu dipenuhi?
2: Alhamdulillah dipenuhi.
0: Alhamdulillah.
1: Maksudnya dia betul-betul ikut jadual lah ni.
2: Ikut jadual lah.
0: Ikut jadual.
1: 10-10 tu semuanya ikut jadual penanaman.
0: Jadi seronok kita dengar. Macam kita sebagai pengguna akhir yang kita nak dapatkan bukan sekadar sayur segar.
1: Betul.
0: Tapi dikabarkan juga Kebuniti Padang Sena ni ada berita gembira yang dapat juga sebab persijilan MyGap ni. Jadi boleh ceritakan juga tak sebenarnya jenis sayuran segar anak pokok yang sekarang ni dipromosi yang ada di sana sekarang ni, Cik Amir?
2: Okey, alhamdulillah sememangnya satu pencapaian yang amat bermakna lah bagi kami serta ahli komuniti Kebun Padang Sena berjaya mendapat pengiktirafan rasmi persijilan MyGap daripada pihak Jabatan Pertanian Malaysia.
0: Jadi ini saya nak tanya lah terus terang, ini berkenaan dengan pertubuhan Kebuniti ni. Adakah ini satu-satunya Kebuniti ataupun yang pertama Kebuniti yang diadakan di bawah Kebuniti Madani sendiri, macam mana?
2: Dia Kebuniti ni ada lagi beberapa komuniti lain yang dia buat di bawah Program Sejahtera Madani ni. Di bawah sektor perikanan, peternakan. Dia ada 5 sektor dah silap saya. Kita pilih pertanian sebab kita daripada awal kita buat pertanian. Jadi dah alhamdulillah kita tahu dah sedikit ilmu untuk berkebun ni, kita upgrade kepada komuniti pula.
1: Baik. Ada yang pergi kepada sektor aquaculture kan?
2: Ya, ada. Dia ada 5 sektor.
1: Cuma ada keinginan nak beralih kepada, nak mengembangkan pada sektor lain?
2: Masa dengar, sebab kita dah orang kenal kita dengan produk kita, jadi kita kekalkan
1: maintain
2: je lah.
1: Dia kata jangan tamak, kosi-kosi.
2: kita dah ilmu pertanian, kita teruskan lah.
1: Lagipun
2: untuk saya dan kerajaan sekarang ni, tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita makan.
1: Mahayat tu. Tanam apa yang kita makan. Jimat sakan.
0: Tapi itulah sebenarnya bila konsep kita mula menanam ni, banyak sebenarnya kita boleh jimatkan.
1: Betul.
0: Dia tak nampak secara kasar, tetapi kalau kita lihat secara bulanan, dia ada perbezaan ni.
2: Betul. Sepanjang saya berkebun lah di tepi rumah dan di komuniti, kita boleh menjimatkan hampir dalam 200 sebulan.
1: Sebab walaupun sayur gitu kan, tak tahu sampai 200
2: sebulan. Sebab daripada kos kita nak ke pasar masa lagi.
1: Betul.
2: Nak beli sayur.
0: Betul.
2: Ni kita
0: kos pengangkutan lagi.
2: Cari parking, jalan jam lagi. Kita lagi pasal. Cuma sekarang ni mudah. Petang kita nak masuk, petang ni kita boleh petik.
1: Betul dia. Pendek kata kalau Cik Amir Hamzah orang rumah kata, abang nak salat.
2: Kerak je.
0: Kerak je.
3: Benda dah ada.
1: Sawak baju kain plekat. Ana.
2: Betul.
1: Abang nak sawi.
2: Masa tu kita jimat.
1: Betul lah. Rasa macam nak menanam juga. Tapi masalah rumah tak ada tanah.
2: Dia di balkoni pun boleh tanam.
1: Tak ada alasan. Tak ada alasan.
0: Hydroponik tu. Hydroponik.
2: Kita boleh DIY sekali. Ilmu di dalam TikTok, dalam YouTube banyak ilmu untuk pertanian kan. Di kawasan-kawasan sempit.
1: Betul.
2: Jadi kita belajar jualah selu-selu.
1: Tiada alasan. Yang penting tiada macam alasan. Mana ada kemahuan di situ ada kerja. Baik. Okay. Kita rehat kejap, lepas ni kita sambung sikit lagi. Kan untuk pembincangan kita bersama dengan Encik Amir Hamzah pagi ni, bagi membicarakan tentang kebun niti Padang Sena, Kuala Terengganu.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: So, kita dengar Encik Amin beritahu tadi, saya rasa macam nak mula berkebun.
2: Alhamdulillah.
1: Dengan bersungguh-sungguh dah. Yalah.
2: Dah tanam kan? Dah pernah berkebun kan?
1: Dah ada.
2: Cuma konsep tawakal tu. Ha? Konsep bukan, tawakal sepenuhnya.
1: Kita kadang-kadang ni, kita ada masa. Kan? Tapi kaedah tu kita baru nak belajar slow-slow.
2: Dah apa.
1: Macam Encik Amin beritahu tadi, ada katanya kita nak belajar melalui konsep. Ada di dalam TikTok, kan? Dalam YouTube. Banyak tip-tip dan juga cara yang disediakan kepada bakal pekebun. Jadi kita pun belajar juga sikit-sikit. Betul. Kan?
2: Tambah pula laluan tersedia Menteri Sejati Madani ini memilih untuk bidang yang kita rasa sesuai dengan minat kita. Untuk jana pendapatan juga manfaatnya orang lain pun boleh rasa.
1: Iyalah.
2: Kita yang beli pun dapat sayur harga murah. Terus saya daripada sepul. Orang tanam segar. Lepas tu boleh request pula untuk musim ni kita nak sayur ni pula. Boleh request.
1: Okey, jadi Cik Amir, kepada pendengar lah yang mula nak bercucuk tanam ni. Jadi di rumah kita konsep dia di rumah. Macam air nak mula dah buat hidroponik dah, saya tahu kan. Okey. Macam mana sebenarnya ataupun cara untuk kita untuk mereka nak buat tempahan sayur daripada Cik Amir juga sebenarnya. Untuk menanam. Okay.
3: Pesanan ikhlas lah daripada saya ni kepada pendengar di luar sana yang memasang niat untuk mula bercucuk tanam di rumah. Kita mulakan langkah pertama dengan cari tanaman yang jangka pendek dulu. Contohnya sawi pak choy salad yang tempoh dia 30 hari je. Dan cara penjaga pun senang sikit daripada pokok-pokok lain.
2: Okay.
3: Sebab jenis sawi salad ni kita selalu guna lah di dapur kita. Okay, gunakan baja organik seperti racun organik buatan sendiri. Seperti garlic oil, cuka kayu.
1: Garlic oil.
3: Lepas tu neem oil daripada daun pokok semambu. Dah silap saya. Tapi yang beli yang siap dah senang je, murah je. Kalau beli yang siap dah.
1: Okay.
3: Sebab kita guna ni lebih selamat dan bersih, sehat untuk hidangan keluarga kita. Dan siapa-siapa berminat nak tengok sendiri cara kami berkebun, bolehlah datang ke kebun kami. Boleh call saya ataupun WhatsApp saya di talian 013-915-1241. Dan khusus yang sekitar Kuala Terengganu ni, jemputlah datang ke kebun kami. Memang kita buat setiap hari dan pagi petang. Kalau datang dulu, sekurang-kurangnya WhatsApp dulu lah. Kita ada buat jualan anak-anak pokok seperti anak sawi, anak kobe, anak salak, untuk ready masuk pada sistem tu. Kita jaga anak pokok tu.
1: Dah buat pembenihan lah.
3: Kita dah standby anak pokok. Dah jaga. Kita ada jual anak pokok. Balik tanam kat rumah.
1: Tanam je.
2: Jadi bermaksudnya kebun komuniti ni dua sumber lah. Saya dapat jual sayur yang boleh nikmati, anak pokok pun jual juga.
3: Kita jual anak pokok. Kita ajak siapa-siapa nak belajar cara nak semai benih. Dan kita ada buat jualan pokok-pokok hiasan, pokok sayur. Dia orang buat landscape untuk hiasan pun ada.
1: Jadi kawasan ini dibuka waktu bila sebenarnya?
3: Biasanya pagi dan petang lah.
1: Pagi
3: dalam 8.30 sampai pukul 10.30.
1: Okey.
3: Lepas tu kita usah masing-masing lah. Tengah hari sampai petang. Lebih petang tu dalam pukul 5.30 sampai pukul 7 macam tu lah. Sebab petang ni biasa orang lepas balik kerja kan. Orang lalu-lalang tepi kebun tu.
1: Beri
3: peluang pada siapa yang lalu depan kebun. Orang balik-balik kerja, dia orang singgah beli sayur pun ada.
2: Senang ke tu? Cuma dia tak ada hari off lah maksudnya.
3: Jumaat satu kita off dulu buat masa ni.
2: Pasal ni.
3: Tengok cuaca, kalau musim hujan memang kita tak buka kebun lah.
2: Okey. Baik, sikitlah di penghujungnya untuk Encik Amir Hamzah lah yang musahkan dan juga rakan-rakan komuniti yang 10 orang daripada digabungkan dan juga Sekye Sekata untuk menjayakan dengan Dana Sejati Madani ini yang memberi impak yang cukup jelas. Harapannya yang mungkin nak digambarkan kepada ialah kami-kami ini yang lain untuk buka minda kita tentang laluan yang ada ini, peluang yang ada ini dan juga ruang yang ada ini.
3: Harapan sebagai seorang usahawan tani lah, mengisi yang belanjawan ni. Saya dan para pekebun menaruh harapan yang tinggi agar pihak kerajaan dapat mengekalkan atau meningkatkan kadar subsidi bagi baja, racun dan benih berkualiti tinggi demi mengurangkan beban kos pengeluaran yang semakin meningkat yang terpaksa mereka tanggung pada masa kini. Harga pun sentiasa naik.
2: Ya, itu dia.
1: Okay. Jadi insyaAllah ya, kita harapkan jugalah agar apa yang akan dibentangkan nanti dalam belanjawan 2027 pada hari Jumaat nanti 3:30 petang, insyaAllah akan ada juga insentif ataupun inisiatif daripada pihak kerajaan akan melorongkan suatu lah yang diinginkan dalam harapan Encik Amir tadi kan. Okey, jadi Encik Amir, sebelum kita nak mengakhiri ni, mungkin sekali lagi lah kepada mereka yang berminat nak menyertai ataupun nak menjadi usahawan tani juga, bermula daripada komuniti yang disediakan dari pihak komuniti Padang Sena ni sendiri, macam mana sekali lagi, adakah dia perlu hadir sendiri ataupun ada cara dan juga ada khusus yang disediakan secara terbuka kepada mereka juga?
3: Okey. Siapa-siapa yang nak belajar tu, kita boleh tengok dalam Facebook Jabatan Pertanian Negeri Terengganu yang selalu membuat kursus secara percuma kepada rakyat Negeri Terengganu. Tapi selalu kena tengok semua dalam FB dia, dia akan buat keluar iklan. Dia secara percuma di Jabatan Pertanian Negeri Terengganu lah. Ataupun kalau ada masa pun boleh datang ke kebun kami untuk kita ajar secara basic lah cara berkebun.
1: Mana yang boleh cara personal jugalah dengan Cik Amir.
2: Jadi kaedah laluan tu ada, cuma dia ada kemahuan situ ada jalan. Bukan alasan ada di depan.
3: Sebab di sekolah-sekolah pun kita banyak program joint venture di sekolah-sekolah.
2: Alhamdulillah. Anak-anak pun dah diajar kan. Tiba-tiba kita makan sayur anak yang kita tanam. Kan seronok tu. Kan seronok. Ayah pun tersenyum je. Jimat dan je dapur.
1: Jadi insyaAllah apa yang sebenarnya kita kongsikan ini menjadikan inspirasi lah juga kepada mereka kan. Ada yang sebenarnya lama dah bertahan nak mencari peluang, tapi masih lagi belum ada sudut yang dia boleh singgah, contohnya dapatkan secara santai. Sebab nak pergi secara formal ni, dia mungkin akan ada masalah kan? Dari segi untuk menyusun atur asra jadual dan sebagainya. Jadi inilah antara langkah awal yang boleh digunakan kepada bakal usahawan tani juga yang ada di Negeri Terengganu ni. Jadi Cik Amir pun dengan rela hati Cik Amir kata, beritahu tadi tak ada masalah, nak datang WhatsApp je dulu.
2: Sekali lagi nombornya, sebab ada yang tanya.
3: Nombor 013-915-1241.
2: Okey, tu Nazilah. Dapat je Nazilah je WhatsApp kita ni. Dia dah respon ni. Ramai yang respon ni. Jadi kita doakanlah, moga yang baik-baik kita kongsikan, laluan yang tersedia juga, satu peluang yang diwujudkan. Kerana secantik mana pun program dan juga dana yang salurkan oleh kerajaan, kalau kita tidak melalui jalan itu, kita usahakan tak ke mana. Yang penting jalan dah ada, kita lalu dan rentas bersama.
1: Sebab konsep dia adalah kita mengusahakan tanah. Usaha tu perlu.
2: Bukan biar je semai-semai, tawakal lah insyaAllah.
1: yang itu ada, itu dah macam mana.
2: Tapi bagus dia. Tinggi tawakal dia.
1: Niat tu ada Cik Amir kan.
3: Berkongsi ilmu.
1: Niat untuk berkongsi ilmu juga. Jadi insyaAllah selepas ni, macam di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kita tukar kepada, di mana ada tanah, di situ ada sayur.
2: InsyaAllah. Okay, terima kasih untuk Cik Amir Hamzah yang hadir bersama-sama dengan kita bercerita tentang komuniti Padang Sena. Kita doakanlah kebaikan untuk bersama, kerana bukan hanya sekadar menjana pendapatan, tapi berkongsi juga pandangan, berkongsi juga sesuatu yang bagus untuk kita. Sayur sihat-sihat untuk dikongsi dan ilmu juga dikongsi. InsyaAllah kita doakan kejayaan dan juga kesihatan yang baik. Dan juga untuk Song-Song Sali, mungkin ini sebagai satu momentum untuk kita beralih kepada satu sudut kehidupan yang berpaksikan jalan yang lebih menenangkan, menjimatkan,
1: InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada Encik Amir Hamzah Abdullah, bersama dengan kita, pengusaha komuniti Padang Sena. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Okey, dan kita pun sampai ke penghujung enam. KG, kita akan bersamalah untuk melangkah ke ruangan Anggun Inspirasimu bersama dengan Aisyah yang akan temani.
1: Jadi insyaAllah sampai di sini saja. Esok kita akan kembali lagi ya.
2: InsyaAllah, kata dalam melintang, terus layan Terengganu FM.
1: Mesra ceria.
2: Assalamualaikum. Bye-bye.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria. Terengganu FM.

Clinton Tong Hill, who's signing 10:09 minit pagi dah ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Terengganu. Selamat pagi Malaysia. Hai hai, saya Aisyah, kembali bersama anda untuk pertemuan di ruangan Anggun Inspirasimu Terengganu FM Mesra Ceria. Baik, hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar anda? Dan diharapkan anda seperti biasa terus kekal ceria, bersemangat. Yang sedang bekerja terus bersemangat, yang sedang di rumah pun kena bersemangat juga. Walaupun anda seorang suri rumah tangga yang menjalankan amanah anda menjaga anak-anak untuk suami anda, apapun yang kita lakukan kenalah terus positif dan bersemangat. InsyaAllah terus positif dan juga bersemangat bersama Aisyah. Kerana untuk hari ini akan ada tetamu yang akan hadir bersama Aisyah untuk slot PDRM di radio. Jadi terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Kita nak goyang-goyang sikit pagi ni. Mungkin dia lemah-lemah kau pagi-pagi ni kan. Alahai. Terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: FM.
1: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan

kan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hebah. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

Baik, perhatian tulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan perundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Terengganu FM.
1: Baik, Terengganu FM, Mesra Ceria, 10.23 minit pagi dah ketika ini. Dan insyaAllah seperti yang telah Aisyah warwankan, kita akan ada tetamu yang hadir di konti. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: itu sekarang pukul 11.14 minit pagi dan kita ada lagi tetamu tapi hadir menerusi talian telefon. Baik, kita nak bersama dengan segmen tajaan bersama dengan Kementerian Perpaduan Negara dan bersama saya di talian kita ini Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional Negeri Terengganu bersama kita Encik Muhammad Rosli bin Alias. Assalamualaikum Encik.
1: Waalaikumsalam Cik Aisyah.
0: Yeah, sihat ke?
1: Alhamdulillah, apa khabar?
0: Saya sihat, Alhamdulillah. Tadi maafkan terlambat sedikit. Tadi ada tetamu juga yang hadir di konti. Walaupun tidak boleh hadir katanya, di konti Cikgu FM tidak mematahkan semangat kita untuk pagi ni ya Tuan. Ya.
1: Yeah.
0: Baik Tuan. Tanpa kita membuang masa, kita nak terus ke arah topik kita untuk pagi ini dan difahamkan bahawa Kementerian Perpaduan Negara sedang memperkukuhkan agenda pembinaan negara bangsa sebagai satu usaha untuk memupuk perpaduan. Boleh tak Cik kongsikan apakah definisi negara bangsa ni? Silakan Cik.
1: Okey, baik Cik Aisyah. Yeah. Pertama sekali pihak kementerian ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi peluang dan juga ruang untuk pagi ini pihak kementerian berkongsi satu topik yang menarik untuk negara kita, iaitu bersama membina negara bangsa. Baik, apa yang dimaksudkan sebagai satu definisi negara bangsa, iaitu bermaksud negara berdaulat yang warganya memiliki identiti nasional dan berkongsi nilai sepunya berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Konsep negara bangsa iaitu nation state berkembang daripada idea bahawa sesebuah negara bukan sahaja memerlukan wilayah, kerajaan dan kedaulatan tetapi juga rakyat yang mempunyai identiti, rasa kepunyaan serta aspirasi bersama. Dalam konteks negara kita Malaysia, Cik Aisyah, proses pembinaan negara bangsa berkembang sejak kemerdekaan lagi, iaitu pada tahun 1957. Selain daripada itu, kita ada pembentukan Malaysia pada tahun 1963 dan pengenalan rukun negara pada tahun 1970. Di sebalik itu, fasa-fasanya adalah berteraskan perpaduan dalam kepelbagaian, iaitu membina satu identiti nasional Malaysia tanpa menghapuskan identiti kaum, agama, bahasa dan budaya yang menjadi sebahagian daripada sejarah serta kehidupan masyarakat kita di negara ini selama ini. Rakyat Malaysia boleh berbeza dari segi latar belakang, kepercayaan dan budaya. Betul tak?
0: Betul.
1: Kita sedia maklum, Cik Aisyah, dunia Malaysia kita pelbagai, sangat unik, sangat dinamik. Namun, kita tetap berkongsi satu negara, satu rasa kepunyaan, dan satu masa depan bersama. Justru, untuk pendengar semua, pembinaan negara bangsa bukanlah proses untuk menjadikan kita semua sama. Tidak. Tetapi usaha untuk membina titik persamaan yang akan menyatukan kita sebagai sebuah bangsa Malaysia. Itu Cik Aisyah. Sebagai definisi utama berkenaan dengan pembentukan sebagai sebuah negara bangsa.
0: Itu dia, definisi negara bangsa. Okey, kita dah berkongsi berkenaan dengan definisi negara bangsa. Boleh tak Cik jelaskan apa pula objektif pembinaan negara bangsa ni, Cik? Silakan.
1: Okey, baik. Sudah tentulah pembinaan negara bangsa ini mempunyai objektif dia. Okey, tujuan utama pembinaan negara bangsa adalah untuk menyatukan rakyat Malaysia melalui perkongsian identiti nasional, rasa kebersamaan dan kesetiaan kepada negara. Sebuah negara bangsa yang kukuh boleh kita dilihat melalui beberapa ciri utama. Pertamanya, sudah tentulah melalui identiti nasional yang jelas, rasa kepunyaan yang tinggi, perpaduan dalam kepelbagaian, patriotisme perhayatan rukun negara, penghormatan kepada Perlembagaan Persekutuan. Yang ini penting, Cik Aisyah. Penghormatan kepada Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang. Begitu juga penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan tanpa menafikan bahasa-bahasa lain. Dan antaranya juga adalah hubungan antara kaum dan agama yang harmoni serta kepercayaan terhadap institusi penyertaan rakyat dalam pembangunan negara. Keadilan dan keterangkuman serta perkongsian aspirasi terhadap masa depan Malaysia. Jadi Cik Aisyah, ringkasnya, matlamat akhirnya ialah untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai pemikiran kita mungkin berbeza kaum, agama, budaya dan bahasa. Tetapi kita berkongsi satu tanah air.
0: Betul.
1: Satu identiti kebangsaan dan satu masa depan sebagai rakyat Malaysia. Pada masa yang sama, mengapa negara bangsa penting sekarang, Cik Aisyah? Kita sudah maklum bahawa dalam dunia yang semakin kompleks ini, pantas dan terbuka tanpa sepadan, kita berdepan perubahan teknologi. Hari ini begitu pantas dari segi perubahan teknologi, Cik Aisyah. Begitu juga pengaruh globalnya, polarisasi sosial dan joran antara kelompok masyarakat. Oleh itulah, pembinaan negara bangsa penting untuk memperkukuh identiti nasional, menyatukan rakyat atas nilai bersama dan membina rasa keupayaan ataupun rasa kepunyaan terhadap Malaysia tanpa menafikan kepelbagaian kaum, agama, bahasa dan budaya. Kita mahu, Cik Syah, kita mahu memastikan generasi hari ini dan akan datang bukan sekadar tinggal bersama dalam sebuah negara. Tetapi yang paling penting adalah merasa mereka sebahagian daripada satu bangsa, berkongsi sejarah, nilai dan masa depan yang sama. Itu objektif kita untuk pembinaan negara bangsa, Cik Aisyah.
0: Tepat sekali. Itu dia objektif pembinaan negara bangsa. Baik, apakah usaha secara menyeluruh diambil untuk menjadikan ia sebahagian dasar dalam negara? Bagaimana tu pula, Cik? Silakan.
1: Okey, baik. Kita sudah maklum dalam rancangan Malaysia ke-13 iaitu RMK 13 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Pembentukan negara Malaysia ditetapkan sebagai keutamaan di bawah D1. Manakala Kementerian Perdana Negara KPN diberi mandat untuk menerajui agenda ini. Namun begitu, Cik Aisyah, pembinaan negara bangsa tidak boleh dilihat sebagai agenda satu kementerian semata-mata. Ia merupakan agenda nasional yang memerlukan pendekatan menyeluruh, bersepadu dan merentas kementerian kerana identiti nasional dibentuk melalui pendidikan, sejarah, kebudayaan, belia, komunikasi, kehidupan bermasyarakat dan pengalaman rakyat dalam kehidupan seharian. Untuk makluman Cik Aisyah, di bawah Kementerian Perdana Negara, kita mempunyai beberapa agensi di bawahnya, iaitu Jabatan Perdana Negara dan Integrasi Nasional. Kita ada Jabatan Muzium Malaysia, JMM. Kita ada Arkib Negara Malaysia. Dan kita ada Perpustakaan Negara Malaysia. Mereka ini, semua agensi ini merupakan jentera penting dalam membina negara bangsa dari akar umbi hingga ke peringkat nasional. Kalau kita lihat dari segi perspektif Jabatan Perdana Negara dan Integrasi Nasional, membina perpaduan melalui pengukuhan komuniti dan tampak integrasi. Manakala Jabatan Muzium Malaysia menghubungkan rakyat dengan sejarah serta warisan yang membentuk identiti Malaysia. Manakala Arkib Negara pula memelihara rekod dan memori sejarah negara sebagai warisan untuk generasi akan datang. Manakala Perpustakaan Negara Malaysia pula memelihara dan memperkasa khazanah serta ilmu intelektual negara daripada komuniti kepada sejarah, rekod, warisan dan ilmu. Kesemuanya ini membina rasa kepunyaan, identiti bersama dan kesedaran bahawa kita berkongsi satu sejarah, Cik Aisyah. Kita berkongsi satu negara dan satu masa depan sebagai bangsa Malaysia. Cik Aisyah, pada masa yang sama, agenda ini perlu kita gerakkan secara rentas kementerian. Dia tidak boleh hanya untuk Kementerian Perpaduan Negara. Dia mesti melibatkan rentas kementerian. Kalau kita sebut soal Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, mempunyai peranan strategik, sudah tentulah mempunyai peranan strategik melalui sistem pendidikan dalam membentuk generasi yang memahami sejarah, menghargai kepelbagaian, menghayati rukun negara, serta mempunyai nilai kewarganegaraan.
0: Ya, betul.
1: Dan rasa tanggungjawab terhadap negara.
0: Betul.
1: Sekolah, kita sudah maklum, merupakan antara ruang paling penting untuk membina pengalaman kebersamaan sejak awal.
0: Ya,
1: begitu juga sekali. Kalau kita bercakap soal Kementerian Pendidikan Tinggi, KPT, pula memainkan peranan melalui institusi pendidikan tinggi sebagai intelektual dan tapak integrasi sosial, di mana mahasiswa daripada pelbagai latar belakang perlu diberikan ruang untuk berinteraksi, berdialog, bekerjasama dan memahami perspektif yang berbeza dalam membentuk identiti nasional yang matang. Begitu juga Kementerian Belia dan Sukan, Cik Aisyah. Di bawah Kementerian Belia dan Sukan, kita sudah maklum mempunyai peranan besar dalam membentuk generasi muda sebagai pewaris negara bangsa. Aktiviti belia, sukan, kesukarelawanan dan kepimpinan dapat menjadi platform yang menghimpunkan anak muda daripada pelbagai kaum, agama dan latar belakang untuk bekerjasama atas kepentingan bersama. Begitu juga di bawah Kementerian Komunikasi yang sudah tentu mempunyai peranan penting dalam membentuk ekosistem komunikasi dan maklumat yang menyokong keharmonian masyarakat. Dalam era digital, media dan juga platform komunikasi bukan sahaja menyampaikan maklumat, tetapi Kementerian Komunikasi turut mempengaruhi cara masyarakat memahami identiti, sejarah, budaya dan kelompok lain dalam masyarakat. Cik Aisyah, apa yang penting saya nak sebut di sini ialah semua usaha ini perlu bergerak dalam satu kerangka yang sama, membina rasa kepunyaan terhadap negara, memperkukuh nilai bersama dan memastikan setiap rakyat merasakan bahawa mereka mempunyai tempat serta peranan dalam negara bangsa Malaysia. Oleh itu, Cik Aisyah, pembinaan negara bangsa bukan sekadar satu program atau kempen. Dia bukan satu program ataupun kempen saja. Ia merupakan proses jangka panjang yang meretasi generasi yang perlu diterjemahkan melalui dasar pendidikan, institusi, kebudayaan, komunikasi, pembangunan ekonomi dan kehidupan bermasyarakat. So itulah, Cik Aisyah, untuk membina sebuah negara bangsa ini perlukan pelibatan sebagai agensi kementerian dan usul untuk kita menjayakannya.
0: InsyaAllah, itu dah sedikit yang dapat kita kongsikan berkenaan dengan usaha secara menyeluruh diambil untuk menjadikan ia sebahagian daripada dasar negara kita yang memerlukan usaha bersama dengan beberapa agensi seketika yang disebut oleh Cik tadi.
1: Ya, betul.
0: Baik, kita nak beralih kepada kaitannya pula negara bangsa dan nilai madani itu sendiri. Silakan, Cik.
1: Ya, baik. Kalau kita bercakap soal dari segi nilai madani, negara bangsa dan nilai madani mempunyai hubungan yang rapat kerana kedua-duanya memberi penekanan kepada pembentukan masyarakat yang mempunyai nilai bersama, rasa tanggungjawab, saling menghormati dan keupayaan untuk hidup bersama dalam sebuah negara yang berbilang kaum, agama, budaya dan latar belakang. Kalau kita lihat, Cik Aisyah, jika pembinaan negara bangsa memberi tumpuan kepada siapa kita sebagai sebuah bangsa dan bagaimana kita membina identiti serta rasa kepunyaan bersama. Nilai madani pula memberikan kerangka nilai untuk membentuk masyarakat yang beradab, saling menghormati, inklusif dan bertanggungjawab. Jadi dalam konteks kita ataupun dalam konteks pembinaan negara bangsa ini, nilai madani dapat diterjemahkan secara mudahnya melalui nilai, enam nilai teras, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Nilai-nilai ini bukan sekadar prinsip pada peringkat dasar, tetapi perlu diterjemahkan dalam cara rakyat berinteraksi, membuat keputusan dan melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara. contoh eh, Cik Syah, sebagai contoh.
2: Ya, ya.
1: Nilai hormat dan ihsan amat penting dalam masyarakat majmuk kerana perbezaan agama, budaya, bahasa dan cara hidup perlu diraikan dengan sikap saling menghormati dan memahami. Betul tak, Cik Syah? Begitu juga dengan nilai keyakinan. Pula penting untuk membina kepercayaan antara rakyat dengan institusi serta antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Begitu juga dengan kemapanan, nilai kemapanan dan kesejahteraan.
2: Yeah.
1: Negara bangsa yang kukuh bukan hanya bergantung kepada identiti bersama.
2: Yeah.
1: Tetapi juga kepada kemampuan negara. Uh-huh. Memastikan rakyat daripada pelbagai latar belakang mempunyai peluang untuk hidup dengan sejahtera, menikmati pembangunan secara adil. Masalah dari segi nilai daya kita pula menggalakkan masyarakat untuk melihat kepelbagaian sebagai sumber kekuatan dan kreativiti dalam mencari penyelesaian kepada cabaran baharu yang dihadapi negara.
2: Yeah.
1: Dengan kata lain, Cik Aisyah, nilai adani ini membantu menterjemahkan cita-cita pembinaan negara bangsa ke dalam kehidupan seharian kita.
2: Yeah.
1: Negara bangsa membina rasa kita. Manakala nilai madani membentuk bagaimana kita harus hidup dan berinteraksi sebagai sebuah masyarakat. Pada akhirnya, Cik Aisyah, kita mahu membentuk sebuah negara bangsa bukan sahaja mempunyai identiti nasional yang kukuh, tetapi juga mempunyai masyarakat yang beradab, saling menghormati, berdaya tahan, inklusif dan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masa depan bersama. Sebab itulah perlu ditegaskan bahawa pembinaan negara bangsa bukan hanya soal membentuk identiti rakyat tetapi juga membentuk watak dan nilai yang menjadi asas kepada kehidupan bersama sebagai rakyat Malaysia. Itu dia, Cik Syah.
0: Itu dia. Kaitan negara bangsa dan nilai madani itu ya. Baik, Cik. Boleh tak Cik kongsikan apakah 8 bidang fokus utama negara bangsa ni, Cik?
1: Okey, baik. Dalam pembinaan negara bangsa ni kita mau fokuskan kepada 8 bidang utama. Pertamanya, sudah tentu perkara yang paling penting adalah perlembagaan. Kita sudah maklum perlembagaan persekutuan merupakan kerangka asas negara yang antara institusi negara, kerajaan dan rakyat, termasuk aspek kewarganegaraan, hak dan tanggungjawab. Pemahaman terhadap perlembagaan penting sebagai titik temu dalam masyarakat pelbagai serta asas kepada kehidupan bernegara. Jadi perlembagaan amat penting, Cik Aisyah. Yang kedua, sudah tentulah kedaulatan. Maksud kedaulatan di sini adalah untuk memastikan negara mempunyai keupayaan menentukan hala tuju dan kepentingan dan kepentingannya sendiri. Dalam dunia moden, kedaulatan negara turut merangkumi aspek ekonomi, teknologi, makanan, tenaga, keselamatan cyber dan maklumat. So ini adalah semuanya kita rangkumkan sebagai perkara penting dalam kedaulatan sebuah negara, Cik Aisyah. Rakyat sudah tentulah mempunyai peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan dan masa depan negara.
2: Baik.
1: Yang ketiga, sudah tentu aspek penting juga iaitu perpaduan. Apa yang dimaksudkan di bawah bidang perpaduan iaitu perpaduan bukan sekadar hidup tanpa konflik, tetapi melibatkan saling menghormati, kepercayaan, interaksi dan kesediaan berkongsi ruang sebagai rakyat Malaysia. Ini yang paling penting. Dalam era digital, perpaduan perlu diperkukuh bagi menangani polarisasi, maklumat palsu dan kandungan yang boleh memecah belahkan masyarakat. So ini penting, Cik Aisyah, dunia pada hari ini, dunia tanpa sepadan. Rakyat, masyarakat perlu bijak menilai, menapis sebarang maklumat yang kita terima sebelum kita kongsi dan sebagainya. Betul, Cik Aisyah, kan?
2: Betul.
1: So itu yang merupakan satu ancaman yang kita rasakan pada hari ini yang perlu ada kesedaran dalam semua masyarakat kita. Okey, bidang yang keempat pula, Cik Aisyah, adalah identiti nasional. Identiti nasional ialah identiti kebangsaan yang dikongsi bersama tanpa menghapuskan identiti etnik, tanpa menghapuskan identiti agama dan budaya. Ia terbentuk melalui sejarah, pendidikan, bahasa, institusi, budaya, sukan dan pengalaman bersama. Sekaligus semua ini membina rasa kita dan rasa kepunyaan terhadap Malaysia. Manakala bidang yang kelima adalah bidang budaya, Syah. Kalau kita sebut budaya, dia merangkumi dari segi bahasa, makanan, muzik, seni, adat, pakaian, sastra dan pelbagai warisan budaya membentuk wajah Malaysia. Ini yang kita takrifkan sebagai budaya. Kepelbagaian budaya perlu dilihat sebagai aset bersama dan menjadi jambatan yang menghubungkan masyarakat, khususnya dalam menghadapi pengaruh budaya global. Begitu juga bidang yang keenam yang saya nak tekankan, iaitu integrasi. Kalau kita merujuk, integrasi itu adalah merujuk kepada proses merapatkan juran dan meningkatkan interaksi antara kelompok masyarakat melalui pendidikan, ekonomi, pekerjaan, sukan, aktiviti kemasyarakatan dan ruang awam. Matlamatnya ialah untuk memastikan rakyat bukan sekadar hidup bersebelahan, tetapi benar-benar hidup dalam berinteraksi bersama. Itu antara yang integrasi yang kita harapkan. Manakala dalam bidang yang ketujuh, iaitu sejarah.
0: Sejarah.
1: Apabila kita cakap soal bersejarah, sejarah memberikan konteks kepada pembentukan negara dan masyarakat. Pemahaman terhadap perjalanan sejarah, perjuangan kemerdekaan, pembentukan Malaysia serta perkembangan negara membantu membina kesedaran tentang pengalaman dan perjalanan bersama sebagai rakyat Malaysia. Dan yang terakhir, bidang yang ke-8, iaitu patriotisme. Patriotisme iaitu ialah cinta rasa kita kepada negara, tanggungjawab dan kesetiaan kepada negara yang kita terjemahkan melalui tindakan. Kalau kita hanya ada rasa patriotisme tapi kita tidak terjemahkan, kita belum lagi sampai tahap patriotisme yang tinggi, Cik Aisyah. Bagi generasi muda hari ini, patriotisme boleh dizahirkan melalui kecemerlangan, inovasi, kesukarelawanan, penjagaan alam sekitar, pematuhan undang-undang dan sumbangan kepada masyarakat serta negara. Kalau kita lihat dari segi, kita bercakap soal dari segi semangat patriotik. Jadi Cik Aisyah, semua 8-8 bidang ini saling berkait sebenarnya. Perlembagaan dia menyediakan kerangka. Kedaulatan memastikan negara kita berdiri teguh. Manakala sejarah pula menjelaskan perjalanan bersama. Perpaduan dan integrasi menyatukan masyarakat. Manakala budaya dan identiti nasional membentuk rasa kebersamaan, serta patriotisme mengikat rakyat dengan negara. So itulah ke-8 bidang yang kita terapkan melalui pembinaan negara bangsa, Syah Syah.
0: Jadi, perlembagaan, kedaulatan, perpaduan, identiti nasional, budaya, integrasi, sejarah. Dan patriotisme. Itu dia.
1: Betul.
0: 8 bidang utama yang menjadi asas kepada pembinaan negara bangsa, ya. Baik, Cik, saya difahamkan Kementerian Perpaduan Negara akan mengadakan persidangan negara bangsa bagi memperincikan strategi atau hala tuju pembentukan negara bangsa. Boleh tak Cik kongsikan lebih lanjut serta apakah impak dari persidangan tersebut secara keseluruhan? Silakan Cik.
1: Persidangan Negara Bangsa akan diadakan pada 30 November hingga 2 Disember 2026 iaitu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya ataupun PICC lah, nama gelarnya PICC. So kita anggarkan kementerian pada hari persidangan tersebut di Pusat Konvensyen ini seramai kira-kira 3,000 orang peserta dijaga hadir secara fizikal. Di mana dalam persidangan, dalam konvensyen tersebut, kertas-kertas pembentangan akan disampaikan oleh tokoh-tokoh akademik terkemuka negara termasuk ahli sejarawan. Majlis, manakala majlis perasmian ini insya-Allah dijangka akan diadakan pada 30 November 2026 oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan, iaitu Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlam Muizuddin Shah Almahfullah. Di akhir persidangan ini kelak, resolusi berkaitan persidangan akan dibentangkan dan blueprint pembentukan negara bangsa akan dihasilkan untuk rujukan semua, terutamanya agensi kerajaan dalam membuat dasar dan inisiatif baru. Okey, di kesempatan ini, Cik Aisyah, sekali lagi Kementerian Pembangunan Negara ingin menjemput orang ramai, terutama para pelajar. Sekali lagi saya sebut, Kementerian Pembangunan Negara ingin menjemput orang ramai, terutama para pelajar, ahli-ahli akademik serta pengkaji sejarah untuk bersama-sama hadir ke persidangan negara bangsa ini yang akan kita adakan pada 30 November ini hingga 2 Disember 2026 ni. So kita jemput semua ni, Cik Syah. Maklumat lanjut mengenai persidangan ini bolehlah didapati melalui laman media sosial rasmi di Kementerian Pembangunan Negara. InsyaAllah di situ kita ada maklumat, dan juga sekali lagi Kementerian Pembangunan Negara menjemput semua pelajar dan juga ahli akademik seluruh rakyat Malaysia untuk hadir ke konvensyen ini.
0: Itu dia. Sekali lagi, jangan lupa untuk khasnya untuk para pelajar ataupun ahli-ahli akademik serta para pekaji sejarah ya. Sekali lagi bersama-sama dijemput bersama-sama hadir ke persidangan negara bangsa yang akan diadakan pada 30 November ini ya, Encik, ya, hingga 2 Disember 2026.
1: Hingga 2 Disember, betul.
0: Dan untuk maklumat lanjut berkenaan dengan persidangan ini boleh didapati melalui laman media sosial rasmi Kementerian Perpaduan Negara. Baik, apa-apa saya nak ucapkan terima kasih sampai di sini saja untuk temu bual kita bersama dengan yang berusaha, Encik Muhammad Rosli bin Alias, yang merupakan pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Terengganu, yang bercakap berkenaan dengan kepelbagaian kekuatan kita, negara bangsa, aspirasi kita. Dan sekali lagi kami di Cerita FM mengucapkan semoga baju jaya dan semoga dipermudahkan segala urusan untuk persidangan negara bangsa yang akan diadakan pada 30 November hingga 2 Disember ini nanti. Apapun, terima kasih Cik.
1: Ya, terima kasih kembali. Sekali lagi pihak kementerian ucapkan ribuan terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, seketika kita dah bersama dengan tetamu kita. Mungkin tidak boleh hadir ke konti secara langsung, tapi menerusi talian telefon, alhamdulillah juga dapat kita dengari ataupun kita saksikan menerusi Facebook Terengganu FM berkaitan dengan kepelbagaian kekuatan kita, negara bangsa, aspirasi kita, bersama dengan Tuan Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Terengganu seketika tadi. Baik, 11.42 minit pagi, dan InsyaAllah seketika nanti kita akan dapat ikuti Buletin 12.30 hari, dan terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Jika mahu

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Cik, apa boleh selesai kau masalah dia ni, ha?
2: Masalah dia pula.
1: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
2: Mudah je tu. Eh, tu usahawan baru. Pengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Kini gaya tu. Oh, kini kita cari wabak ke?

0: sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Cik Indah tak dicongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap highline, cakap habis ni. Tak ada.
4: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM.
5: Tahukah anda, satu tin minuman berkarbonat bersamaan dengan 14 gelas teh tarik manis? Ha, macamlah tak tahu kan? Kandungan gula dalam minuman ringan teramatlah tinggi. Jadi, kalau tak boleh hentikan terus, cuba kurangkan pengambilan minuman ringan. Elakkan minum pada waktu malam. Satu kali sehari cukup. Boleh juga gantikan air bergula dengan jus buah tanpa gula. Lebih berkhasiat dan sedap.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Anggun.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari, Petra ambil tindakan susulan projek Hakisan Pantai Terengganu dan 117 tahanan imigresen Terengganu dihantar pulang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Petra, mempercepat pelaksanaan projek pelindungan pesisir pantai di Kuala Nerus dan Marang susulan teguran laporan Ketua Audit Negara Bilangan 2/2026. Petra dalam kenyataannya menjelaskan bagi projek pengawalan Hakisan Pantai Kuala Nerus, kelulusan penilaian impak alam sekitar telah diselesaikan. Manakala kapasiti kerja penambahan pasir ditingkatkan bagi mempercepat pelindungan pesisir. Di Pantai Marang pula, penyediaan akaun dan bayaran muktamad sedang dipercepatkan bagi memuktamadkan pengiraan serta kutipan ganti rugi kelewatan. Universiti Malaysia Terengganu UMT meneroka kerjasama dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP bagi menawarkan sijil profesional dan kompetensi kepada mahasiswa sebagai nilai tambah memenuhi keperluan industri. Naib Chancellor UMT, Profesor Dr. Suryani Muhammad berkata, antara yang dibincangkan ialah kompetensi Authorised Gas Tester AGT bagi industri minyak dan gas selain keperluan sektor marin dan perkapalan. Menurutnya, kerjasama itu penting bagi memastikan graduan bukan sahaja memiliki kelayakan akademik, malah kemahiran dan kompetensi profesional yang diperlukan industri. UMT kini mempunyai 47 mahasiswa pertama program Sarjana Muda Sains Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dengan teknologi persekitaran, selain berhasrat memperkukuh kerjasama strategik dengan JKKP dalam bidang berkenaan. Lembaga Pelabuhan Johor LPJ merancang menjalin kerjasama dengan Universiti Malaysia Terengganu tahun depan bagi memperkukuh usaha pemuliharaan hidupan marin. Pengerusi Lembaga Pengarah LPJ, Dr. Rosnan Fadlal berkata, kerjasama itu akan memberi tumpuan kepada kajian pemeliharaan penyu selain memantau terumbu tiruan dan kesannya terhadap populasi hidupan marin. Perancangan itu menyusuli perkembangan positif tukun tiruan LPJ di Pulau Tinggi yang menunjukkan kehadiran ikan serta pertumbuhan terumbu karang. Seramai 117 tahanan imigresen Terengganu dihantar pulang ke negara asal melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri dalam kenyataan berkata, permintaan pemindahan membabitkan tahanan berusia 11 hingga 55 tahun, majoritinya warga Myanmar dan Bangladesh. Kesemua tahanan sudah selesai melalui proses perundangan dan menjalani hukuman masing-masing sebelum dihantar pulang serta dikenakan tindakan senarai hitam. JIM Negeri Terengganu akan terus komited melaksanakan pemindahan tahanan secara teratur, selamat dan berhemah demi menjaga kedaulatan serta keselamatan negara. Sekian buletin disediakan Nurhaniza Matyeh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ya, anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu kerana tergelincir lidahnya.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Syukur kepada Allah SWT, sentiasa juga kita sihat, kita sejahtera, panjang umur dan dapat lagi kita menadah telinga kita di sisi radio masing-masing untuk mendapat sedikit tazkirah. Okey, kita bercerita sedikit lagi sedang pendengar, ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam menggalakkan kita supaya kaya. Itu yang pertama sekali. Atas muka umum, jangan kita minta miskin dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, miskinkanlah aku, aku malah bayar zakat, kan? Bukan ini, bukan ini, bukan cerita Alibaba, penyamun, penyata. Bukan, kan? Ini kita minta kaya. Sebab orang kaya ni banyak kelebihan berbanding dengan orang miskin. Okay? Sebab itu dalam Al-Quran, kalau kita buka surah Al-Lail contohnya, ya Allah Ta'ala berfirman, fa'amman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ayat surah Al-Lail ini Allah Subhanahu Taala berfirman, yang bermaksud adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, fa'amman a'ta wattaqa, dan dia beri harta kepada Allah Ta'ala dan dia bertakwa. Bertakwa ni maknanya mengerjakan suruhan Allah, meninggalkan larangannya. Itu secara umumnya. Wasaddaq bil husna, serta dia membenarkan adanya pahala yang terbaik, ada syurga. Dia bersedekah, dia beri pada orang tu dengan suasana dia bertakwa, yang dia rasa benar adanya Allah Ta'ala janji syurga Allah Ta'ala. Fasanu yassiruhu lusra, maka sungguh kami akan menyediakan baginya jalan yang mudah untuk kesyur. Tengok ni sedapnya. Saya nak sebutkan ayat ini sebenar dalam Al-Quran, Allah Ta'ala cerita. Siapakah yang disebut sebagai a'ta? Fa'amma man a'ta. Ya, ada pun orang yang memberi harta. Bila sebut fa'amma man a'ta ni sedang berdengar, sudah pasti orang yang kaya ataupun orang yang ada kelebihan pendapatan. Ha, ini memang a'ta lah. Dia orang yang orang kaya lah. Orang kaya. Ayat nak cerita orang kaya. Dan sebenarnya tidak kurang juga orang-orang miskin yang beri harta, yang membelanjakan harta, ada juga, bukan tak ada. Tapi nak ceritakan kebanyakannya ialah yang bersedekah ini ialah orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Jadi orang miskin ni dia nak bersedekah, dia pun tak cukup makan, ya, maka tak payah bersedekah. Jadi orang-orang yang memberi ini, kata Allah SWT, ya, memberi orang-orang yang bersedekah ini, ya, kepada orang lain, ya, dengan wattaqa. Dalam pada dia memberi pada orang itu wattaqa. Wattaqa ni bertakwa. Sebab itu dalam kita beri korang, kita jangan datang dalam dalam hati kita, dalam perasaan kita, dia ni kalau aku tak beri makan, mampu gitu je. Kita kata gitu. Oh, tak boleh. Itu dah salah. Ini bukan orang yang beri yang bertakwa, ya? Sebab memang kita beri semua. Kita kata, kalau aku tak tolong dia ni, habis, hancur lama dah. Tak boleh. Sebab itu kita beri, jangan ada dalam diri kita rasa kita nak menunjuk. Jangan ada dalam diri kita rasa kita nak mengumpat dia. Jangan ada dalam diri kita nak ngutuk dia, membuli dia. Tak boleh. Wattaqa, dengan rasa ini tanggungjawab saya, kerana saya ada lebihan sikit, saya beri korang. Ha, ini maksud dia. Orang-orang gini, dan Allah Ta'ala kata, dahlah dia beri pada orang bersedekah dengan penuh takwa, ya, penuh jaga pantang larang Allah Ta'ala. Wasaddaqa bil husna, dia pula yakin apa yang diberi itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena yakin, jangan tak yakin. Membenarkan bila kita buat kebaikan, bila kita tolong orang, kita bersedekah dan berbagai lagi, sudah pasti Allah beri, ya, dengan kebaikan ganjaran yang besar, iaitu Allah berikan pahala kepada kita. Jadi orang-orang gini Allah janji. Janji apa? Fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan menyediakan jalan yang mudah untuk masuk surga Allah Ta'ala. InsyaAllah jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Baik, usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noknah kepada usaha menangani isu Myanmar dan Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Lagu seleksi 90-an.
1: Baik, itu seleksi 90-an. Nasional tunaikan permintaan pilihan lagu dari Mira Pulau Serai. Saya minta lagu dari kumpulan Spring Sejua, Cik Mi Masjid Haji Kadir, Bila Kekasih Merajuk versi. Dan juga Final Countdown Europe Khabar Dengan. Terus bersama bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria, seleksi 90-an.

Baiklah, sekarang tepat pukul 12.58 minit tengah hari. Sebagai panduan muslimin dan musliman yang berada di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu sekarang dah pun masuknya waktu solat Zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Pada sekarang pukul 12.59 minit tengah hari, dan insyaAllah tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari yang akan disambung siarkan menerusi Nasional FM. Dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dan kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada anda yang dah pun masuk waktunya ketika ini.

pengecualian e-invoice lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1:30 hari.

Everly Jamie tersingkir pada pusingan pertama terbuka Arctic 2046 di Venta, Finland semalam. Pilihan ke-8 itu mensia-siakan kelebihan pada set pertama sebelum tewas kepada pasangan bukan pilihan dari England, Samuel Jones, Lee C. Tolman, 27-25, 18-21, 15-21 dalam pertarungan selama 63 minit di Energia Arena. Keputusan itu menyaksikan Jones Tolman akan mendepan pasangan Sweden Philip Kahlberg, Tilda Chu yang menewaskan wakil Jerman Simon Craig, Emily Lehmann.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak Piramli. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baik, dah sampai ke 1.22 minit tengah hari. Dan Solo Masyah menutup tirai untuk pertemuan kita bagi ruangan anggota inspirasi untuk hari ini. Saya nak kongsikan berkenaan dengan Malaysia mengalu-alukan rakyat di luar negara pulang sumbang kepakaran kepada negara. Yang mana kerajaan sentiasa mengalu-alukan rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air dengan pelbagai inisiatif disediakan bagi memudah cara kepulangan mereka. Yang mana menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata antara inisiatif termasuk program kepulangan pakar ataupun singkatannya RAP, Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad Talent Corp, selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang mana menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Dan beliau berkata prinsipnya mudah dan beliau ingin ataupun sentiasa mengingatkan setiap pegawai ataupun Kementerian Sumber Manusia yang mana kalau boleh mahu bakat Malaysia pulang, yang mana mesti kita harus memudahkan cara bukan menyusahkan. Itu dia sedikit berkenaan dengan kerajaan sentiasa mengalu-alukan rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air dengan pelbagai inisiatif disediakan bagi memudah cara kepulangan mereka. Baik, waktu saya dalam pukul 1.24 minit tengah hari. Terima kasih saya nak ucapkan kepada anda semua yang pun bersama Aisyah seawal Aisyah bersiaran di ruangan anggun pada pukul 10 pagi tadi. Kita bersama dengan dua tetamu yang hadir di konti dan juga menerusi talian telefon segmen tajaan dan juga rancangan-rancangan terbitan rakan-rakan penyampai saya. Kita ada rancangan syukur seketika tadi, terbitan Ijo seperti biasa, dan juga Kalam Murabi. Dan seterusnya menutup tirai untuk hari ini dalam segmen Anggun Inspirasimu, rancangan Hidayah terbitan. Kali ini terbitan rakan penyampai Khadijah Khalid ataupun Dija, yang membawakan tajuk berkaitan dengan kekuatan dalam kekuatan doa dalam kehidupan bahagian dua, dan akan disampaikan oleh Ustaz Saufi bin Juso yang merupakan Imam Masjid Sultan Ismail Chendering. Itu dia sedikit yang dapat saya kongsikan di antara rancangan yang dah pun disajikan oleh rakan-rakan penyampai saya di sini. InsyaAllah seketika nanti rancangan Hidayah menyusul sejurus setelah ini. Baik, jumpa lagi insyaAllah esok hari untuk Anggun Inspirasimu. Hinggalah ke hari Jumaat, Aisyah akan menemani anda untuk ruangan ini dan terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Katsir meriwayatkan daripada sebuah hadis yang bertaraf sahih daripada Imam At-Tirmizi bahawa Allah Ta'ala menurunkan ayat ini selepas berlakunya mesyuarat tergempar pemuka dan ketua-ketua Quraisy yang membuat konspirasi untuk membunuh Nabi SAW ketika Nabi SAW berada di kota Mekah kan, sebelum hijrah tu. Ni antaranya situasinya. Itulah Nabi SAW doa yang ni situasinya. Antaranya surah Al-Isra ayat 80. Allah Ta'ala turut menjanjikan pada Nabi SAW kemuliaan. Antaranya hebat Nabi SAW, doa yang ketiga pula, doa yang kedua, yang ketiga saya nak pentingkan. Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim berdoa dengan firman Allah Ta'ala, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu antaranya. Dalam ni Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulah. Ya Allah, bangkitkanlah, munculkanlah seorang rasul di kalangan mereka, di kalangan orang yang berada di kota Mekah tu, seorang rasul. Nabi Ibrahim dah sebut ramai rasul, seorang rasul. Ni antaranya. Ni. Yatlu alaihim ayatika, yang dia akan membacakan ayat-ayat kamu kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka tentang kitab, yakni Al-Quran. Walaupun Nabi Ibrahim tak maksudkan kitab tu adalah Quran, sebab Nabi Ibrahim dah ahugi pada masa tu. Walau bagaimanapun, kemungkinan sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 80 yang dikatakan Nabi apa, Allah Ta'ala ambil janji semua para Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala pernah ambil janji para Nabi dan Rasul untuk apa, menolong Nabi akhir zaman. Ambil janji Nabi dan Rasul start daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Ali Imran ayat 81. Ni ayat 81, antaranya Allah Ta'ala ambil janji pada Nabi, apa yang datang perjanjian yang lepas tu, antaranya datang seorang Rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu. Siapa yang mengesahkan pada Nabi dan Rasul dulu? Nabi Muhammad SAW dan umat dia. Patutlah Nabi Ibrahim AS bila berdoa kepada Allah Ta'ala, antara seorang rasul yang ajarkan pada mereka kitab, yakni Al-Quran Karim, wal hikmah. Ini antaranya. Juga bukan sahaja Al-Quran Karim, hikmah. Ulama-ulama nafs mentafsirkan sebahagian hikmah ini adalah hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni antaranya situasinya. Allah Ta'ala berfirman lagi, wa yuzakkihin, dan menyucikan mereka, menyucikan hati jiwa mereka untuk taat dan patuh kepada Allah Ta'ala. Ini doa dia. Maknanya Nabi Ibrahim doa, maknanya dikatakan Nabi Ibrahim dah tahulah Nabi akhir zaman, antara zuriat dia yang dikatakan dengan Allah Ta'ala dan Muhammad. Patutlah Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Muhammad SAW, hebat Nabi SAW, yang pertama dilahirkan tempat yang mulia. Tempat yang mulia. Ni antaranya. Turun pula, walaupun Nabi SAW ada wayak mengatakan bukan lahir daripada bulan yang mulia macam bulan Ramadan sebagainya, tapi ada hikmahnya Allah Ta'ala lahirkan Nabi SAW bulan Rabiul Awal. Rabi' maksud apa? Rabi' Rabi' ni musim bunga. Rabi' maksudnya musim bunga kan? Musim bunga. Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir. Musim bunga pertama, musim bunga yang akhir. Ataupun orang Arab sebut Rabi'ul Tsani, Rabi'ul Akhir yang kita ada sekarang ni. Rabi'ul Akhir maksudnya musim bunga yang kedua. Musim bunga ni, dia tidak terlampau panas, tidak terlampau sejuk. Cuaca dia, dinu yang ada empat musim tu, ia sederhana je musim bunga ni. Sederhana je keadaan dia. Begitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW satu manusia yang sederhana. Nabi kita sederhana. Kalau tengok dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang disebutkan, Nabi Muhammad SAW tak terlampau tinggi lonjong. Orang Terengganu tu tinggi lonjong tu tak? Taklah pendek ketok. Tak. Nabi Muhammad SAW sederhana je. Ni antaranya. Nabi Muhammad SAW sederhana je. Tinggi sangat tak? Rendah sangat tak? Badan Nabi pun dok gemuk sangat, nak kata kurus dok kok. Sederhana. Bentuk semua sekali muka, kalau sahabat cerita, semua sederhana. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni antaranya. Ni situasinya. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu keadaannya. Nabi sallam lahir tempat yang mulia, di dalam zuriat yang mulia. Siapa dia? Di kalangan apa? Keluarga Nabi Ibrahim AS dengan izin Allah SWT. Kita berdoa antaranya sebab apa? Kenapa antaranya? Utama sekali kita berdoa dengan izin Ta'ala sebab antaranya, sebab kita ni kadang-kadang bila berlaku kesusahan, kita mohon pada Allah Ta'ala. Bila kita susah, kita mohon pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita memerlukan Allah Ta'ala berbanding yang lain. Sebab orang lain boleh tolong. Tapi kita tak ambuh, jadi macam sebahagian manusia yang dikatakan bila Allah ada maridah hayat. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Okey. Ni situasinya. Kita tak ambuh, jadi hanya sebahagian kita minta semata-mata bila ada masalah aja. Lepas tu tak minta. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ada sebahagian manusia. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun. Na'udzubillah. Maka apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, tulus ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, malah mereka kembali mempersekutukannya. Suratul Al-Ankabut ayat 65. Ada sebahagian manusia ni doa sungguh kepada Allah Ta'ala. Nak bimbang, takut musibah, bala menimpa mereka. Minta sungguh kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bala tersebut. Ada sebahagian yang Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada bala. Malangnya kemudian mereka ingkar. Apa? Tidak patuh perintah Allah SWT selepas Allah Ta'ala selamatkan mereka. Allah Akbar. Ni antaranya. Sebab kita ketika berada dalam keadaan susah, kita tak mempunyai siapa-siapa selain Allah Ta'ala. Masa kita susah, kita tak punya siapa-siapa mereka Allah Ta'ala. Semasa kita merasa sempit dan gundah gulana pelbagai musibah, kita tidak menemukan seorang pembantu dan penolong dan berpetunjuk selain Allah Ta'ala. Ini antara saja. Patutlah kita mohon kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, subhanallah. Ini keadaan dia. Patutlah kita, bukan saja memanglah kita kadang-kadang diri pemusibah untuk mohon kepada Allah Ta'ala, apa-apa pun itulah kita sebenarnya. Tapi janganlah sampai menyebabkan kita lepas Allah Ta'ala melepaskan diri kita, menghindarkan kita daripada musibah tersebut, kita lupa Allah Ta'ala. Jangan macam tu. Ini antaranya. Allah, masyaAllah, subhanallah. Ni antaranya. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, doa ini, kekuatan kita adalah tanda iman. Doa kita ini adalah yang seterusnya adalah tanda iman. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55 dan 56. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Maksudnya, berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadamu. Dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau-kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang memperbaiki amalannya. Muslimat dan rahmati Allah sekalian, doa merupakan tanda ibadah dan pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, kerana memohon kepada Allah Ta'ala adalah pengiktirafan bahawa hanya Allah Ta'ala yang maha berkuasa memenuhi segala hajat. Patutlah kita tanda iman sebab menunjukkan kita bergantung harap bukan yang lain, hanya semata-mata pada Allah Ta'ala. Ha, ni antaranya. Ha? Lepas itulah kita minta, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku ni lemah, Ya Allah. Banyak kekurangan, kesilapanku, Ya Allah. Lembutkan tu. Nah, lain kan? Kita kan merayu, merintih. Ha, ni antara. Faham? Itu antaranya. Bukan, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Contohnya. Ha, ni antara ya. Kita, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku, Ya Allah. Aku banyak buat dosa padamu, Ya Allah. Rasa guna. Kita berdoa. Ha? Dengan nada tadi yang terlalu tinggi sangat, menebeng sangat. Orang Terengganu kata, nebeng. Ha? Melapai mata harap, nebeng. Ha. Bukan nebeng, nebeng lain. Nebeng. Tebeng lain, tebeng lain. Tebeng lain. Oh, kalau kita aja sama je tu. Kita aja lain lain. Tebeng ke tebeng? Bukan tebing, tebing tu. Oh, aja sama je tu. Oh, tebing lain pula. Allahu akbar. Nah. Tebeng je, ni nebeng. Ha, nebeng lain. Melampaui batas, tengok. Kita dengan tawaduk khudu Allah Ta'ala. Dengan rasa Allahu akbar. Ni antaranya. Dengan Allah Ta'ala. Itu situasinya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam At-Tahawi berkata bahawa Allah Ta'ala mampu memakbulkan doa-doa dan memenuhi hajat-hajat. Dia yang Allah Ta'ala memiliki segala-galanya dan tiada selainnya yang memiliki semuanya itu. Manusia tidak berupaya menjauhkan dirinya daripada Allah Ta'ala walau sekelip mata. Sebab kita berhajat Allah Ta'ala. Lepas kita ada doa Allah. Doa Allah kita ni. Tak perlu putus. Makan, baca doa. Lepas makan, dawa baru Alhamdulillah. Tak murah gitu. Dawa pun Alhamdulillah. Gak benarnya. Ni dawa lagi. Dawa itulah. Dak. Alhamdulillah. Dawa lagi dia. Haa, sudah. Dak. Ni antaranya. Haa? Tak boleh gitu. Maknanya sentiasa. Dengan izin Allah Ta'ala. Yang seterusnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. Antara saya ambil. Firman Allah Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan ataupun menerima segala doamu. Antaranya kisah, saya teringat satu kisah. Satu kisah. Seorang syekh. Dia pergi, seorang syekh ni pergi ke Mesir. Syekh ni terkenal sebenarnya, terkenal di Mesir. Dia sapa pagi. Pagi maknanya sebelum subuh. Bila sapa sebelum subuh, satu masjid di Mesir ni, dikatakan, dia pergi satu masjid. Dia tengok ada seorang lelaki tengah sembahyang. Tengah sembahyang dan dalam sujudnya merintih pada Allah Ta'ala. Merintih pada Allah Ta'ala. Bila merintih dia ni, Sultan Syekh ni dengar ni, dia pun amin. Oh doa. Tengah sujud ni antaranya. Dia amin, amin, amin. Pemuda tadi, bila dengar ada yang mengaminkan doa dia, dia selepas tu selesaikan sembahyang. Lalu dia mengadu. Dia mengadu sebenarnya dia dengan izin Allah Ta'ala apa satu saya lupa dah buat operation ke apa tapi memerlukan duit sikit nilai yang dia tu saya lupa nilai yang berapa dia tu ni antaranya ni mengadu pada syekh dia ni masalah dia dia tak ada duit untuk apa pergi hospital untuk buat benda tu kena ada duit untuk menyelesaikan tu apa ubat dia tu sembuh ke perubatan tersebut. Syekh ni kata, mayang, terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Syekh ni kata lain, kata, apa, semayang, teruskan doa. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kan? Wa innaha lakabiratun alal khashi'in. Allah, masyaAllah, subhanallah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mohonlah pertolongan dengan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan semayang. Dengan sabar dan semayang. Tak mari ayat apa ni. Tapi juzuk pertama, suratul Baqarah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Ha, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya ada sebahagian yang berat untuk apa sabar dan juga semayang ni. Melainkan orang yang khusyuk dan semayang. Muslimat dia rahmati Allah sekalian. Dalam ayat ni nak kabarnya, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Jadi dia mohon kepada Allah Ta'ala. Sapalah. Kemudian pula, syekh ni bilalah tunggu nak semayang subuh berjemaah. Orang tengok, orang kenal syekh ni yang baru datang ke Mesir, mari ke Mesir. Kata, Tuan Syekh, jom jadi imam. Asalnya tolak. Syekh ni, dia tak wadahnya, dia tolak. Kata bagilah orang sini, imam sini. Tolak, kita nak meraihkan syekh, mari. Dia pun jadi imam. Jadi imam dengan Allah Ta'ala, lepas selesai sembahyang, ada seorang orang lain pula jumpa dia. Haa, jumpa. Bila jumpa dia ni, dia kata, Tuan Syekh, tadi saya ada urusan nak pergi awal, nak pergi ingat, nak sembahyang depan, masjid depan sikit lah. Sebab urusan ni. Dengar-dengar suara Tuan Syekh. Saya dengar suara Tuan Syekh, jadi saya berhajat nak sembahyang sini. Haa, sembahyang dengan Tuan Syekh ni. Sembahyang-sembahyang lepas tu, saya benar-benar ada hajat. Apa dia? Tuan Syekh dia tanya. Saya ni ada sikit duit. Wang ini untuk saya beri kepada orang yang memerlukan. Nilainya sama dengan orang yang minta tadi, yang kabur ke syekh tadi. Nilai yang tu sama dengan izin Allah Ta'ala, kendaknya sama dengan apa pemuda yang semayang malang tu, minta tengah sujud tu doa Allah Ta'ala, sama nilainya. Tuan syekh nangis. Nangis sebab apa? Sebab dia sebenarnya memang ada orang berhajat ni, memerlukan sangat duit ni. Sebab nak bayar apa obat hospital ni, apa perubatan di hospital ni. Dengan nilai yang ni sama. Kawan tu benang hirup. Allah Akbar. Ni antaranya. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri tolong. Dia tadi kemudian ada, dia tak minta orang lain. Dia minta orang Ta'ala yang ngadu. Tapi janganlah kita, ya Allah, Ustaz, saya pun mohon dah. Tak hari-hari pasal dah saya. Pasal dah hari saya. Sujud siapa hitam lagi contohnya. Janganlah gitu. Kabar dah adik. Antaranya, kita bila berdoa kepada Ta'ala, Allah Ta'ala tu beri kepada kita yang pertama, pahala dah. Ganjaran dah situ. Itu pertama. Yang kedua, memang kita mengharapkan Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Tapi ingat, janganlah kita gaduh. Kan ada seorang sebahagian hadis kan, Nabi bersabda, ada sebahagian berdoa, apa berdoa, kau da'au tu, kau da'au ku, falam yastajibuli. Aku doa banyak dah pada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala da'au. Perkenankan doa aku. Jangan kita kata gitu. Allah Ta'ala tak pernah perkenankan doa kita. Allah Ta'ala sentiasa nak memperkenankan sebenarnya. Tapi, ada beberapa sebab. Khabar doa ni, antaranya, kadang-kadang Allah Ta'ala beri selalu, ada kadang Allah Ta'ala tangguh. Kadang-kadang bukan dapat kita, dapat daripada ahli keluarga kita, ataupun zuriat kita. Kadang-kadang, sebab apa Allah Ta'ala ganti di akhirat kelak. Beri di akhirat kelak. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala ganti yang lain. Ni antara. Lepas tu jangan putus asa bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni keadaannya. Kita nak ambil. Allah Ta'ala menerima permohonan yang kita panjatkan tiga cara. Ni antaranya. Pertama, dia perkenalkan doanya ketika dunia dengan diberikan apa sahaja hajatnya. Yang kedua, doanya telah diperkenankan tetapi hajatnya disimpan dan akan diberikan di akhirat. Ketiga, doanya telah diperkenankan tapi bukan dengan diberikan apa yang diminta tetapi dengan cara yang diselamatkan dirinya daripada bala bencana. Kadang-kadang kita doa, Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bala bencana. Ni antaranya. Untuk menjadi doa kita satu kekuatan, kena ada adab dia. Adab-adab berdoa kena ada. Yang pertama, adab dia berdoa dengan penuh tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, memulakan doa kita dengan memuji Allah Ta'ala diikuti dengan selawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa kita mula yang itu dan mengakhiri juga dengan yang itu. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Contohnya lah. Kalau habis doa kan. Tu contohnya. Ni situasinya. Pasang ataupun tidak kita. Banyaknya kita buat. Biasanya apa-apa pun. Untuk kuliah ke. Untuk apa. Jadi MC ke. Pertama kita alhamdulillah. Yang kedua. Selawat atas Nabi Muhammad SAW. Sunnah. Tetapi. Alhamdulillah. Dan selawat atas Nabi SAW. Kadang-kadang jadi wajib. Antaranya khutbah Jumaat wajib. Sebut alhamdulillah dengan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni antaranya. Yang ketiga, menutup begitu juga dengan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi Yunus. Ma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab apa? Sebab nak kabarnya, maksudnya ayat ni, doa ini dan surah Al-Anbiya ayat 80G, maksud pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, pengertian penyesalan atas kelemahan diri dan permohonan mendapat rahmatnya. Itu antaranya. Pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, pengertian penyesalan atas kelemahan dan permohonan mendapat rahmatnya. Yang kelima, bersungguh-sungguh ketika berdoa. Bersungguh-sungguh ketika berdoa. Kalau boleh, kita doa sungguh. Amin. Amin. Doa sungguh, kan? Ni antaranya. Bersungguh. Mana sungguh ni, bukan sampai kurai, doa. Kurai tu lah. Berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Ni antaranya. Bersungguh. Antaranya. Memang kita lahir sungguh daripada hati kita. Kita keluarkan apa betul-betul daripada lubuk hati kita. Walaupun kita baca doa-doa yang maksur daripada Quran dan hadis. Walaupun kadang-kadang dalam tu tak faham pun. Ke doa tu kita fahamlah ke semua. Ada yang tak faham pun. Yang Tok Imam minta dalam paham bayang tu. Ni antaranya. Ada je kita tak faham. Tapi kita amin. Tepat yakin yang Tok Imam doa tu, doa yang baik, yang molek, yang bagus. Tahu tak? Ini antaranya. Kita sentiasa minta amin apa yang dia doakan. Kalau kita tahu, lagilah kita faham. Rabbana atina fid dunya hasanah. Contohnya, lagilah kita sungguh. Ni antaranya. Allah maghfir lana dhunubana wali walidina. Contohnya, untuk mak ayah kita. Lagi sungguh. Ni antaranya. Ni situasinya. Bersungguh-sungguh. Yang keenam, berdoa dengan khusyuk, tadarruk disertai perasaan rahbah dan raghbah. Ini mengharapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengabdian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ini antaranya. Yang ketujuh, berdoa dengan penuh pengharapan dan mengangkat kedua belah tangan. Walaupun sunat je, tapi angkat tangan. Ini antaranya. Doa dengan angkat tangan. Dan seterusnya, yang kelapan, berdoa dan sabar menanti doa dimakbulkan. Jangan sikap terburu-buru. Ini antaranya. Ada hadis. Hadisnya yang diriwayatkan doa saya oleh Imam Bukhari saya. Hadis ni, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil. Fayaqul qad da'autu falam yastajibu li. Dikabulkan doa seorang daripada kamu selama mana dia tak terburu-buru. Supaya dicepatkan, dimakbulkan doa tersebut. Dia berkata, mengeluh. Aku sudah berdoa tetapi Allah Ta'ala tidak pernah mengabulkannya. Dia sebut tidak pernah mengabulkannya. Tak boleh. Allah Ta'ala sentiasa nak mengabulkan doa-doa kita. Ini keadaan dia. Yang seterusnya, sentiasa berdoa dalam apa jua situasi, sama ada ketika senang ataupun susah. Jangan hanya semata-mata ketika senang aja doa ataupun ketika susah aja doa. Kita senang atau susah, sentiasa berdoa. Kan ada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyya falamma najjahum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Maksudnya, dan apabila kamu terkena bahaya di laut, pada saat itu hilang lenyaplah daripada ingatan kamu makhluk-makhluk yang kamu seru selain daripada Allah Ta'ala. Maka apabila Allah Ta'ala selamatkan kamu ke darat, kamu boleh tadah tidak mengingatinya. Dan memanglah manusia itu sentiasa kufur akan nikmat-nikmatnya. Tambuh gitu. Ni antaranya. Tidak berdoa tentang keburukan seperti kecelakaan atau memutuskan silaturahim. Sebab ada hadis yang bermaksud, doa seseorang hamba akan sentiasa dikabulkan selama dia tidak berdoa untuk berbuat dosa atau memutuskan silaturahim. Doa untuk buat dosa. Ini antaranya. Ataupun apa, memutuskan silaturahim. Dari sama sekali. Masya Allah, subhanallah. Yang seterusnya, merendahkan suara sebagaimana dah dimaklumkan tadi. Ni antaranya. Berdoa dengan mengucapkan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ni antaranya. Kalau boleh doa tu diulang-ulang. Kan kita banyak doa kan diulang-ulang. Ha, ni antaranya. Contohnya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Biasanya Nabi ulang 3 kali waktu petang. Nabi ulang doa ni a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ni situasinya. Setiap petang Nabi doa yang ni. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ni keadaan dia. Sunat kita berdoa dalam keadaan berwudu. Kalau salah tak ada wudu pun ataupun kita uzur tak ada pun doa. Ha, ni antaranya. Boleh doa ketika uzur tak ada salah. Ni keadaan dia. Ha? Situasinya. Masya-Allah subhanallah. Kemudian mengakui dan menyesali dosa yang dilakukan. Menyesal yang kita buat dosa ni, ampun minta ampun pada Allah Taala, tak mau buat doa lepas ni. Ni antaranya. Tu antaranya. Dan sunat juga akhir sekali dalam ni sebut antaranya kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah sunat untuk kita berdoa. Ni antaranya sunat. Muslimat dan rahmati Allah sekalian. Nak sebut tentang doa ni banyak sebenarnya. Tak terhitung. Waktu pun saya rekah-rekah je. Ni sebenarnya. Doa-doa ni yang kita lakukan antaranya dalam Al-Quranul Karim ke dalam hadis-hadis Nabi Sallam antaranya ataupun kisah-kisah salafus soleh sangat mengagungkan. Bila Allah Ta'ala makbulkan doa mereka ni sangat mengagungkan. Antaranya saya baca tadi surah An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su wa yaj'alukum khulafa'al ard. Maksudnya bukankah dia Allah Ta'ala memperkenankan doa orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadi kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi. Ni antaranya. Baca-baca doa ni sebahagiannya ada kisah-kisah tertentu menyebabkan Allah Ta'ala perkenankan doanya. Satu kisah, satu negara yang mengalami kemarau yang sangat panjang. Bila kemarau yang sangat panjang ni dikatakan, dia pun tak putus asa berdoa kepada Allah. Nak minum pun tak ada. Air tak ada sebab kering kontang. Kering kontang sangat. Tapi dikatakan untuk berputus asa tidak. Sama sekali tidak untuk berputus asa. Dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala sentiasa. Doa sama, doa sama. Dan tak putus asa. Sehinggalah satu hari dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dia tengah doa takut akad tangan, minta dah hujan dah dan sebagainya, baru minta, turun dah hujan. Baru akad. Allah, Masya Allah, Subhanallah. Itu sebahagian manusia dengan izin Allah Ta'ala. Muslimat dan rahmati Allah sekalian. Itulah saja pada petang yang mulia ini yang mampu saya sampaikan sedikit tentang doa. Walaupun saya kabur tadi banyak penuhnya doa-doa nak sebut. Ha, ni antaranya. Tapi utama sekali, hendaklah kita berdoa, betul-betul kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Itu kekuatan kita. Kita doa dengan penuh keimanan. Kita doa dengan penuh tunduk dan khudu' pada Allah Ta'ala. Jadi itu sahajalah yang baik Allah Ta'ala, kuramah daripada diri sendiri. Tapi hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wahdina suratikal mustaqim wa ala ali wa sahbi ajma'in. Allahumma afta alayna futuhal arifin wa ruzuqna fahman nabiyyin bijai khatami anbiya'i wal mursalin wa sallallahu sana muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terengganu
1: FM. Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian. La la la la la la
1: sela. Wih, sedap juga lagu ni.
0: Macam Adam tu. Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni terkejut lah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesra dan info terkini.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Iya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.
2: Okey, Kak Abah, terima kasih Kak Abah hari ni. Dia kata juruh dok Kak Abah hari ni. Alkisah toyib. Bak sembang waktu makan. Zaman budak-budak dulu makan kat bira sungai dengan tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya jangan kahwin muda macam tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula kalau masa makan sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiup lain. Kak Abah muda ke sembang? Dia kata ada orang nak jumpa
3: burung tiup. Oh, boleh buat beli buku tiup ni.
2: Bunyi gua ada buku tiup. Bunyi gua ada buku tiup.
3: Ah, tengah lagi bersalam lah.
2: Oh my god. Ni aku ada gigi kapau.
3: Lain kali jangan cakap masa makan kat tengah cari weh. Tak mak cerita kat bang.
4: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GGOK, Guanikamo Orang Kita.

0: Salahnya aku sebut Miss Sama jauh bunyi kejang. Jangan batu. Ya tepik. Jangan batu. Tak boleh kini. Akulah. Ya ilah ilah mo.
1: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GG OK. Tuan Ikamu orang kita.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Hai, selamat petang belaka semua. Apa khabar?
0: Apa khabar semua? Sihat belaka dah?
1: Bengih kedah tu.
0: Ya, buat funda. Tengah-tengah hari bunta ni.
1: Petang lah kita.
0: Oh, iya sungguh. Masa dah agak sungguh. Ya, buat bukan benda. Cuaca hari ni agak tinggi. Agak tinggi tapi tapi berjerebu sikit.
1: Jerebu sikit ke banyak?
0: Banyak. Ya, orang Terengganu ni kat mana-mana
1: meningkat rasanya.
0: Sikit semacam. Dia busket padahal.
1: Padahal nak menguat kayak tu.
0: Dia busket tapi
1: dia busket padahal
0: kalau kita
1: banyak.
0: Bukit Pak Apir ni, tengok ke tang ke laut tang kedua buih nung.
1: Biasa napok.
0: Napok ni napok tapi kelabu-kelabu
1: sikit. Kekaborang
0: ah. Oh, doh. Kelakak kekaborang. Oh, Pinky. Okay, baik, terima kasih tadi Aisyah.
1: Ya.
0: Dalam anggun inspirasimu.
1: Tak baik.
0: Baik, kata-kata kau orang.
1: Kata nak kata uduh-uduh. Kata-kata comel.
0: Sebab bukan, kita tengok dekat media sosial. Tengok lah kata-kata mu. Kita cakap lagi duduk tengok media sosial untuk mendapatkan maklumat. Tengok gambar orang pakai baju neping. Oh, comel lah. Tati celuh.
1: Aduh.
0: Tak ingat apa Cik Himu nak kata benda.
1: Awak terpandang seorang wanita yang berjalan seorang diri. Tak berteman.
0: Kesian. Adalah. Okey. Dua sebelah minit petang.
1: Okay.
0: Tadi Aisyah dah kongsi banyak benda dah dalam manggung inspirasimu.
1: Berat dah tadi. Berat dah. Berat daripada otak maknanya banyak benda kan berkongsi.
0: Berkongsi. Jadi kita bagi dia rehat dah.
1: Petang ni saya santai boleh?
0: Jom, kita santai-santai.
1: Kita santai-santai saja petang ni.
0: Lagi kita akan buat lah juga ni.
1: Tapi jangan terlebih santai.
0: Yelah. Santai tapi bantai. Ke gua ni?
1: Itu dah jadi. Itu dah jadi. Main kena seumur ni.
0: Okay. Untuk santai-santai kita petang ni.
1: Kita dah juga kita. Main kena sok molek kita nak urut juga.
0: Sedih
1: orang besuk ni.
0: Sedih dah. Okey, hari ni hari Rabu dah kita.
1: Rabu hari ni.
0: Hari Rabu.
1: Ya.
0: Kita dah pun bulan 10, 7 hari bulan dah.
1: 7 hari bulan dah.
0: Hari ni 7 hari bulan.
1: Tu dia.
0: Sebab kalau kita tengok terlambat lagi ngujur tahun. Cuba kita tengok balik anak-anak kepada ibu bapa yang ada anak-anak yang periksa matrik.
1: Dah cepat.
0: Dah cepat. Ramai komen yang Bonnie membaca dekat track. Baca dekat track orang kata
1: dia baru je kan periksa ni.
0: Memang lah. Ini pertama kali lah.
1: Okay.
0: Jadi orang kata benda ni pendapat cikgu-cikgu lama. Kemudian mak-mak ayah dia kata peperiksaan paling comel sekali dia kata. Udah cepat.
1: Cepat.
0: Tapi dia kata untuk peperiksaan matrik ni dia panggil MMPT4. Begitulah. Kemudian dia kata dia umpama UPSR. Cuma dia buat Untuk tahap pertama, tahap dua.
1: Cepat tu kan.
0: Tahun yang pertama, tahap dua. Jadi benda ni satu anjokkan juga sebenarnya. Bila satu ketika dulu silibus-silibus sekolah diawalkan. Maksudnya macam ke mata pelajaran sains untuk budak-budak tahap satu.
1: Kalau tidak membebankan tak apa.
0: Tapi
1: ada masalah.
0: Kadang-kadang ambil nak tolong anak je ke lah berapa bening.
1: Sebab dia macam tahap
0: dia kebak dia tinggi kan.
1: Jadi kita belajar dulu. Rasa kalau dengar baru belajar.
0: Kebak tu dia. Kemahiran berfikir agak tinggi. Tinggi kan? Ingat. Tapi gitulah. Tapi
1: kita nak sampai ke kebak.
0: Kita KPKK yo.
1: KPKK katih jauh lagi. Macam Cik Heng muda lagi kan. Jadi mungkin juga
0: KPKK nak sabar sama je sama A.
1: Guana abang. Ada arah pakai tok kaki bang. Dia tanya benda tu kadang-kadang kita lupa dah. Perkara yang lepas usah dikenang.
0: Tak boleh kena kenang sebab orang dulu.
1: Maknanya kat timu 10 tahun meza.
0: KBKK. KBKK kurikulum bersepadu benda lah.
1: Mujur dia cikgu.
0: Ingat tapi
1: Tidak cikgu kena gotong.
0: Kenapa
1: lagi?
0: Ingat
1: Tak ingat dah kat timu.

0: Bukan je kat tengok pasal sekolah.
1: Tapi nak ceritanya, kalau kata Cik Hemu tinggal sekolah sekitar 30 tahun. Mana kata tinggal sekolah 40 tahun? 40
0: lah.
1: Mana boleh kira?
0: Dah. Ingat mana kita nak ingat dah. Sedangkan tak lepas aku nak ingat mana.
1: Okey. Dan juga kepada sasaran kita hari ni lah. Sebenarnya kita nak berkongsi banyak benda hari ni.
0: Banyak benda juga.
1: Banyak benda juga.
0: Ada dah kabar ni.
1: Ya. Yeah.
0: Yang Riza. KBKK.
1: KBKK.
0: Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.
1: Macam mana tu? Kemahiran... betul ya? Kemahiran berfikir kreatif-kritis.
0: Memang
1: kritis.
0: Ada.
1: Yang kurikulum bersepadu tu KBSR.
0: KBSR ya tahu.
1: Kalau
0: KBSR tu.
1: KBSR dengan KBSM.
0: Ni KBKK dah ni.
1: KBKK kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.
0: Dan kritis.
1: Terima kasih yang Riza.
0: Cikgu ni biasa
1: cikgu,
0: kan?
1: Cikgu
0: dah. No. Cikgu.
1: Saya alu-alukan
0: kami ni,
1: para
0: murid ni baru
1: para guru membantu kita lah.
0: Ya betul. Guru ni banyak yang membantu. Kadang dia orang pun kadang penipal dia banyak ngam benda kan? Kena fikir kan?
1: Ya, macam kami ni dalam bidang penyiaran. Jadi macam cikgu-cikgu dalam bidang pendidikan. Kita saling bertukar pandangan. Supaya benda ni dia seiring. Takut kita kabur kan salah.
0: Seiring dan sejalan. Kalau kita tak tahu, kabur tak tahu. Itulah kami jadi, tak tahu sungguh.
1: Kadang-kadang cikgu-cikgu nak kabur, dia tak ada sumber nak kabur. Gunalah kami. Gitu.
0: Satu hari satu peribahasa ada kan?
1: Ada. Asal baru mengenal imam. Gisagi tengok pipik dulu dah.
0: Okey, tak ada tengok pipik. Ada.
1: Ada agaknya. Jemi. Dah lah kau. Jawab tengah-tengah gitu. Gitu ke? Okeylah. Okeylah, JJ okey. Bagaimana orang kita?
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Pipit itu, pipit jugalah lawannya. Maksudnya, sesuatu itu hendaklah disesuaikan dengan tarafnya. Contoh ayat, pasukan kecil itu hanya mampu menentang pasukan yang setaraf dengannya. Kerana, sesuatu itu hendaklah disesuaikan dengan tarafnya. Bak kata bijak pandai, pipit itu, pipit jugalah lawannya.
2: Satu hari, satu peribahasa.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan undingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: apa hok berlaku ni?
1: Oi, smooth deh. Super super dia. Mami.
0: Super mami.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK. Tuan kamu orang kita.
3: Baik, kita mari bertanding untuk sang-sang kita dekat live TikTok pun ada dah. Dekat live TikTok pun ada dah. Kang, terima kasihlah untuk kawan-kawan yang berkomen-komenan.
0: Ya, yeah, ramai sekali dekat TikTok kita.
3: Ya, yeah. Duduk dengar. Aku cakap seorang dia ni. Baru dengar cakap tepik-tepik berlinga pun. Okey, kita ada kawan-kawan Cikgu Dayang.
0: Okey.
3: Remy, Inati A.
0: Remy?
3: Remy kata ajar lagu sedap sikit.
0: Lagu sedap lagu kan Remy?
3: Nanti kita masukkan perencah-perencah dia.
0: Perencah-perencah dia macam-macam ya.
3: Ya, perencah dia kita tok lah garang kasar.
0: Lagi garang kasar dengan garang lu. Mana terbaik?
3: Sedap kasar.
0: Sedap kasar lagi kan. Dia lain sikit.
3: Betul. Lepas tu ya lagi nak sedap gula bukit.
0: Gula bukit ke gula ni? Gula bukit no.
3: Gula bukit, gula batu.
0: Ya, apa tahu garang bukit tahu kan.
3: Okey.
0: Rakok naik tangga. Naik bukit sikit ha.
3: Kena nak boleh ke gula kabak bukit. Oh, apa. Aruklah eh. Aduh. Okey, lagi. Kita ada Arif Pinang. Garang bukit gula batu.
0: Lagi. Bersakit-sakit dulu.
3: Batu bersenang-senang kemu. Okey, kita ada lagi Normala. Terima kasih
0: Normala. Nama kena pindah hari ni.
3: Hari ni semua nama yang bijak-bijak. Macam Gemala Amal Puji lah. Amal Puji malam kepada pendengar kita malam. Dia dah pernah WhatsApp, telefon ke SMS ke zaman-zaman dulu. Dah pernah. Tapi dia maintain buka radio, dah pernah tutup. Terima kasih lah malam tegur saya dekat dalam arena malam. Tegur Amal malam. Terima kasih banyak ramai. Siapa lagi nak tegur, kita tegur lah. Atau lah WhatsApp pula. Atau WhatsApp
0: boleh.
3: 010-344-6632 nombor untuk WhatsApp saja. Tak, dia ada orang telefon dah. Dia telefon nombor tu. Jangan telefon nombor tu. Bila kita buat live, dia akan jadi terkancau. Kacau lah tu.
0: Terkancau.
3: Okey, kita ada Noriah. Terima kasih Noriah. Dari mana ya? Dia yang kata pertama kali tengok live kan FM. Abang Musa pun ada. Wang Teping. Lagi Haikal, Wang Gani, Nazri, Wan Azmi dari Peda Keraton Sembilan, Pahang.
0: Orang Pahang.
3: Orang Pahang pun ada. Mr. Karoza, Zamri. Lagi Sukatijah. Sukatijah, Mak Zing. Terima kasih lah. Mana ada yang dah nak buka radio tapi ada TikTok boleh dengar. Tak ada masalah. Okey je.
0: Tak boleh je.
3: Dan juga untuk petang ni kita sebenarnya nak bersantai-santai. Tadi dah demo-demo semua dah padat dengan informasi.
0: Macam-macam
3: yang
0: info lah.
3: Fakta. Okay, InsyaAllah pada petang ni.
0: Fakta tak apa, jangan outa.
3: Fakta lagi. Banyak lagi lah yang demo-demo dapatkan. Okay, kita ada Asri dari Cuka Kemamang. Terima kasih orang Kemamang. Katanya tadi daripada Ina kata dungung dia kata gelap. Guruh berdedung.
0: Gelap-gelap.
3: Berdetung-detung.
0: Gelap kata.
3: Aku macam bergedung-gedung.
0: Wow, bergedung-gedung. Maknanya teruk benar lah. Teruk benar lah. Bukan setakat benda kejadian teruk. Tapi kau sebut tak.

0: Apa teruk benar dah.
1: Acu lebu.
0: Ha, ya waktu geliat lidah ha.
1: Tui. Oh, oh, orang-orang dulu lah. Salah sebut je tui. Oh, gitu. Tapi ingatlah dulu satu ketika dulu. Kadang-kadang mak kita tegur orang. Kalau kata orang cakap out. Tiba-tiba tuhi. Temuk macam dia. Dah bahaya tuhi kau orang. Tuhi. Ha, tuhi tu.
0: Ya.
1: Yeah. Ha, tapi bukan.
0: Kenapa apa hati-hati suka? Apa? Apa?
1: Kenapa dia? Kenapa tu?
0: Ada orang kata kita hati-hatilah suka ya. Apa?
1: Ada kata hati-hati lah berlok suka tu. Mungkinlah dia mungkin tak boleh nak suka.
0: Dah kita duduk diam je lah.
1: Gini lah dah berhati kau. Kita dengar lagu lah. Nyanyi dengan kawan-kawan kita. Tapi kita nak bagi lah gini. Apa tu pagi? Dua barang tadi sebenarnya nak sebut. Gula batu dengan garam bukit.
0: Okay.
1: Baik. Hari ni kawan-kawan kita boleh kongsi. Boleh kongsi berkaitan dengan gula batu dan juga garam bukit.

0: Baik, Gigi, okey, guna gambar kita.
1: Baik, guna gambar terhadap kita.
0: Ceritanya hari ni, kita pasal
1: antara
0: lah, dua-dua boleh cerita lah.
1: Boleh cerita. Mungkin ada rahsia, yeah. Mungkin ada kebaikan.
0: Betul, ya? Dia gula, batu dan juga garam bukit. Pasal benda ni.
1: Oh, garam banyak jenis juga tau.
0: Banyak. Garam bukit, garam alu,
1: garang
0: kasar.
1: Apa kepentingannya? Penting belaka, penting rasa. Kalau kami duduk dapur ni, lebih kepada penggunaan garang kasar lah.
0: Betul lah.
1: Awak kata sedap, awak masak. Garang alus ni duduk reti, duduk letak. Dia panggil.
0: Ya. Okey. Terima kasih lah Kak Noh.
1: Kak Noh. Kalau dulu.
0: Dia kata topik apa, dengar-dengar garang bukit tu bagus tu. Okay, thank you. Hai Kak Noh. Aduh. Okay, Kak Noh boleh cerita.
1: Boleh cerita lah. Mungkin Kak Noh amalkan.
0: Tengah menaik lagi tu. Tengah menaik lagi.
1: Ya, betul. Macam Mokci Pulau Rusa. Dia kata garang bukit bukan sekadar penambah rasa, tapi sangat baik untuk kesihatan. Seperti buat rendam kaki bagi yang kebas. Rebus garam dalam 3 sudu, campur air. Bila suam, rendam kaki selama 30 minit. Mokcik dah buat hilang kebas. Kebas.
0: Kenapa ni? Gagang. Kenapa rasa?
1: Macam mulam.
0: Oh, faham? Patutlah dia pelik. Oh, rendam. Muka benda dia.
1: Taklah. Muka tu.
0: Okey, lagi. Terima kasih Rose 76.
1: Ingat sebut nama kita.
0: Rose Lizagani. No. Sebut enggak. Okey, Kak Noh baru bagi.
1: Kak Noh kata kan?
0: Garang kasar.
1: Buat bilah.
0: Mana garang bukitnya?
1: Garang kasar tak apalah. Maknanya selain daripada garang bukit, dia cerita pasal garang kasar.
0: Betul juga.
1: Garang.
0: Garang kasar buat bilah ikan, ya? Garang halus buat garang lada, cicuh nenah.
1: Ya cerita pula garang lada.
0: Kalau dengan kata dengan Cik Hemu, buat benda gitu, dia tu kepala tu. Dia jadi kaki lecam mulut.
1: Macam, telang dia. So cerita lah kalau sebut cicuh nenah garang lada kak. Sebab nombor satu lah.
0: Sebab kami dua ni. Berhilah. Memang
1: tak boleh.
0: Dia kalau garang masing tarik mana pun, tak dok cukup.
1: Tak cukup
0: rasa. Tak sabi, jadi.
1: Sebenarnya cumanya Kak Temu kalau makan wa binjar, letak letak gula saja jadi dok. Ada garang berapa mari. Tapi tak guna gula batu. Gula batu ni kalau kita masuk benda sarang burung balik tu, letak gula batu.
0: Kering bibir. Basi tu.
1: Letak pelembab lah.
0: Maring ke mana dulu? Pia cari buah binjar dengan apa? Dia tanya.
1: Dah apa lah ni tokek binjar lah ni?
0: Bukan. Ambil buat teteh tu.
1: Buat teteh.
0: Apa tu panggil?
1: Jeruk binjar.
0: Jeruk binjar.
1: Tak makan itu lah.
0: Kita dah macam-macam lah ni. Celakak tu.
1: Satu.
0: Nura. Nura, sahabat kita. Ready sebelah. Terima kasih. Masa mereka boleh tak? Masak merah? Guna garam bukit dengan gula batu.
1: Masak merah?
0: Are you sure?
1: Masak merah. Tak kisah garam nanas sama masing.
0: Tapi
1: bila masak merah kok, jangan lupa lah. Gula pun kena ada sekali. Cuma tak kisah lah nak guna gula perang ke gula putih. Boleh belakang.
0: Tanya masing.
1: Tanya masing masam mani.
0: Macam Gesu Azhar kata, garam pink.
1: Garam pink
0: kurang sodium dan ada 84 mineral.
1: Warna merah tu lah garang.
0: Kat bodoh pink merah macam.
1: Ambo dah cuba lagi hot pink. Pasal mana hot pink?
0: Kita cuba atas itu. Hot bukan kecil.
1: Bukan kecil tu? Tapi warna merah rasa.
0: Ya, merah. Tapi biasalah garang pink bawah lidah untuk bagi elektrolit badan. Sarang burung balik nak muat masuk merah boleh dok? Dok tahu kot Nurai.
1: Kenapa?
0: Dia tanya. Sarang burung balik buat masuk merah boleh dok?
1: Sarang burung balik dok. Dengar lagi biasa orang rebut ni buat binung.
0: Garang pink, garang Himalaya. Dok Himalaya kau okey.
1: Tu
0: dok. Gunung.
1: Gunung. Garang gunung lah.
0: Lagi tinggi gunung di Julang. Okay, ada yang
1: Tapi susah kot kalau tengok. Mm-mm. Kata pernah tengok orang buat garang. Dokumentari buat garang.
0: Ah.
1: Oh, bukan senang kot weh.
0: Dengan bukit betul lah tu. Okey, ha, yang nak cerita lagi.
1: Apa kegunaan garang bagi derma? Selain daripada masuk.
0: Garang. Garang Himalaya, garang bukit, dok arah jahing. Doh. Garang bukit, doh. Ah, betul lah. Kang. Okey, macam Gemi Bayang Sok kata, arwah Tok Tu Amba kalau masak gula ke duri, dia akan guna garang kasar.
1: Ya, betul.
0: Garang halus dia tambuh.
1: Tak jadi dia meninggal.
0: Betul.
1: Dia rasa
0: betul.
1: Lemuk. Garang halus ni. Garang kasar dia rasa antu lain sikit daripada kalau guna garang halus.
0: Kang.
1: Percaya lah, guna lah sekali.
0: Ya, sebab bagi Amba, dia punya masing garang kasar tu.
1: Berbeza
0: dia,
1: lah.
0: Dia
1: ada beza macam, lah.
0: Dia bekas sikit.
1: Dia kau-kau. Tak apa lagi colek nenah berdehang banyak kali pun hari ni.
0: Shizuru Satonaka.
1: Sudah nama.
0: Nama pun. Dia kata biasa garang ambil buat japi. Sudah. Ada lah buat japi.
1: Japi pula.
0: Patut jumpa garang banyak kan.
1: Kan. Kan.
0: Biar pitu. Oh, tabuk kita eh. Bahasa sungguh. Okay. Daripada Cik Rokmang.
1: Cik Rokmang, okay. Cik Rokmang.
0: Gula batu.
1: Jumpa mana gula kat pitu ke?
0: Garang.
1: Oh,
0: kamu
1: garang.
0: Aku kamu garang.
1: Baca ni jadi kau gula. Gula batu.
0: Baca gula batu. Oh, ya kamu tadi garang. Gula batu, masa kecil-kecil dulu, Amu buat coklat aje. Kemal dalam mulut. Amu tahu apa.
1: Buat apa ni? Untuk orang ada hypo boleh. Kau orang gula. Besar.
0: Berkata ke bila ada hypo. Ini kata kau orang pasal ingat kan?
1: Pengalaman ni sendiri hypo. Letak gula kat bibir oh, jadi cerah mata. Kedidak gelap mata.
0: Ya kamu tadi buat bleder. Pakai garang batu dan pakai gula batu kok.
1: Boleh.
0: Bleder. Bleder kering.
1: Ia jadi bergula gitu jadi.
0: Aku ni la ilaha illallah.
1: Dia buat capi lah apalah. Waktu mula tabung kata kamu. Dia boleh main. Saya hidup dia tapi main.
0: Waktu kau komen boleh tahan kira.
1: Dah ni. Mak Min ke eh. Abang Mak Min kita. dia tengok lagi. Oh, dia berat lagi.
0: Okay.
1: Rasa dah hari ni mesti ada ni.
0: Masalah okay. Tadi pertama. Yang kena wuyu-wuyu kot eh. Daripada Mak Min ke eh. Garang kasar. Buat bomoh. Katimu. Garang kasar, lada hitam, asal gelugu.
1: Dia tiga serangka.
0: Serangka semua. Mulai hamba kalau batuk. Kemang gula batu.
1: Okey.
0: Buat ubat batuk.
1: Betul juga.
0: Kang.
1: Garang lada pula.
0: Garang lada, makan dengan muktang rakyat. Muktang
1: rakyat
0: jadi. Lama eh.
1: Muktang rakyat, jangan hak kasar tu. Hak kecil halum.
0: Hak kecil.
1: Ada halum itu. Ya buat makan colek.
0: Awak ni yok. Ya suka ngoh ngenak kita tu. Ya ngenak kita.
1: Apa kali Julio?
0: Ya tahu kita ni yok buat kalau kata kita buat lunch diri pun yok. Lepas tu pun kita buat colek-colek. Ya pacing-pacing sungguh. Oh, fasa aku hai. Kakak pun betul. Apa kita mu bang?
1: Main garang ni. Ya garang ni alah tabung kata gawa kali.
0: Okay. Daripada siapa ni? Terima kasih Boy. Dilong Trigona. Dilong Trigona.
1: Mana hari ni nama unik-unik kan?
0: Ni kat TikTok laka lah.
1: Okay.
0: Garang kasar cicoh pauh yang. Juli yang mata. Cukup dah tewak je aje.
1: Masalahnya baik kak mungkin ambil no, buah binja atas tu. Makan aku makan ke garang. Garang ada.
0: Okay. Gini ibarat cicoh. Kalau siapa-siapa tengok dekat TikTok yang nampak lah. Cicok, garang kasar. Kena molek tau. Jepuk suti.
1: Lepas tu, biarlah butir tu jangan kerah. Butir hak lemak boleh biar mamuh.
0: Hak sabut tau.
1: Hak sabut tak ambuh.
0: Celok kat cari gigi tu.
1: Tu tak boleh. Jadi kakak tu.
0: Takut senyang tu dengan kusi-kusi gigi.
1: Dia boleh gigi. Macam lah. Tengok. Kusi tak ada.
0: Senyang. Apa boleh kat butir sabut? Senyang. Gigi senyang tu.
1: Ambil gigi.
0: Gusi-gusi gerak. Kata apa? Cicok. Makan. Balik mata. Aduh lah. Okay. Okay. Boleh telefon kita.
1: 035-330.
0: 038-330.
1: Ni siapa nama ni? Rosmawi, dia kata saya guna gula batu untuk rebus bunga rosel buat kordia.
0: Oh,
1: memang sedap. Ya, betul-betul. Ya juga awak kau dia.
0: Ada ayolah Cik Dang, siapa makan garang dulu? Ya gini, kalau cakap bak makan garang dulu, arwah ayah hamba ada kabulah. Dia kata kalau orang panggil umpama guru mama ni bahasa orang lama. Dia kata kalau kata bak makan garang dulu mudah je dia. Ramai orang tanya dengar. Tapi kalau orang tu faham.
1: Ya. Yeah.
0: Kita macam contoh hamba ni baru habis SPM. Makan garang bucu sudu aku. Masih pekok.
1: Pekok masih. Demo cerita lah.
0: Demo umur kat 60. Makan garang sebeseng. Tawa.
1: Tawa lagi.
0: Faham dia?
1: Faham.
0: Faham
1: lah.
0: Gitu maksud itu. Ini kata-kata daripada arwah ayah hamba diri.
1: Kata orang-orang lama dulu.
0: Pedih juga ni tu.
1: Memang dah.
0: Kita umur setahun jagung.
1: Makan ucu sudu je.
0: Ucu sudu. Masih pekok.
1: Dah cakap nok dah masing.
0: Demo.
1: Sebeseng.
0: Tawa lagi. Makna saat ni.
1: Boleh main.
0: Itulah orang panggil.
1: Abang Mak Amin ni tambah pulut makan dengan butir-butir. Dah boleh main.
0: Boleh.
1: Muta rakyat. Dah mana nak cari mata rakyat ni tapi ada kat umur tu. Tapi dah awak haka ke.
0: Okey. Siapa talian kita pada petang ni?
1: Hello.
0: Lekan lagi. Hello.
2: Oh.
1: Betul.
0: Okey.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ya, salah siapa tu?
2: Kak Ani.
1: Kak Ani
0: duduk depan kipas ke tu?
2: Panas.
0: Panas tu. Mandi sedap kat Kak Ani.
2: Kak Ani lagi. Macam tunggu maya asuh panas nak duduk kat kipas tu.
1: Duduk kat kipas tu.
0: Buat tunggu maya asuh.
1: Biar sejuk-sejukkan
0: tapi
1: badan.
0: Tapi dia lah rehat-rehat tau.
1: Duduk nyenggeng.
0: Okey, Kak Ani cerita yang hak mana sih? Gula batu ke?
2: Kak Ani kan garang bukit je. Kak Ani rajin buat rendah kaki.
1: Guna kaki. Macam mau cik pula usia.
2: Gini, ubur hari batu dalam. Apa tu ubur garang bukit tu. Tapi dia ngetik kaki kat kira.
1: Ngetik?
0: Memang ngetik lah.
2: Kaki.
1: Pedih ke mana?
0: Haka.
2: Kan dia cengak macam ke.
1: Cucuk gitu. Sudah ada benda tau.
2: Orang sakit sarah molek lah.
1: Untuk sarah. Ya nyocok-nyocok ke tapak kaki lah.
2: Dia gendang lah kaki-kaki tu. Kaki gendang. Dia gendang. Kamu gendang akak. Gendang akak. Kamu gendang tu boleh.
1: Apa tu? Dia sakit sangat ke Kak Ani?
2: Macam ke. Macam cocok
0: mana kan? Yang cocok kan ngeri?
1: Maknanya teruk benuk dah kaki tu. Sarah tu.
2: Kan
0: ni
2: kan dia
0: kena
2: kaki.
0: Gitu. Nak tegak ugil lah kita ni.
2: Kalau orang mana kata sarah sikit tu, mudah baik.
0: Maksudnya tadi, Kak Ni kata buah batu.
2: Buah batu.
0: Yang ambil tahu buah mana? Air suah.
2: Buah batu. Kak Ani buah batu.
1: Boleh tegar belaka lah. Boleh tegar belaka.
0: Boleh cuba ni.
1: Yang pertama letak dulu air panah. Yang kedua capur air batu. Kalau letak air batu susah dah letak air panah.
2: Kalau buah air panah letak jadi batu je.
1: Dia kena letak air panah dulu. Lepas tu baru letak air batu.
2: Tak payah. Kak Ani buah air panah.
1: Maknanya tegar rendang dulu air panah tu. Yang kedua, round kedua tu kita letak lah air batu dalam.
2: Air batu
1: dalam. Rasa belaka tengok mana sakit.
0: Rasanya macam lebih tu.
2: Kalau air batu dengan air panah, sakit batu kat kaki.
1: Ya.
2: Begitu lah. Dia macam kaki kita beruntuk dah. Jadi gitu. Nyocok-nyocok tu.
1: Bahaya ni. Bahaya
2: kat lagi. Lepas tu
1: lega. Lega lah batu.
2: You rengang.
1: Maknanya hak benda kotor-kotor tu hilang ko.
2: Kadang-kadang kalau kaki kita nampak macam ke air tu je kotor kelabu.
1: Yelah toksin-toksin yang
0: toksin ada tu.
1: Toksin
0: tu
1: lah.
2: Toksin dia bukan toksin.
1: Toksin. Suka Kak Ani.
0: Aduh air kau Kak Ani.
1: Selok dah hari ni. Kan ada dapat kipas Kak Ani pun.
0: Beradu pasal air.
1: Kau tengok rendah kaki Kak Ani.
2: Tak sehingga dia orang dia pula.
1: Kak Ani buat lah.
0: Cakap lagi. Cakap pasal air. Baik, terima kasih banyak Kak Ani.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bincang nak beranuk atas lambuk gini lah kan.
0: Duk, masalah
1: macam isu ada.
0: Ya, bincang tu. Duk tu bincang kak. Duk ngeket dia tiga beranuk ni lah. Allahuakbar. Ada aku lah. Okay, terima kasih Zah Bakar pun tengok juga dekat live TikTok ni. Masa kata Tok kita kata jangan suka makan garang dulu. Sebab garang lebih ingat jadi nyakit. Betul lah kau tinggi.
1: Ya dah. Masih-masih lebih tak boleh. Manis-manis lebih tak boleh.
0: Mena
1: kata. Tak boleh kehendak lah.
0: Mena bui sepatuh kata dia ni. Kalau tak ada garang rumah, ambil air laut patah. Okay, cerita buat wedding rumah masuk. Pakai lauk.
1: Pakai lauk. Tengok warna jadi. Kejadian warna.
0: Suka macam mana. Takut pasti patah macam. Makan kasi gepas dia kali.
1: Tapi orang kata kalau rumah lama-lama, rumah kita tinggal, tak tinggal lama, kata ada garang, maknanya kena ada juga garang. Garang dalam rumah tu. Tak boleh tak ada garang.
0: Okay, si Zuru satu nakal kata kalau nyocot tu ada bela saka ori. Ulok tu. Padang lagi dia kuat hari ni. Padang lah teh. Kita kena gini nutup lah ni. Padahal kita boleh baik dah. Sikit lagi sebelum kau tiga. Abang L. Abang L. Ha, kita.
1: Dia kata kan
0: garang dalam makanan, padanan sedap dia kata. Lebih nyakit, garang dalam kehidupan.
1: Lain bunyi. Ya, bunyi dia.
0: Dalam ruang. Padanan bahagia, lebih pengajaran. Itu the best way lah. Okay, kita baca sikit WhatsApp daripada saya kita.
1: Kak Bah.
0: Siap.
1: Kak Bah baca lagi.
0: Siap je nama, panjang. Okay. Alkisah bak garam bukit dan gula batu. Garam bukit Kak Bah guna dalam masakan macam buat pengak lah, kata Cik Heng, weh. Garam kasar bubuh dalam kuah-kuah je. Kak Bah suka ambil secubit je. Okay. Rebus ubi jagung. Garam kasar je. Okay, selesai. Bak garang-garang dan gula batu. Kalau batuk, kasih sama dengan biji selasih. Sejuk tekuk ku. Hei. Buat agak-agak keras. Bubuh lah, Reok. Okey. Ui, patut-patut boleh. Cicah buah pelang dengan garam bukit. Kalau nak mani, katak boleh. Katak gula batu. Sabar je. Kalau nak, kalau orang nak, kita ui sikit. Kalau minta lagi, susu belakang pintu.
1: Aku nak tahu, aku nak tahu.

penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: kata dia. Ha, lagu dia Raja Takkan Melupakan Kamu.
1: Memang ingat seumur lah.
0: Kita lah ingat seumur
1: pendengar-pendengar kita ni.
0: Kadang-kadang orang tanya kita teh. Apa tu? Orang tanya, ingat dah kami ya? Ingat. Neh. Okey,
1: bayi asin kita, gula batu dan selasih batu berembun semalaman buat ubat batuk.
0: Buat ubat batuk deh. Okey, ni Nazilah.
1: Ayat kan eh?
0: Garam bukit saya guna untuk masak, selain itu campur dalam air suang dan minum. Ini dapat melegakan batuk. Batuk juga ni.
1: Batuk juga.
0: Ringan badan. Kenapa tu?
1: Ringan badan rendang kaki tu lah.
0: Oh, tadi
1: Kak Ani ada bagi tahu garam berapa sudu nak letak dalam bekah nak rendang kaki untuk sarah tu.
0: Oh.
1: Dah tahu, lupa pula nak tanya.
0: Itulah katanya tau. Wan ni kira kalau kata Kak Anissa mu ni.
1: Ha.
0: Kak Anissa Kapunyo ni.
2: Assalamualaikum Cik Hing Kak Tih.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Ini banyak penggunaan dia.
1: Oh.
2: Wak nak buat ikan masin pun pakai garam.
1: Betul.
2: Nak buat apa-apa semua guna garam.
1: Mm-mm.
2: Nak gula nak apa guna garam.
1: Mm.
2: Begitu juga dengan gula tu, gula batu tu.
1: Mm-hmm.
2: Kita boleh buat gula batu. Kita masuk agak-agak kering guna garam. Kita nak buat ikan kering, ikan bekuk, ikan apa, guna banyak garam. Itulah dia garam. Jadi garam itu amat penting.
1: Yeah.
2: Tanpa garam, tawalah.
1: Iyalah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tapi kita nak tahu garam bukit.
1: Yang
0: pucuk utama dia. Kita nak tahu garam bukit. Tapi kita tak tahu garam lain.
1: Garam lain pun ada masalah.
0: Tadi pun macam kita tadi.

0: Buah ambil garang.
1: Oh, hakdok buah letak garang ke? Ini dalam bidang pertanian.
0: Ya. Ni Dato' Zul eh.
1: Dato' Zul, bekas pengarah pertanian. Okay. Garang sodium 1 kilogram larut dalam air.
0: 1 liter.
1: Okey, siram pada permukaan tanah bawah kanopi.
0: Pokok.
1: Pokok longan tu lah.
0: Yelah.
1: Oh, ini satu tip juga Datuk. Terima kasih di atas info tu.
0: Sebab ini kemahiran Datuk ada. Manakala pokok mata kucing hotdog buah.
1: Hotdog buah, terang
0: buat. Cuba nak bagi dia buah, sirang garam sodium kloride. Untuk dengan satu kilo dengan 1 liter. 1 liter air.
1: Larut dalam tu.
0: Kemudian sirang di atas permukaan tau.
1: Di tanah bawah kanopi pokok.
0: Maksudnya tepat
1: tu lah. Tepi tu lah kat akor dia.
0: Faham. Okey
1: tu dia.
0: Mengah
1: sikit.
0: Okey, siapa di talian pada petang ni?
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pakai dulu nak pakai colik pahu ringan ni.
2: Garang kan masih sangat. Amba garang kasur, amba benda orang panggil kena lupa dengan garang halus. Garang kasur. Kalau nak jeruk ikan, jeruk pakai garang kasur.
1: Betul.
2: Nak buat ikan kering pakai garang kasur.
1: Betul.
2: Cicam batang pisang pun garang pakai lembu. Kalau tanah-tanah masang-masang tu tak bergarang. Mesti nak buat padi. Dah kalau nak buat buah apa semua, pakai garang kasar. Buah tak buah apa semua.
0: Yelah.
2: Garang halus ni sekoh-sekoh je.
1: Garang kasar lah penting.
2: Garang kasar penting.
1: Nak kena ada seumur rumah tu.
2: Rumah dah, kalau rumah nak duduk, memang nak ada garang. Dia asam garang rumah.
1: Tapi Tok kita kabar itu, garang juga boleh menjinakkan binatang.
2: Itu kata.
1: Macam lembu-lembu kan. Macam dulu awak Tok dulu beli lembu-lembu tu, tak ayah ambil, ia balik tinggi rumah kat kandang ya.
2: Lembu rumah ada kat rumah. Amat cicau atas pisang.
1: Patut Tok garang.
2: Garang apa ada.
0: Awak bersuka.
1: Suka lah, nak suka lah.
2: Kalau pokok-pokok hodok-hodok bawah, mana tak bergarang.
1: Betul macam
0: Macam kena tu Zuka buat tadi lah.
2: Kalau macam ke pokok-pokok dia yang sudah buah lama-lama, kita kena tak bergarang bawah.
0: Bagi tanah tu dia ada rasa zat masing ni tu.
1: Kalau kita manusia nak garam mineral, sementara lagi pokok dah.
2: Dia kata rumah lama-lama, rumah kayu lama-lama, benda boleh nyuruh rumah. Nak tabur garang kat rumah.
1: Untuk
2: orang panggil anak-anak.
1: Buat anak-anak.
0: Untuk anak-anak.
1: Letak bawah mau tabur gitu je lah.
2: Gitu lah. Tak ada tabur sikit, tak ada apa.
1: Tak ada baca apa-apa.
2: Baca garang.
0: Baca garang. Jangan salah beli gula sudah.
1: Jangan salah tabur gula sudah. Kau mari anak-anak.
0: Kau mari anak-anak. Semua kengga mari belaka.
1: Bukan setakat anak-anak.
0: Semua ketung mari kau.
2: Orang buat tangga. Tabur garang kot dalam.
1: Untuk apa tu?
2: Anak-anak.
1: Okey.
0: Anak-anak bena belaka tu dah?
2: Belaka.
1: Pentingnya garang beting ni dalam kehidupan. Itulah garang. Asam garam kehidupan.
0: Baik. Terima kasih banyak Abang Haji.
2: Sama-sama.
1: Banyak tip dah Abang Haji bagi.
0: Petang garang lepas asal boleh makan gula. Gula balik?
1: Bergula lah. Balik mok dia. Mok Haji.
0: Baik, terima kasih Abang Haji. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jangan lagi wah repok.
0: Itulah kata.
1: Tak ada pulut.
0: Okey.
1: Sengah nak maruh ni.
0: Air laut buat garang kasur. Air laut untuk mempercepatkan keberkesan dan meracun rupuk.
1: Mana?
0: TikTok lah.
1: TikTok. Okey. Datuk Zul
0: lagi bagi tahu lah.
1: Air laut untuk mempercepatkan keberkesanan meracun rumput.
0: Di pun sama kot ikan bawah. Kalau pokok kelapa, dah lekat buah buah garang kasur, boleh sekilo dekat umbi.
1: InsyaAllah.
0: Lekat buah. Ini macam baja.
1: Kalau buah betik, ada buah. Orang kata buah betik jatuh, ada buah.
0: Huh. Sama dengan ayam jantan, Dr. Leo.
1: Okay. Alguana, boleh tak?
0: Okey, mana nak

0: Mana nak cari garang sodium tadi? Kedai baji ataupun kedai input pertanian lah. Okay. Itu yang berkaitan dengan pertanian. Kita pergi pusat yang pertanian lah.
1: Betul.
0: Memudahkan cara. Gitu.
1: Okay.
0: Baik. Boleh cerita lagi pasal gula batu?
1: Ya, boleh WhatsApp kita di 0103443632.
0: Gula batu dengan garang bukit.

0: Okey, okay. Haji Mang. Haji Mang suka mana?
1: Antara mas
2: 100% saya suka lebar lain.
1: Serius? 100% lebar lain.
0: Okey, kenapa?
1: Ya. Kenapa tu suka lipat kain? Mesti ada sebab dia ke?
2: Dan pakai payah gerak ke mana-mana.
0: Ah, betul.
2: Jadi congok itu lipat sampai ke habis.
3: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
4: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani Hayati, Ummah Diberkati. #penyanyi jatim.

0: Okey, baik dengan Cik Jo. Okey, guna gambar orang kita.
1: Cerita bak garam bukit dengan dia, gula.
0: Gula dia. Batu.
1: Apa beza dengan gula kabung ni?
0: Beza. Tapi itulah. Sebenarnya, yang kita cerita hari ni, kau. Kalau kita cerita tadi, nampak tak? Ramai kita bukan kata salah atau salah.
1: Dah salah dah.
0: Kita nak tengok orang boleh stick tak pada tu.
1: Agaknya tak biasa guna kot garam bukit tu.
0: Kita letak gula batu. Okey, ramai yang bercerita pasal gula batu.
1: Ramai.
0: Sebab pandai guna kan.
1: Sebab biasa guna satu hal.
0: Ya, kemudian kita saja bagi garam bukit. Tapi dia kena garam alu. Dia kena garam kasar. Dia kena garam tanah. Okey lah.
1: Tak apalah. Mana hak sewaktu dengannya.
0: Kita nak tengok macam mana pandangan saya kita berkaitan dengan garam bukit ni.
1: Mungkin kebanyakannya orang akan guna garam kasar. Lembayan umur kata antara gula dan garam.
0: Ya.
1: Walau rupa kedua-duanya putih. Tapi rasanya berbeza.
0: Berbeza.
1: Yang dicubit kerana takut masin.
0: Betul.
1: Tapi inginkan lemaknya. Yang manis disanjung. Biarpun racun dalamnya. Dalam senyuman. Dari Lembayung Ungu.
0: Lembayung Ungu. Terima
1: betul?
0: Kasih.
1: Okey, dia hak mani-mani je kadang orang apa.
0: Betul. Kita ada dia DJ Lin Selangor.
1: Okay, terima kasih. Sahabat-sahabat
0: kita.
1: Yo.
0: Dia yang kasi buri tu. Okey. Ada daripada siapa dia ni? Kak Agoh Dungu.
1: Dia bagi nota suara.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sihim dengan Kak Teh. Selamat datang. Petang ni Kak Agoh nak beritahu gula batu. Gula batunya Kak Agoh pernah guna untuk buat agar-agar. Untuk agar-agar tu dia nampak kilat, nampak macam ke pejar. Kalau kita jemur buat agar-agar kering, kita guna gula batu.
1: Lepas tu guna gula batu.
2: Satu lagi Kak Agoh nak beritahu, kalau buat nasi minyak lah, Kak Agoh pernah buat nasi minyak. Kak Agoh akan bubuh gula batu untuk nasi minyak kita nampak comel. Jadi nasi kita tu beras tu nampak macam kilat. Dia berkilat. Tak payah masuk apa ni, gula biasa. Masuk gula batu. Nak suruh nasi minyak kita tu nampak kilat, comel. Kalau macam garam bukit tu Kak Agoh pernah guna untuk kaki lah. Kaki kalau sakit tumit, gunalah garam bukit untuk gendang kaki. Atau mandi garam bukit siapa dah pandang. Untuk badan kita nampak macam ke segar, macam ke sehat ke, macam ceria lah. Nampak tubuh badan kitanya macam nampak ada aura. Aura macam ke
1: aura positif.
2: Kalau kita mandi apa ni, dah pandang dengan garam bukit tu. Kak Agoh selalulah amal. Kalau kata garam bukit tu saat ni buat mandi.
0: Buat mandi
2: gendang kaki. Bukan selalu. Macam ke sebulan tu 10 kali atau sekali gitulah. Tengok atas kita lah nak buat berapa kali pun.
0: Buat mandi.
2: Atas rajin.
1: Atas rajin dengan malah kita.
2: Dekat dengan Cik Heng. Assalamualaikum Cik Heng.
0: Waalaikumsalam. Okay,
1: cikgu yang cikgu ni yang Rizal.
0: Cikgu yang Rizal dekat
1: kabur. Cepat dia kabur ni. Pasal sain-sain.
0: Dalam 1 liter air lauk. Terdapat 35 gram garam. 1 liter eh.
1: 1 liter air lauk.
0: Ada 35 gram garam. Nila ni merupakan kadar kemasinan atau saliniti rata-rata air lauk di seluruh dunia. Yang besarnya sekitar 3.5%. 3.5% dari total volume air. 3.5%. Maksudnya dalam segelas air kalau 100 ml.
1: Okey.
0: 100 ml. Bermakna dalam tu dah ada 3.5 gram
1: garam.
0: Garam. 100. Kalau macam ke 1 liter air 1000 ml. 35 gram. Jadi kalau 100 ml, besar mana 1 ml ni? Otom negeri cik
1: kecil ya.
0: Kan? 1 ml. Kalau kata tu air laut 3.5 gram daripada air laut tu adalah garam.
1: Adalah garam.
0: Sikit je.
1: Okey. Nampak tak situ cikgu?
0: Nampak
1: je. Anak murid.
0: Andanya. Okey. Baik. Mak Ju kata, gula batu selain buat agar-agar, jemur dia juga boleh buat obat batuk.
1: Jemur tak cair ke?
0: Bukan kering ya? Garang kering yang.
1: Garang akan jadi kering kan? Garang pula. Gula.
0: Gula batu.
1: Gula akan cair ke dok?
0: Gula batu dok
1: je. Panah gula batu dok ku.
0: Dok.
1: Kalau gula tu dok tu lagi.
0: Kalau gula pasir ni.
1: Tak tahulah kan dia.
0: Blengah. Ha.
1: Oh, ya. Nama kak kata tu.
0: Oi, ada harga. Gitu. Kita minum kopi masing ya.
1: Gigi lah.
0: Kopi masing.
1: Kopi masing boleh?
0: DJ okey.
1: Kau negamuk orang kita. Masing-masing.

0: Aduh, dok mikir ni macam cukup dok gaji aku bulan ni.
1: Bulan gaji besar ke?
2: Seorang kan, bong.
0: Banyak juga nak bayar hutang ni, bayar hutang tu, nak bagi
2: kenapa ni.
0: Yelah, sepanah-sepanah juga. Tapi malah nak kacau.
1: Mau buat dah yang kata pecahan ni sebab belanjaan tu 50, 20.
0: Buat dah. Tapi macam dok cukup lagi lah.
1: Terus kan cukup lagi lah. Orang mesti patah lah, mau basking aku.
2: Jadi penyanyi.
1: Main
2: gendang.
1: Main gendang.
0: Aku nak main benda lah.
2: Main malam-malam juga burger.
0: Main cat lempong boleh tak?
1: Mengutuk Aldi lah. Boleh bunyi sudah.
2: Duduk seorang lah. Tak ada anak bini tu.
1: Betul lah. Belajar benda ke lebih makan. Lepas tu kau tengok kau bulat pun ni.
0: Tak lah. Makan tu makan juga.
2: Kamu
0: tapi
2: mewah-mewah dengan ni. Beli headset mahal.
0: Tak juga kadang tu. Era ni kena bajet dah ni. Dah sebab dah pasal apa ni. Dah cukup duit ni. Kita kena benda belah-belah gini. Aku tu juga berjaga mikir juga. Duk lah kosi-kosi.
1: Okey lagi lah kata gaji ada juga aku. Ni niaga ni. Kita niaga ni pula mikir juga. Sebab apa aku dengar cerita ha. Ni gaji minimum lah ni. Ada cadangan pula.
2: Kalau ni gaji minimum hari tu sebut bukan 1,700 kan?
0: 1,700
2: Itu pun bukan semua orang buat. Bukan semua majikan buat.
0: Betul.
2: Tapi 1,700 ni macam macam tak cukup sama dia.
1: Aku dengar jadi kata ada cadangan juga. Ada juga cadangan gaji minimum lah 2,000
2: Cadangan?
1: Cadangan.
2: Nak masuk dalam bajet lagi?
1: Nak masuk dalam bajet lah.
0: Okey
2: lah. 2,000 okey lah.
0: Capung hoti-hoti sikit ke boleh lah.
1: Apa mu nak kerja kau kena makan ke mana? Mayar lah kau nak kerja
2: hayu kan? Tapi mu gaji okey dah. Ni nak baru masuk kerja ke mana ni? Mungkin lah. Tapi
0: kalau pada gaji besar kepada gaji kecil.
1: Tahu pun gaji besar. Mu lu bawah benarnya.
0: Buat dua kali kerja tak boleh.
2: Tapi kalau 2,000 boleh lah tahan. Okey lah, syukur lah. Sebab gini harga barang ni macam kita pergi pasar raya, sayang.
1: Betul.
2: Beli 2-3
0: 2-3 troli.
2: Bukan 2-3 troli, barang sikit. Sekarang tu lebih.
1: Sungguh aku rasa dah
2: sampai 100 troli penuh
1: troli. Sungguh lah. Lepas tu buat carangan tu kata 2,000. Tapi sebab mana kita bersedia juga sebab harga barang naik.
2: Takut gitu. Takut dah tahu benda ni ada hak jenis hak nak naik harga tu.
1: Aku tak begitu. Sebab apa nak kerjanya, nak bayar kerja-kerja lah. Tapi apa pun ni cadangan je baru. Tapi harap kita tengok lagu mana nanti bentangan belanjawan 2007 ni.
2: Tapi gini mungkin kajak ampun fikir juga ni timbal tara belaka.
1: Betul.
2: Tapi dia fikir juga majikan boleh tak bayar banyak tu. Yang dia kena tengok juga prestasi pekerja. Kena tengok belaka lah pengeluaran dia. Dah kalau menda dah efektif mana. Tapi gaji naik. Jadi dah jadi juga
1: aku
2: gitu.
1: Aku kena bayar awang 2,000 ni awak badang lah.
2: Menyang kampung kaya. Masa bajet tu pun tutup TV. Jom dia tutup kayak gimu ngemu.
0: Dia cerdik tahu.
1: Buang TV anu.
0: Tahu.
1: Kalau tanya benda batu punah.
2: Cerdik dia. Dia tutup gaji dulu.
1: Dia pokok telefon dia tak aku hack telefon dia. Aku tak boleh dia kau.
2: Okey ke dia tu? Kayak gigi gipuk ke mana-mana. Tapi itulah. Biarlah munda sabar. Kerja dia dengan gaji tu kadang-kadang mungkin kita majikan pun dia tengok munda sabar.
1: Aku bagi muka banyak lah kawan.
2: Tengok munda sabar, keperluan dan sebagainya. Betul tak? Macam ni lah, takkan masa pinggang kedai aku nak gaji 2,000. Budak-budak ni bukan boleh kira. Nggak. Nak gaji mahal, kerja malah. Masih

0: Terengganu FM.
1: Harap maaf, lift rosak. Sila gunakan tangga. Kesulitan amatlah dikesali. Hah? Lift rosak? Takkan aku nak naik tangga? Tingkat 3, tinggi tu. Penatlah macam ni.
2: Naik 3 tingkat pun penat? Stamina lemahlah tu. Ha, kepada pendengar, kerja-kerja juga. Kalau ada masa terluang tu, pergilah bersenam. Macam berjoging ke, stamina tu penting tau. Barulah kita ni sentiasa bersemangat untuk bekerja.
3: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia Terengganu FM.

0: You are my Sonia.
1: Hey, okay,
0: itu dia. Ui, petang-petang hari ni layan lagu Nustang. Ui, ya. Baik. Kita hari ni kita bercerita pasal ni deh, pasal
1: garam bukit dan gula batu.
0: Dan garam bukit dan gula batu.
1: Okey.
0: Lagi untuk kawan-kawan, terima kasihlah yang mana sudah sudi join kat live TikTok tadi. Ada yang keluar game apa?
1: Kau pergi mana?
0: Cari makan petang.
1: Cari makan.
0: Ada yang bekerja sampai ke petang.
1: Mm-hmm.
0: Ambil masa lah. Ambil masa keluar, pergi cari makan lah sekejap.
1: Mm-hmm. Lepas tu
0: sambung
1: kerja balik.
0: Walau pik.
1: Uh-huh.
0: Abang kata orang, kalau cari benda berat-berat ni, kang kadang balik rumah, nak masuk malah dah.
1: Mm.
0: Padahal
1: kalau kenyang dah
0: orang, orang rumah apa? Jadi gitu lah.
1: Tapi tak apalah, masuk ke rumah.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, ada lagi Ato ni.
0: Ada.
1: Ni sumber utama garam bukit, lombong gak. Lombong garam Kira ke apa nama? Pakistan.
0: Kira.
1: Sumber garam Himalaya yang paling terkenal di dunia terletak di wilayah puncak Pakistan. Sumber mata air tanah tinggi Borneo di Malaysia terdapat juga sumber garam bukit tradisional di pedalaman Sarawak dan Sabah. Seperti di Bario dan Bakalalang. Yang diperoleh daripada telaga air masin semula jadi di kawasan tinggi. Batu? Gula batu.
0: Gula batu yang terbuat daripada larutan gula panas yang berasal dari sari tebu, gula pasir ataupun nila kelapa. Yang didinginkan dan dikristalisasi secara perlahan. Ini maksudnya nak jadikan gula batu pun dia ada proses dia sebenarnya.
1: Garam pun ada proses dia. Bukan senang.
0: Sebab benda ni pasal apa? Orang kata dia punya khasiat dia tinggi. Satunya sumber dia dia boleh
1: semula jadi kan?
0: Semula jadi. Dan juga kesan yang terhasil tu pun nak dapat bukan payah. Bukan payah, bukan mudah.
1: Bukan mudah.
0: Memang payah.
1: Memang payah.
0: Ha.
1: Tapi nya nak royaknya, garam ni sangat penting dalam kehidupan kita. Gula pun sangat penting juga.
0: Semua,
1: tapi berlebihan tak boleh lah.
0: Anda kata semua gula dari tebu. Air syurga. Betul ke tak? Semua gula dari tebu. Adakah kita pasti? Ada tak bukan?
1: Tapi kat timur tengok kemarin orang cara proses orang buat gula di kilang. Daripada tebu lah.
0: Ya.
1: Jadi warna putih, gula putih lah. Memang kelas lah dia punya kilang tu.
0: Dia maknanya cara proses buat tu, dia yang nak dapatkan gitu tu ya, aku kalau kita tengok tu orang panggil satisfied lah tu. Okay, ada yang kata sumber gula adalah semua dari tebu. Tak juga.
1: Tak semestinya kan?
0: Tak. Kalau kita di Malaysia, lagi-lagi di Terengganu kita ni, ada gula buat daripada nyoh. Nyoh. Kelapa. Nira kelapa.
1: Nira tu kan manis.
0: Dah tambah pun gula. Tebu.
1: Dah tambah tebu, dah tambah gula.
0: Tak ada. Okey. Dari jagung.
1: Dari?
0: Jagung. Pati jagung. Jadi sirap jagung ataupun sirap glukosa yang banyak dipakai dalam industri makanan.
1: Tu dia.
0: Nampak tak? Kemudian kalau kata di Malaysia, hot ni tak ada. Dari pokok maple.
1: Pokok maple ni tak ada kat kita kan?
0: Tak ada lah. Dia dekat Amerika lah.
1: Okey.
0: Kali je ayah kata saya pernah bawa brown sugar dari Australia. Sebab dia tu dia tanah tinggi-tinggi.
1: Kan?
0: Okey, kemudian gula sumber daripada buah-buahan dan juga madu. Madu daripada lebuh.
1: Lebuh, patut.
0: Buah-buahan lagi. Okey, yang buah ni khas untuk buah yang mengandungi fruktosa alami. Madu yang dihasil dari nektar bunga tumbuhan.
1: Dari tumbuhan juga.
0: Bukannya tebu. Jadi tak semua gula lah dari tebu.
1: Tak semualah ya. Ada juga gula yang berasal daripada benda lain, buah-buah saya kata.
0: Betul. Cuma kalau hok jelasnya hok kita ni, hok kita ni adalah yang paling jelas dah nira kelapa lah. Nira nyo.
1: Memang kita tahu dah.
0: Ataupun macam gekap orang pun panggil air teruk lah. Ya tu orang kata waduk minum air teruk mabuk. Jangan minum air teruk masang.
1: Masang mabuk lah.
0: Hak manis.
1: Hak manis molek lagi.
0: Dari nira kabung pun boleh buat gula kabung. Tu tadi kabung semua gula daripada tebu. Jadi nampak tak? Dia ada lagi lah yang berkaitan nak buat gula tu lagu mana. Okay. Kalau anda nak kongsi lagi, boleh datang WhatsApp di 0134466 32. Pukul 4 hari ni kita air tangan mok tau.
1: Air tangan mok
0: kita hari ni.
1: Sesuailah dengan garang gula ni.
0: Garang gula. Tapi hari ni berkaitan dengan garang gula, air tangan mok, kita akan buka lagi.
1: Okay.
0: Kita layan lagu dulu lah tau.
1: Okay dah. Jijik okay.
0: Gua negara mok.
1: Orang kita.

0: Kuih kenapa ni bang?
1: Allah, weh gini dah kena heng.
0: Oh, dah banyak kacau macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je leh.
1: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Oh. Ayuh jumpa, dah kena kita.
1: Haa. Ni, ni. Ha. Ni. Ha. Apa duduk-duduk bulat debu ni?
0: Bang. Bulat-bulat debu?
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu?
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepuk gomok.
0: Oh, gitu.
1: Haa.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air
1: Tangan Mok?
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakai mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Yeah. Ha, baik.
1: Gamok.
0: Oh,

Pagi-pagi kita dapat pukul 4, 1 minit petang dah. Jadi saya nak khabar waktu solat pada asal lah. Untuk semua yang sedang mendengar pada waktu ni. Di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri. Waktu asal kita pada pukul 4:12 petang. 4:12 petang. Okey, di Besuk Setia pukul 4:14 petang. Di Hulu Terengganu pukul 4:14 petang. Kemaman dan juga Dungung pukul 4:12 petang. Okey, jadi untuk sarang-sarang kita, terima kasih banyaklah ni. Sarang-sarang seperjuangan dalam dunia pementasan, ada KSR DOS officer, terima kasih banyak untuk bertarang dekat live TikTok. Ada ni, ada yang katanya baru boleh tengok live, terima kasih banyak. Nak bagi coklat, Julie kata nak bagi coklat-coklat ada petang ni. Takut mengata mata. Oh, daknya lah. Bagi coklat eh. Baik, jadi kita nak rehat sekejap. Kita nak tawaku dulu. Jadi lepas hasil kali, kita mari untuk ruangan air tangan mok. Kita kabur lah. Pasalnya, nak cakap pasal benda, nak memudahkan, kita kabur lagi. Ada katil pun lagi. Kita akan mari. Dalam jijik, okey? Gua negara mok. Orang kita.

0: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Setiap hari kita berdoa, kita mengangkat tangan, menadah tangan untuk memohon keampunan dan juga dimustajabkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon doa ada kalanya dalam keadaan bersungguh-sungguh, dan tidak dinafikan ada kalanya kita memohon doa dalam keadaan sambil lewa. Inilah yang perlu kita baiki dalam amalan kita berdoa, memohon keampunan dan juga memohon hajat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu mengikhlaskan diri kita ketika kita meminta pada Allah, fokus terhadap apa yang kita minta, sedar dengan apa yang kita minta itu adalah daripada perkara-perkara yang dibolehkan. Maka semuanya ini merupakan antara adab-adab ketika berdoa. Fokus dalam erti kata menadah tangan dengan khusyuk, mengharapkan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling penting untuk doa kita dimustajabkan oleh Allah ialah kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meyakini bahawa Allah pasti akan memakbulkan doa kita. Jangan kita bersangka buruk dengan Allah meskipun telah saban tahun kita berdoa untuk dimakbulkan sesuatu permintaan, namun sehingga kini kita belum mendapat jawapan terhadap doa tersebut. Jangan kita berputus asa. Teruslah berdoa kerana Allah pasti akan memberi sesuatu yang terbaik untuk kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyarankan tentang adab berdoa menerusi sabda baginda yang berbunyi, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil lahin." Yang bermaksud, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan diperkenankan doa tersebut, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan memakbulkan doa daripada hati yang lalai, yang alpa, yang tidak fokus terhadap apa yang diminta kepada Allah. Mari kita berdoa dengan penuh adab dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang kita mohon pada Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hidup kita terus diberkati olehnya.

0: gerak pinggang. Lang dungu.
1: Bukan terak. Dah? Terak.
0: Aduh, payuk.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GGOK. Tuan Ika Mo Orang Kita.

0: Kuih apa ni, bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, heng.
0: Oh, dah ingat kacau macam ke ni. Macam ke kau ni telur kacau je, kan?
1: Allah, pagut. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena
1: ya, kita. Ini, ini. Ini, ini. Haa. Bulat-bulat bulat debu ni.
0: Bulat-bulat debu?
1: Haa.
0: Bukan kuih mak debu?
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ini apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu. Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu, ada rancangan Tanu FM.
0: Rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air
1: Tangan Mok?
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar. Oh,
0: dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Baik. Orang
1: Mok, orang kita.
0: Okey, baik. Kita bagi dah ke dalam ruangan air. Tangan. Mok.
2: Hari ni kita ada kaitan dengan sayur lah.
0: Yelah, sama-sama. Hari ni kita pun sebenarnya kita nak puji kepada yang membuat apa tu kau panggil research pasal lapor dawai kek gi. Rasa tengok maklumat tu mudah nak sebut lah. Kena iwak kuih biar nang kok.
2: Oh, boleh kalah lah nak sebut ke.
0: Oh, kami dua ni dah lah lidah ikan singgang.
2: Lidah budu.
0: Lidah budu. Nyebui kuih biar nang. Kuih nasi biar nang. Selok kerok gitu ni.
2: Tapi kita habiskan baca tu tadi pasal gula batu apa semua.
0: Yeah.
2: Mak Nafiah dikata saya guna pemanis dari daun stevia.
0: Okay.
2: Untuk ganti gula putih.
0: Oh.
2: Letak dua titik je. Kalau yang bentuk je cair. Kalau serbuk letak hujung sudu. Sangat manis.
0: Betul.
2: Oh, itu kisah pemanis lah.
0: Okey, kisah pemanis eh.
2: Dua kali empuk hari
0: ni.
2: Cantik.
0: Geger. Aduh. Okey, air tangan mok hari ni. Kita nak ambil satu sayur. Ini mana? Tapi setengah orang tak boleh makan.
2: Bukan setengah orang lah. Kat timu tak boleh makan. Makan je jetak lalu lah. Ya, buat dia.
0: Berangin.
2: Berangin. Kita orang sakit orang lah.
0: Okey.
2: Tapi kebanyakan daripada kita memang macam Kak Ati dulu pun sangat suka.
0: Macam Kak Ati lah. Hidup. Ikhlas. Apa yang bayar saya selok?
2: Ni nak padam dengan bayar gang ni.
0: Aku dah sebut ke saya. Orang tu gerak. Orang nak bagi pendapat. Sangat suka.
2: Sangat suka. Apakah itu? Ialah.
0: Kacang panjang. Kacang panjang.
2: Oh, lah berakhirmu. Jadi Elang lah.
0: Ya, yeah. Okay. Pak Su kata jemput cheddar. Bak kuih-kuih lama ni. Sekejap, Amun tengok status cheddar ni. Amun tengok status WhatsApp ayat ni. Cheddar hari ni dia masuk bubur lambuk hari ni.
2: Bubur lambuk?
0: Itu cheddar lah.
2: Oh,
0: tapi
2: sedaknya.
0: Kacang panjang.
2: Dalam
0: bubur lambuk tak ada.
2: Kacang panjang ni. Kacang panjangnya. Sesuai digunakan untuk. Ni baru ni Kak Teh pergi makan dengan kawan Kak Teh. Apa nama? Betik tu.
0: Betik.
2: Bukan wajak, bukan apa.
0: Jari je benda tu.
2: Jangan rasa ingat. Cepatlah.
0: Benda je.
2: Bukan wajak betik.
0: Dah.
2: Apa lagi tu?
0: Kabu.
2: Somtan.
0: Puno.
2: Aduh. Sakit perut aku. Oh, ya mari dah. Mi payah kesok. Duk lah. Dalam tu, mesti tak kacang panjang. Tapi sebab Kak Timu suka makan somtam tu. Favorite lah. Macam Ustaz Ding kata ni. Sama lah Ustaz Ding. Amber pun favorite juga.
0: Yeah.
2: Oleh kerana dia letak kacang panjang.
0: Maka
2: makannya
0: tak boleh makan.
2: Oh lah, kena alih-alih lah kalau nak makan gitu lah.
0: Sebab berat lah. Okey, macam ke sayang, ada sayang bersorang nanti. Ustaz Ding. Berehi. Tobak harang dia berehi.
2: Somtang.
0: Somtang.
2: Oh.
0: Dia makan somtang.
2: Biasa Ustaz dia makan kat mana Ustaz? Dia cekap apa?
0: Makan kat mulut.
2: Bukan.
0: kacang tu.
2: Ya, kita ambil mulut. Memanglah Ustaz. Kalau panjang nak makan rana.
0: Boleh.
2: Kalau betik tu orang sagak tu panjang tu.
0: Tapi
2: kita ambil kacang panjang hidup kerat. Kau jawab dia.
0: Sebutkan kacang panjang. Oh. Amba teringat zaman zaman pak sepupu Amba dulu jadi mutawif. Mutawif ajmah lah.
2: Umrah
0: ke haji ke kira lah tau. Masa tu tapi zaman tu lah ni 90-an eh. Dia bawa balik dog. Dia bawa balik dog.
2: Bunyi kan dog?
0: Dia dah tahu bunyi gua ni. Dah haji duduk tak pada pasir. Okey. Jadi dog ni binatang orang kita boleh makan kan. Walaupun dia adalah sejenis biawak pada pasir, tapi dia boleh makan, dalam hukum boleh makan. Jadi masa ada sekali tu, masa dia balik, tapi tahun ni dok silamlah 99 98 lah. Dia bawa balik dengan kado yang dibenarkan. Lepas tu semulih. Bila semulih, dia makan kacang panjang, kita ulu, dia bagi mati seminggu, kat seminggu.
2: Walaupun dah malai dah?
0: Ya.
2: Oh, begitu rupanya ya.
0: Begitu. Jadi, tukar lah Amik Ani.
2: Ani. Balik ni. Balik ni tu. Nak hujang ni ni.
3: Apa kalau tu Ani ada grek?
0: Bahan tu, esok kedai Amik Ani? Cakap gitu tu. Okay. Jadi, bila sebut kata dog tu, kang, dog macam Teletubbies tu ke? Bukan.
2: Dia bawah dia akan gerak.
0: Dia. Jadi bila kita ulu bakang kacang panjang tu, tubik mula. Ada bunyi.
2: Lekat. Tu dia panggil lekat kacang.
0: Lekat kacang panjang.
2: Sebabnya tak ada minyak kah?
0: Macam ke siapa kepada tadi? Kacang panjang tak boleh makan kalau ada gauk.
2: Memang tu. Kalau bak tu kan.
0: Ada apalah.
2: Bukan sebut kacang panjang saja kalau gauk ni. Dia bagi dekat star ada gambar. Betul kedok ke tahun ni?
0: Itulah betul lah.
2: Betul lagi ni. Kita tengok gambar yato Oh, sakit di hidup.
0: Adulah.
2: Sakit ni betul tak ni gambar dia bagi
0: Betul lah tu.
2: Betul lah.
0: Dia sebenarnya begitulah. Tapi dia lebih berduri lah.
2: Nampak dia tu sangat tu kaki keken sangat.
0: Macam geriang tu. Tapi
2: kuku dia panjang gitu.
0: Okey. Dog tu dengan gauk sama ke? Bukan. Dog tu haiwan. Okey. Macam Miss Samak. Miss Samak kata dia patang kacang panjang. Kacang pendek boleh makan.
2: Patang tengok ko.
0: Kalau Miss Samak ke bawah dia kata patang kacang panjang, kacang pendek boleh makan. Baik kalau kacang saja. Semua kacang boleh makan. Oh, gitu mudah.
2: Senang.
0: Oh, payah. Aduh, okey. Menu air dengan mok yang dia mengingat air kacang.
2: Berasaskan kacang.
0: Air kacang panjang. Aduh.
2: Berasaskan kacang.
0: Okey, kita ada rakan-rakan kita boleh hantar WhatsApp di 0134-4-6-3-2. Okey, kita nak tanya chef kemamang kita ni.
2: Halo.
0: Halo. Oh, lama tanya. Dok Dang. Agak aku ada lah deh. Amba pun dah tengok ada orang buat kacang panjang. Dia capur dengan carrot, capur dengan kobe bunga, capur dengan rencah-rencahnya. Dia buat sayur capuk-capuk.
2: Sayur capuk lah.
0: Sayang kita. Hai tangan. Dia memang bak tu seru. Okay. Hello.
2: Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Cik Noh. Cik Noh Liga.
0: Baik, Cik Noh. Cerita pasal kacang panjang.
4: Kacang panjang. Bahasa arwah mak tu tua, kalau dia sayur, dia sayur lemak pekat lekat. Sebab yang ambil paling satang ubah.
0: Sayur lemak?
4: Sayur lemak. Tapi kuah dia pekat lekat. Sebab dia ambil paling satang je. Hak cair tu dia buat benda lain.
2: Kau lagi ke sayur dia ni?
4: Ya, pasal dia ubah ikan panggang. Bukan ikan kukuh.
0: Oh, ikan panggang ni?
2: Ikan panggang lagi sedap.
4: Ya, bangi lagi.
2: Bangi. Betul-betul, Cik Noh.
4: Memang sedap.
2: Kabur korang kesedapan tu.
4: Guna kacang panjang ni buat sayur kolok lah. Kalau masuk dia jadi dok apa tu mana lah. Memang nak juga dia kalau buat sayur kolok.
2: Betul. Kena ada juga dok.
4: Sedap lah gitu. Bila kita nak makan
2: tu lah.
4: Marilah kita pergi.
2: Yalah.
4: Kita makan patah.
2: Okey.
0: Okay.
4: Terima kasih.
0: Okey,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Pak Idin ni kata kacang panjang tak boleh makan bisa gauk. Lepas tu hok ni pula cikgu Apis kemamang.
0: Cikgu Apis.
2: Dia kata mak kita masuk hari ni makan dengan ikan krisi goreng. Luluh dia tu. Gini kok pih weh.
0: Okey, ni orang panggil sayur sayur apa?
2: Sayur lemak lah.
0: Sayur lemak lah, kacang panjang.
2: Sayur lemak putih, kacang panjang itu carrot lah.
0: Carrot potong, potong bulat-bulat. Lepas tu letak lada sikit.
2: Lada besar.
0: Tedak.
2: Lepas tu macam ada ada melayu.
0: Makan dengan nasi ikan goreng cukup.
2: Cukup dah.
0: Cukup.
2: Tak payahlah solid hot lain-lain. Tak jadi dah kalau capur. Sebab saya lemuk dia nampak macam tu eh. Kau, makau.
0: Amba suka pattern gini teh.
2: Sebab ikan.
0: Dia betul. Ikan getih. Amba suka kalau letak ikan getih.
2: Ikan kukuh tu. Tak ada lah kan.
0: Getih-getih-getih udang telok. Tapi gini, bila kacang tu dia jadi pahu. Dia pahu, dia dah butir lembut macam ke carrot lembut. Ya Allah sadiaknya.
2: Gonya telang. Mama telang.
0: Okay.
2: Oh jadi cikgu api. Lauk gini kok.
0: Ada ayuh eh.
2: Lepas tu buat darca kacang panjang capu tegur.
0: Darca betul.
2: Sedap juga tu darca tu.
0: Yang biasa kalau kita pergi makan nasi biryani.
2: Ada
0: lah. Kuah darca wajib lah. Tak ada ya macam ke dok cukup. Tak cukup apa ni syarat.
2: Tapi nasi kemamang ni dia ke sayur pahit. Dia kata hamba teringat air tangan wahayuh hamba. Air tangan ayuh pula.
0: Okey.
2: Dia masuk peria jadi tak pahit. Dia pandai buang urat pahit tu.
0: Tapi mana cerita pasal kacang panjangnya?
2: Tak ada lah. Maknanya dia sebab dia ni air tangan ayuh. Air tangan muk jadi baru kacang panjang.
0: Tak apa satu lah. Okey. Air katih mana apa ni? Macam kata ke pak mak aje gonya-gonya telang.
2: Rasa noh apa mak.
0: Ya dok.
2: Mak Uzza ke apa?
0: Ni ai dok soho.
2: Ai dok soho.
0: Dok kata.
2: Tapi kampung jelah.
0: Tapi kalau si angkatan dengannya gitu ah. dok. Sebab kita faham dok. Dia kalau kacang panjang ni, kalau bau goreng kering gitu, goreng benda, goreng biasa. Buat ulang biasa ya kita.
2: Goreng kunyit.
0: Masa nasi goreng kunyit kan.
2: Ayam goreng kunyit tu.
0: Takut dulu. Jadi kita buatlah sayur-sayur air.
2: Dia kacang panjang ni kan dia ada orat dia.
0: Gitu deh.
2: Cuma dah pahit je.
0: Okey, mak daripada Abu Rahman kata. Mak dulu kalau buat nasi kerabu, ulang kacang panjang mesti ada.
2: Biasa untuk nasi kerabu.
0: Kalau amba tengok dulu orang buat nasi kerabu, bukan dulu ni begitu. Ya cicang lu. Ya gaul dengan apa nama tu kopi halu. Ya gaul.
2: Len ni moden dah. Ada dah mesin untuk alukan sayur.
0: Ya, tapi tak
2: kalau dulu pakai bisa je gedang. Macam gendang ke dak pun rasa boring sangat buat gendang.
0: Kita gendang.
2: Punya dok-dang
0: kata basi tu. Aduh.
2: Rupanya ingat kedang. Rupanya dok-dang lama sangat.
0: Dok-dang. Dah beli kedang.
2: Dah boleh. Gendang kan main kita gedang-dang. Tak ada pun dok-dang.
0: Okey. Daripada Muhammad Padananah. Baru makan pagi tadi. Laksa ulang kacang panjang.
2: Jadi.
0: Yang ni sedap.
2: Sedap laksa. Capur. Makan dengan tangan je kalau kita kami kita.
0: Bahagian yang awak kata sedap tu nak makan tarang. Orang tak tahu. Bagi sedap dia tu nak kamu ke mana? Dah makan tarang. Okey, siapa dia lagi ni?
2: Hello.
0: Hello.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Umar.
0: Okey, Umar. Orang lama tahu ni.
2: Orang lama yang tahu. Mereka tahu lah.
5: Sayur kulit tu. Bubur kacang panjang.
2: Bubur kacang panjang juga.
0: Bubur kacang
2: panjang. Kalau tak ada, kerana?
5: Tak sedap
2: lah. Tak sedap eh. Tengok.
5: Jadi petai.
2: Petai.
0: Tambori.
2: Lagi?
5: Selor kulit stor kan. Biasa orang pandai dah. Kulit stor. Ia ada selor. Umur dah tatang. Ikan. Ramai kau ada hidung.
0: Satu.
5: Dah kena makan.
2: Betul.
5: Tapi budak-budak ni tak apa wahyau.
2: Dia akan tak apa apa.
5: Tok Mel buat ada baru ni, budak-budak ada balik duk kupon.
2: Tak ada akan?
5: Botol tu, lak gitu je, kubang pamah. Tak ada orang nak.
2: Sayangnya. Saya? Tok sayur, sikit je tak ada pakai banyak.
5: Kita seorang ni makan.
2: Betul lah. Jadi sedap makan saing. Makan berebut sedap.
0: Ya, makan seorang ni.
5: Yang masih kaya gitu tau.
2: Betul?
5: Lening dah budak-budak apa bahan saya.
2: Dok, lening tak ada saing. Dok buduk sajalah. Tok Mau orang tua dia juga. Dok Wahi.
5: Ngonya-ngonya seorang ni makan sayur lain. Kita duduk ngonya tu sama. Yang ambil sikit lah orang yang tidak sedap. Kita sedap lah batu.
2: Tu lah.
0: Sedap lah batu.
2: Lidah masing-masing lah. Jadi kita tak tahu kan ni.
5: Saya.
2: Okey.
5: Ada apa asal.
2: Baik.
5: Kalau lebat ujang.
0: Oh ya.
2: Gelak lemak dah dua. Macam garik.
0: Terima kasih Tok Mar. Okey, baik. Itu Tok Mar apa? Maksudnya dalam dalam sayur
2: sayur kulit gambar tu.
0: Kulit stor. Kulit gambar tu.
2: Dan kulit stor gambar ni siapa pula ke?
0: Yelah betul lah. Macam ke hok ni sayur kulit gambar ni daripada yo lah. Sayur kulit gambar letak kacang panjang. Dengan petok. Dengan petok. Oh petak.
2: Petok. Dengan petok. Ya je petok. P-E-T-A-K petak. Petok boleh. Petok ke petok lah.
0: Kau kacang. Oh, kacang panjang goreng telur.
2: Oh, sedap kot eh.
0: Sedapnya.
2: Sebut telur kak. Memang sedap telur buat gana-gana pun. Memang sedap. Telur ni makanan rutin.
0: Norfa.
2: Okay.
0: Norfa Parker. Dia kata tangan mu amba kalau kacang panjang ni goreng je. Tumis bawang merah. Mayang banyak-banyak. Katok. Oh, katok eh.
2: Katok. Boleh lah katok.
0: Katok kan?
2: Gedang, gedang, gedang.
0: Tadi benda lain gedang tu ni. Kecil, kecil, kecil pula tak. Katok bawang putih. Oi, aku takut kalau katok ni. Katok tumbuk habis mulut. Okey, katok bawang putih lagi ada. Capok kacang panjang, bubur garang gula. Jadi selalu. Makan ikan goreng. Orang kata dah hari.
2: Segi hesek. Ya, biasa kat kenduri kahwin kau. Buat kesek hati ayah, hati lembu. Bubur kacang panjang sedap weh. Payuh nak cari beg. Learn ni payuh dah nak buat benda gini.
0: Kalau kesek hati ayah ni, dia perlukan hati ayah banyak.
2: Banyak, betul.
0: Banyak.
2: Kan tidak tak jadi.
0: Betul, tapi kalau biasa kalau orang nak buat beg, kalau ada orang yang niat nak buat kesek, dia akan kena order awal. Okey, tarik sekian-sekian kita nak 40 kilo.
2: Ya. Yeah.
0: Masa nak buat kesek ni, tak boleh buat sikit.
2: Tak boleh, nak buat banyak.
0: Okey, lagi.
2: Hello.
0: Tak dam. Okey. Hello.
2: Siapa tu?
6: Saya.
2: Siapa saya tu?
6: Pak Tahir kata.
0: Okey, Pak Tahir.
2: Pak Tahir guna.
0: Baik, Pak Tahir guna. Kita
6: tahu saya lama sedap ni.
2: Oh, tu lah kata. Allah. Tu guna hari
6: tu. Boleh habis saya kulit gambar.
0: Oh. Tapi letak kacang panjang tu kalau kata Pak Tahir.
6: Letak juga kacang panjang petang. Letak juga.
0: Boleh makan kan? Puan-puan Tahir makan kan?
6: Makan. Nasi suku pinggang. Sayur dua aku.
2: Tak apa sayur lebih, tak apanya kurang.
6: Sayur memang nak banyak.
2: Dia kena makan sayur banyak daripada nasi.
6: Dia kena masak saya tahu. Dah uyak lain tak apa.
2: Pakai hot tu je dah, Pak Tahir dah.
6: Oh, gitu
2: ya. Dah bayar dah lah.
0: Jadi gitu pun akan nak dah.
2: Mari saya belajar sikit. Cicah ikan goreng sikit. Jadi.
6: Sedap. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Aduh dia. Lagi.
2: Halo.
0: Lagi.
2: Halo.
0: Dok dang.
2: Okay. Kak Ani Bukit Sawa ni dok dengar.
0: Kak Ani Bukit Sawa.
2: Ya, di atas nota suara.
0: Di atas, tapi panjang
2: dia. Yalah, luar ni macam garik dah ni. Tapi tak apalah. Boleh
0: hati-hati. Amba kena damai, geng. Luar ni pukul 5 petang.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Ani.
7: Hei.
2: Ya.
7: Kalau buat apa? Lontong. Mesti nak ada kacang panjang.
2: Betul. Saya lodeh bagaimana?
7: Kita rebus dulu, celor dulu, baru pula laku lontong tu.
2: Kan betul.
7: Sedap.
0: Lagi? Jadi
2: adalah.
0: Itulah. Okey, ayam goreng kunyit. Bubur kacang panjang. Bubur lada dengan carrot.
2: Jadi.
0: Tahu tak dia? Sebab kau baca carrot. Kalau kau baca kekek. K-E-R-E-T. Kerek. Bubur kerek. Apa kerek?
2: Aduh, Cikgu Zuan keteh. Saya pelik gambar. Capur kacang panjang, capur petap.
0: Rasanya kita boleh cari tu deh. Okay, halo.
2: Halo.
0: Ya Allah, ya Tuhan.
2: Maka bubur kepuk keping dalam sayur lemuk kacang panjang. Betul sungguh. Tapi kami biasa sayur air. Biasa sayur air. Letak soong sikit.
0: Air besok kata, mak amba buat dalca, kacang dah, kacang panjang, pau, juriak, jagung. Itu boleh.
2: Itu sedap tu.
0: Halo.
2: Halo, siapa tu?
8: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Putus lah tangan baru.
2: Ni Mekna kata, awak mok saya dulu kok. Berhinyayu putih kacang panjang. Letak bawang, letak isi ikan, letak lada besar. Lepas tu tumbuk sambal. Menyengak. Goreng pula ikan layang.
0: Sahdu mulai. Okey. Halo.
2: Hello.
0: Ya. Yeah.
9: Ha, ni dari Pahang.
0: Dari Pahang.
2: Oh, patutlah bunyi tit.
0: Maju ke?
9: Ya. Yeah.
0: Maju. Ha, kata panjang maju.
9: Tu.
0: Jangan tengok kat radio.
9: Siapa ni kongsi ni? Mokju ni baru nak masuk. Tak kenal.
0: Iya ke Mokju? Bukan Mokju dekat TikTok tadi. Ah, aku tak kena Mokju ni.
2: Lepek kena.
0: Ah, dia kena. Okey, Mokju. Pendek cerita lah. Kita pun dekat kulima dah ni.
2: Suka saja semenit. Semenit suka dah. Ah, kan dia Mokju.
9: Nak cerita ke ni ya, air tangan Mok.
2: Air tangan Mok.
0: Ya. Pasal kacang panjang ni.
9: Kacang panjang. Kalau Mokju ni dia suka masuk kacang panjang ni. Ubur cili padi. Ubur garam. Ubur kunyit. Lepas tu dia tumbuk. Ubur bawang putih, bawang besar. Lepas tu dia tumis. Tumis isi ni apa tu, pedayang.
2: Oh, pedayang. Tumis-tumis je lah.
9: Ubur isi pati santan sikit.
2: Ubur
9: pati santan. Baru dia pekat.
2: Kalau tak pekat, tak jadilah nah.
9: Tak jadilah. Orang Pahang. Orang Pahang dia kena masuk pekat.
0: Orang Pahang.
9: Dikat, ledot. Itu baru orang Pahang.
0: Aduh, kalau dok tak jadi orang Pahang, tak boleh makan lah cair-cairnya. Cerok-cerok lah. Ampuh.
9: Kena cubalah masukkan Pahang ni.
2: Cuba.
0: Kita ada Kuantan lama.
9: Dah lama duduk Kuantan. Kita tukar-tukarlah ke Pahang ni.
0: Kuantan tu Pahang, cik. Oi. Kuantan.
9: Kuantan tu Pahang. Tapi pergi Temeloh.
2: Temeloh. Alamak.
0: Mengapa tak kabur betul-betul. Nak macam mana tanah dekat mentakak tu dah ni dah naik semok.
9: Kenapa? Biar semua.
0: Dah balik rumah dah Terengganu. Tak ada orang situ. Biar lah.
9: Biar bagi ke Mokju lah duduk.
0: Tak boleh duduk. Juga. Nanti Mokju kena hambat situ.
9: Kenapa bro kena hambat? Ini dah tuan dia bagi.
0: Bukannya kena hambat dia orang. Ya? Eh, menyatang. Gurau je Mokju eh.
9: Tak apa. Tak kisahnya. Mokju ni okey je.
2: Mokju okey sporting je.
0: Mantap lah Mokju. Okey.
9: Bukan tak kenal Mokju ke?
0: Ya, kenal.
9: InsyaAllah malang sekarang ada lah.
0: Okey, baik. Jadi, terima kasih lah Mokju dah.
9: Ya, sama-sama.
0: Ya, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Mokju dia. Orang Kuantan, orang Pahang pun
2: nak kongsi juga.
0: Umur tahu apa. Kau bukan anak petakak. Kau bukan anak Temeloh. Tapi boleh je. Jadi gitulah hati-hati. Kita pun kat kulima dah ni.
2: Kulima kita ada. Utama lima petang pula.
0: Lepas tu kita mari semula lagi.
2: Yeah.
0: Dalam pilihan
2: Retro.

penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: dan pulang anda tak bosan lagi. Tenang dan santai memandu sambil melayan pilihan retro setiap hari dalam GGOK. Gua Degamo Orang Kita.
1: Pagi-pagi kita bagi sebulan ni. Dalam pilihan retro. Jadi untuk sayang-sayang kita pada bertanding, kita pakat-pakat mari dia layan lah JJ OK untuk di Kemamang. Ni hujan tau.
2: Hujan
1: orang kita ni. Di
2: Bandung ni pun hujan.
1: Ya. Jadi kita ada 3 buah lagu kita nak siur eh.
2: Baik.
1: Pilihan yang pertama tadi permintaan daripada
2: Kak Mona. Nah, dengan lagu Memori Sekutu Rindu. Okay.
1: Kemudian kita ada
2: Rara Kertih
1: nak dengar lagu
2: Segalanya Ku Terima.
1: Ilusi. Dan Deng Pakar nak dengar lagu Metafora Wasangka Cintamu. Jadi jangan lupalah lagi di tengah-tengah tu kita ada Lapor Away
2: Dan juga Beast on Air.
1: Teruskan layang Retro Pilihan.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
1: Okey, teh. Kita mari ke ruangan
2: lapor dah weh.
1: Ha, jadi, petang ni kita nak gimana, teh? Hujan-hujan gini, Neng.
2: Pergi dapur Kak Ya.
1: Dapur-dapur Kak Ya? Dapur Kak Ya ni macam-macam kenal. Dia duduk kat Kampung Bukit Lapang. Mana Kampung Bukit Lapang? Okey. Tapi untuk menu-menu kedai-kedai dapur Kak Ya ni, di antaranya barisan lagu-lagu, barisan nasi kabu. Nasi kabu, kambing bakor,
2: lemak bakor,
1: ayam bakor,
2: ikan celup tepung.
1: Ada boleh tambah tadi.
2: Lada.
1: Ya, yeah, salok lada, telur masing.
2: Bawang putih jeruk.
1: Ada lagi nasi minyak.
2: Nasi belauk.
1: Nasi goreng, ada mi goreng.
2: Kuih muih pula, tepung pelita.
1: Puding caramel.
2: Caramel. Karipap. Coklat, kuih lopak tikar.
1: Jadi, hok istimewanya kedai dapur Mak Ya ni?
2: Menu special yang tersendiri itu nasi kerabu, menu yang tersohor.
1: Aduh. Menawarkan macam-macam lah pilihan kuih-muih tradisional dengan modern tau. Kemudian ada cita rasa hok tersendiri.
2: Untuk operasi Ahad hingga Sabtu.
1: Ahad hingga Sabtu ni? Dari pukul 7 pagi hingga pukul 1 petang.
2: 1 tengah hari.
1: Oh, itu boleh petang, itu macam petang. Lapor dah weh-weh ni. Sampai nak duduk kira waktu tu. Jadi kemudahannya lah ada ruang makan luar lah. Open space.
2: Parking pun luar.
1: Parking pun luar. Jadi kita boleh kita pakai-pakai lagi ke
2: dapur Kak Ya.
0: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Sejati itu yang kau ingin. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Assalamualaikum. Nama saya Siti Rohayu binti Jaafar, berumur 43 tahun, berasal dari Sungai Besar Selangor dan sekarang menetap di Kampung Kubang Tangga, Kuala Terengganu selama 17 tahun. Saya telah menjalankan bisnes ini hampir 13 tahun. Cabaran utama dalam bisnes ini adalah menjaga kualiti. Contohnya dari segi rasa, harga dan bahan mentah. Keistimewaan karipap air berbanding dengan karipap lain adalah dari segi rasa. Sebab rasa dia yang sedap, inti yang penuh, kulit yang rangup, serta harga yang berpatutan dan kebersihan meniti titik beratkan. Karipap ini menjadi pilihan sebab dia ramai orang suka. Setiap pagi orang mencari untuk sarapan pagi, untuk jamuan, untuk apa pelbagai jenis majlis. Orang selalu menyokong dan mendorong saya dalam bisnes ini adalah keluarga saya sendiri, dari segi sokongan moral. Mereka banyak membantu saya dalam membuat bisnes ni lah selama hampir 13 tahun. Harapan saya semoga karipap Ayu terus berkembang dan semakin dikenali oleh orang ramai. Saya juga berharap dapat menambah baik produk saya dan menghasilkan lebih banyak pilihan untuk pelanggan-pelanggan. InsyaAllah ada rezeki, saya ingin mengembangkan perniagaan ini dengan lebih besar dan menjadikan karipap Ayu sebagai satu jenama yang

0: Baik, kita ada lagi masa lama dah tiada.
1: Lagu-lagu
0: tadi diminta disayang-sayang kita. Baik. Empat lagu lagi dah tau. Tapi terima kasih lah Abang yang dah minta maaf banyak. Lagi dekat live TikTok masih lagi ada lah. Cuma untuk lagu-lagu yang seterusnya, okay, daripada Cik Ros Dungung.
1: Okey, nak dengar lagu?
0: Lagu daripada Sting, Ingatku dalam Doamu. Okey.
1: Orang lama.
0: Ya, yeah. Okey, daripada Ina TL. Nak dengar lagu Insanku Sayang Kini Menghilang.
1: Baik, Pakuan Hala.
0: Ha?
1: Pakuan
0: ya? Hilang Pakuan Hala. Cari balik.
1: Okey.
0: Kemudian daripada Syawati Kuala Negu. Nak dengar lagu daripada Samudera, Kerana Kasih Padamu. Dan ding demang dia tadi dah. Okey, Mang dari Kolibah nak dengar lagu Mei Bergegor Segunung Rindu.
1: Itu dia empat lagu saja yang dang.
0: Empat lagu saja dang, tak mahal belaka tau.
1: Yeah.
0: Tapi terima kasih banyaklah untuk sayang-sayang kita yang sedang mendengar. Ada tengok nega teh?
1: Ada tengok nega
0: pisang.
1: Pisang goreng. Oh, ingat ke buah pisang. Pisang goreng,
0: pisang cheese
1: lagi
0: pisang apa yang semua yang bisa pisang lah.
1: Berasaskan pisang. Sedapnya pisang cheese.
0: Okey.
1: Hujan ni lapor nak
0: duduk. Panas-panas tau. Untuk yang sedang menega tu.
1: Ubi cheese ada?
0: Ubi cheese.
1: Ubi.
0: Nak tak cari dua ni. kena pergi balik kapung.
1: Biasa dengar pisang je.
0: Okay, kita ada lagi Abang Jago. Terima kasih dekat live TikTok pun dah sebut nama. Juli, Mena. Hihang Hohe Hana. Oh, dah ke Hihang Hohe Hana.
1: Bisa ke mana?
0: Hayo itu hati. Menghanang. Tak.
1: Okey, dah jumpa lagi esok dah.
0: InsyaAllah lah esok. Jangan lupa dengan Kak Teng, dengan Cik Hing juga. Waktu yang sama lah, 2 hingga 6. 2 hingga 6 petang eh. Jiji okey guna gambar kita. Jadi insyaAllah lagu-lagu petang ni semua gambar-gambar kita. Lagu bebel lelaka ni.
1: Baik.
0: Jadi gitulah. Setakat ni saja.
1: Pukul 6 ada berita.
0: Lepas tu Kak Cik
1: bersama-sama dengan Demi Dalam Nurani.
0: Dalam Nurani hari ni. Malam ni ada tanya siapa dia untuk Tiara Mesra mana ni. Tiara Mesra ke? Cerita Batang Timur.
1: Kusmilang.
0: Oh, Dija. Kita ada Abang Azul. Terima kasih. Ada kata demang. Abang Jago kata demang. Makan ubat. Jangan culah. Jangan jadi budak-budak. Payah makan ubat. Yang perlu makan ubat, makan ubat. Yang perlu katanya ambil rawatan, pergi ambil rawatan. Jangan tersalah ambil sukatan. Baik. Setakat tu sajalah. Yang kata jarang dengar Kak Cik Nungani. Masuklah KG dengan Kak Cik dah. Baik, jumpa esok dah.
1: Jumpa esok dalam
0: Kak Cik. Okay. Buang lagi amok orang kita.

0: saya Dayang Nur Faizah. Kepada abang-abang dan akak-akak yang sedang memandu kat luar sana, Dayang doakan semoga pemanduan anda selamat ke destinasi sambil mendengar Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Gagalnya dan retro pilihan bermula 5.15 petang. Kita berlayar semestinya dalam GGOK Guana Gabo Orang Kita.
1: Assalamualaikum, saya Ramaram.
2: Hai, saya Rita Reni.
3: Hai, saya Dayang Nafa Iza.
4: Saya Aaron Aziz.
5: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
6: Tengah memandu ke?
7: Saya Roshamno lah.
8: Hai, saya Aizad.
9: Saya Black Hanifah.
10: Saya Nurul.
11: Sekarang ni, anda tengah mendengar Terengganu FM.
12: Terengganu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.09 minit petang hari Rabu hari ini, jarang-jarang tapi ada, 7 Oktober 2026, bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih untuk Apaduan ataupun gabungan Kak Teh dan juga Cik Him, baru sahaja selesai dengan tugasan mereka berdua. Jadi okey, gua negamuk dengan kita, okey, dan meneruskan siaran Nurani 6.09 ya, di Remang Senja begitu, okey, bertemakan Kak Cik petang ni, okay, hingga jam 9 malam nanti. Dan untuk yang menantikan Iqra petang ni, ya, petang ni pukul 6.15 minit petang, ya, atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan tidak dapat bersama-sama dengan kita pada petang ini, dan insyaAllah kita akan bersama dengan beliau di minggu hadapan, ya. Apapun, terima kasih untuk yang kekal setia bersama kami di Terengganu FM. Apapun yang dalam perjalanan, mungkin waktu ini agak lewat sedikit, mungkin urusan, ya, kadang-kadang ada yang kita rancang tapi lain yang berlaku, ya. Apa saja perancangan Allah itu maha hebat, ya. Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, insyaAllah. Moga baik-baik saja, tenang-tenang saja di petang ini, insyaAllah. Okey, kita layan dahulu lagu-lagu susunan dalam Nurani 6.09 bertemakan Kak Cik petang ini.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Nora ni 6.9, kita dah pun pukul 6.22 minit petang. Ya. Ada yang bertanya kan, rancangan Ikhra tak ada ke hari ni Kak Cik? Okey, Ikhra hari ni bukan dibatalkan tetapi atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan tak dapat bersama-sama dengan kita ya pada petang ini. InsyaAllah di lain masa, lain ketika. Terima kasih untuk Syekh Noor Geliga, Amzan Rahman Besut. Lagi kita ada rakan pendengar kita yang lapu diri petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang dalam perjalanan hati-hati, Cik Kamar Ibrahim kita ya, hendak ke mana tu. Okay, cuaca di luar sana gelap ya, sangat gelap. Jadi kalau boleh itulah, sentiasa berhati-hati, beringat-ingat di mana sahaja kalian berada. Okay, dan ada yang bertanya azan maghrib. Sekarang ni maghrib dah awal ya, ada yang berpuasa hari ni, puasa ganti dan sebagainya. Kita dah kira congak, kira congak. Ada yang menghitung hari, tak lama lagi kita ya berpuasa tahun depan awal ya. Jadi usah ditunggu. Bukan apa kita bimbang nanti tak sempat dan sebagainya. Okay, apapun yang rancang elok-elok, insyaAllah semoga dipermudahkan segala. Baik, ini okay, ini penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan penimbangan kemanusiaan. Pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Okey, 6.24 minit petang ya. Yalah, dengan apa cerita yang berlaku di sekeliling kita 2-3 hari ini ya, ada yang kata-kata menimbulkan kebimbangan terutamanya kepada ibu dan ayah dan sebagainya, isu anak-anak kita di sekolah dan sebagainya ya. Sebenarnya semua pihak berganding bahu, semua pihak telah melakukan sedaya upaya dan begitulah. Sebenarnya kita tak boleh nak salahkan, nak tunding jari pada pihak ini semata-mata, sekolah semata-mata atau ini dan ini yang salah dan sebagainya ya. Jadi apa yang lebih baik, kita sama-sama cuba muhasabah balik, okay. Melihat kembali peranan masing-masing ya. Anak-anak kita hari ini tidak sama seperti anak-anak kita seperti kita dulu ya. Sekarang ni banyak sangat mempengaruhi, banyak kadang-kadang ibu bapa dah memberi didikan yang baik untuk anak-anak, tapi kadang-kadang pemikiran anak-anak yang tidak matang dipengaruhi dengan ya kiri kanan, macam-macam pengaruh yang kadang-kadang anak-anak ini bertindak sendirian tanpa, dan juga pengaruh rakan-rakan sebaya. Jadi begitulah kadang-kadang ya, mungkin kita kadang-kadang kita terlupa satu benda lah kot ya. Macam dulu, seperti dulu kita rasanya mak ayah kita jarang sebenarnya okay, bagi nasihat ke apa ke hari-hari dan sebagainya. Kita hari ini pun masing-masing sibuk, salam dengan anak lepas hantar tu kita pun tak tahu. Malam ni ada kelas tuition dan sebagainya, ialah kelas mengaji dan sebagainya. Kadang-kadang ialah mungkin ada masa kita kena banyak sikit bercakap dengan anak-anak kot ya. Kadang-kadang anak-anak kita di rumah dan di luar mungkin ada dua watak yang berbeza. Kita pun tak pasti ya benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita ingat kita dah kenal anak-anak kita, tapi rupanya ada yang terlepas pandang ya. Tapi itu sebenarnya ini untuk cerita pasal buli lah terutamanya ya. Ini Tribunal bagi Anti-Buli ataupun singkatannya TAB telah dilancarkan pada 16 Jun baru ni. Ramai yang mungkin tak tahu ya. Dan selama Tribunal bagi Anti-Buli TAB ditubuhkan, lebih 60 laporan kes buli telah diterima. Okey, jadi mangsa yang kena buli lah ya, boleh membuat laporan terus kepada TAB, yang nama mereka akan dirahsiakan sekiranya aduan mereka tidak mendapat tindakan atau respons wajarnya daripada pihak sekolah. Dan TAB ini memberi penekanan kepada intervensi dan pemulihan dalam menangani kes buli, bukan hanya tertumpu kepada hukuman semata-mata kan. Pembuli satu cerita, yang dibuli itu ini mental, fizikal, kerana fizikal itulah ada yang hingga menyebabkan kematian dan sebagainya kan. Yang mental ni berterusan hingga ke mungkin mereka dewasa dan sebagainya, dan kita bimbang akan datang mereka pula akan jadi pembuli dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka tidak tahu kepada siapa, platform mana untuk mereka bercerita. Kadang-kadang mereka ketakutan dan sebagainya ya. Jadi dan bertindak, kita bimbang mereka ada yang bertindak hilang kewarasan. Pembulilah yang dibuli. Jadi sebenarnya ada dua cerita yang berbeza. Jadi itulah ya. Jadi kita ada satu tribunal ni, kalau mungkin untuk yang mendengar waktu ini boleh bahawakan lah, wawarkan ya. Tribunal bagi
bagi antibuli TAB. Okey, cari saja tribunal bagi antibuli TAB, antibuli singkatan dia TAB. Okey, jadi mungkin kita boleh dapatkan info yang lebih banyak di situ, insyaAllah. Jadi begitulah. Kadang-kadang begitulah kehidupan ini, nak tak nak kita kena hadap. Ya, cuma yalah, bila pelbagai cerita yang kita dengar ada kalanya menimbulkan kegusaran, ketakutan, itu kita faham lah. Tetapi anak-anak perlu mendapatkan ilmu, perlu mendapatkan pendidikan, jangan sampai lah, sepatutnya sekolah menjadi tempat yang selamat untuk mereka. Dan kita harap masing-masing dapat memainkan peranan, dan insyaAllah lah kita harapkan ya, cerita-cerita sebegini akan semakin berkurang dan sebagainya, supaya kita seronok, anak-anak seronok belajar, dan kita ibu ayah masing-masing kan ada tanggungjawab mencari rezeki dan sebagainya. InsyaAllah semoga dipermudahkan segalanya. Okey, 6.28 minit petang, masih lagi dengan Kak Cik dalam Nurani 69.

0: Okey, macam macam Ajimang. Ajimang suka mana?
1: Antara mas
2: 100% saya suka lebih lain.
1: Serius. 100% dia lebih lain.
0: Okey, kenapa?
1: Tu? Ha.
2: Ya.
1: Bapa tu suka lipat kain? Mesti ada sebab dia ke?
2: Dan dapat payah ke mana-mana.
1: Betul.
2: Dia cengok itu lipat sampai ke habis.

6.39 minit petang. Okay, ini Junior Innovaton musim kedua minggu ketiga kini kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir. Wakil sekolah rendah mana yang bakal menyertai SK Darul Aman High Kedah dan SJKC Chunghwa Pengkalan Baru Sarawak ke peringkat akhir, dan wakil sekolah menengah mana pula yang akan menyertai KV Bacuk Kelantan dan SMK Chunghwa Kelantan? Semuanya bakal terjawab Ahad ini 11 Oktober 2026 pukul 9 malam hanya di TV 1 dan secara ulangan di TV OK pada hari Isnin 12 Oktober 2026 pukul 9 malam, yang akan dihostkan oleh Iron Man Malaysia Alif Satar. Turut diberiakan dengan kehadiran Uyaina Arsyad sebagai juri selebriti dan sebagai juri selebriti, dan Hussein yang tampil dengan persembahan bertenaga. Okay? Jadi jangan lupa juga untuk menonton Diari Junior Innovaton musim kedua yang dihostkan pengacara kecil Molly Alisa Dizek setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV 1 dan siaran ulangan pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 8.57 minit malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
1: Nurani.

0: Bagaimana kita nak kenal orang tu baik? Apa neraca penilaian dia? Nak tahu orang tu baik, bahasa dia tutur itu baik. Kalau bahasa dia tutur itu bahasa yang menyakitkan hati, maka orang tu tidak soleh. Orang soleh tidak akan menggunakan lidahnya untuk menyakiti orang lain.
1: Tazkirah di

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Setiap hari kita berdoa, kita mengangkat tangan, menadah tangan untuk memohon keampunan dan juga dimustajabkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon doa ada kalanya dalam keadaan bersungguh-sungguh dan tidak dinafikan ada kalanya kita memohon doa dalam keadaan sambil lewa. Inilah yang perlu kita baiki dalam amalan kita berdoa, memohon keampunan dan juga memohon hajat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu mengikhlaskan diri kita ketika kita meminta pada Allah. Fokus terhadap apa yang kita minta, sedar dengan apa yang kita minta itu adalah daripada perkara-perkara yang dibolehkan. Maka semuanya ini merupakan antara adab-adab ketika berdoa. Fokus dalam erti kata menadah tangan dengan khusyuk, mengharapkan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling penting untuk doa kita dimustajabkan oleh Allah ialah kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meyakini bahawa Allah pasti akan memakbulkan doa kita. Jangan kita bersangka buruk dengan Allah meskipun telah saban tahun kita berdoa untuk dimakbulkan sesuatu permintaan, namun sehingga kini kita belum mendapat jawapan terhadap doa tersebut. Jangan kita berputus asa. Teruslah berdoa kerana Allah pasti akan memberi sesuatu yang terbaik untuk kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyarankan tentang adab berdoa menerusi sabda baginda yang berbunyi, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil lahin." Yang bermaksud, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan diperkenankan doa tersebut, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan memakbulkan doa daripada hati yang lalai, yang alpa, yang tidak fokus terhadap apa yang diminta kepada Allah. Mari kita berdoa dengan penuh adab dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang kita mohon pada Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hidup kita terus diberkati oleh

0: 7.6 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua muslim dan muslimat. Dan selepas ini kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan diperdengarkan oleh yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Hafaz Haji Ali dari surah Sabah ayat 13 hingga 27, dan disusuli selepas itu dengan ulangan rancangan Hidayah yang telah disiarkan tengah hari tadi, terbitan Khadijah Khalid, yang menyentuh mengenai kekuatan doa dalam kehidupan, bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Saufi bin Jusuh, Imam Masjid Sultan Ismail Cendring. Dan apapun, terima kasih untuk yang terus setia bersama-sama kami dalam Nurani 69.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibnu Katsir meriwayatkan daripada sebuah hadis yang bertaraf sahih daripada Imam At-Tirmizi bahawa Allah Ta'ala menurunkan ayat ini selepas berlakunya mesyuarat tergempar pemuka dan ketua-ketua Quraisy yang membuat konspirasi untuk membunuh Nabi SAW ketika Nabi SAW berada di kota Mekah kan, sebelum hijrah tu. Ni antaranya situasinya. Itulah Nabi SAW doa yang ni situasinya. Antaranya surah Al-Isra ayat 80. Allah Ta'ala turut menjanjikan pada Nabi SAW kemuliaan. Antaranya hebat Nabi SAW, doa yang ketiga pula, doa yang kedua, yang ketiga saya nak petingkan. Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim berdoa dengan firman Allah Ta'ala, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu antaranya. Dalam ni Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasula. Ya Allah, bangkitkanlah, munculkanlah seorang rasul di kalangan mereka, di kalangan orang yang berada di kota Mekah tu, seorang rasul. Nabi Ibrahim dah sebut ramai rasul, seorang rasul. Ni antaranya. Ni. Yatlu alaihim ayatika, yang dia akan membacakan ayat-ayat kamu kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka tentang kitab, yakni Al-Quran. Walaupun Nabi Ibrahim tak maksudkan kitab tu adalah Quran, sebab Nabi Ibrahim dah ahli pada masa tu. Walau bagaimanapun, kemungkinan sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 80 yang dikatakan Nabi apa, Allah Ta'ala ambil janji semua para Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala pernah ambil janji para Nabi dan Rasul untuk apa, menolong Nabi akhir zaman. Ambil janji Nabi dan Rasul start daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Ali Imran ayat 81. Ha ni, ayat 81, antaranya Allah Taala ambil janji pada Nabi, apa yang datang perjanjian lepas tu, antaranya datang seorang rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu. Siapa yang mengesahkan pada Nabi dan Rasul dulu? Nabi Muhammad sallam dan umat dia. Patutlah Nabi Ibrahim alaihi salam bila berdoa kepada Allah Taala, antara seorang rasul yang ajarkan pada mereka kitab, yakni Al-Quran Al-Karim wal hikmah. Ini antaranya. Juga bukan sahaja Al-Quran Al-Karim, hikmah. Ulama-ulama nafs mentafsirkan sebahagian hikmah ini adalah hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni antaranya situasinya. Allah Taala berfirman lagi, wa yuzakkihin, dan menyucikan mereka, menyucikan hati jiwa mereka untuk taat dan patuh kepada Allah Taala. Ini doa dia. Maknanya Nabi Ibrahim doa. Maknanya dikatakan Nabi Ibrahim dah tahulah Nabi akhir zaman, antara zuriat dia yang dikatakan dengan Allah Ta'ala dan Muhammad. Patutlah Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Muhammad SAW, hebatnya Muhammad SAW, yang pertama dilahirkan tempat yang mulia. Tempat yang mulia. Ni antaranya. Tolong pula, walaupun Nabi SAW ada wayak mengatakan bukan lahir daripada bulan yang mulia macam bulan Ramadan sebagainya, tapi ada hikmahnya Allah Ta'ala lahirkan Nabi SAW bulan Rabi'ul Awal. Rabi' maksud apa? Rabi' Rabi' ni musim bunga. Rabi' maksudnya musim bunga kan? Musim bunga. Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir. Musim bunga pertama, musim bunga yang akhir. Ataupun orang Arab sebut Rabi'ul Tsani, Rabi'ul Akhir yang kita ada sekarang ni. Rabi'ul Akhir maksudnya musim bunga yang kedua. Musim bunga ni, dia tidak terlampau panas, tidak terlampau sejuk. Cuaca dia, dinu yang ada empat musim tu, ia sederhana je musim bunga ni. Sederhana je keadaan dia. Begitu lah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW satu manusia yang sederhana. Nabi kita sederhana. Kalau tengok dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang disebutkan, Nabi SAW tak terlampau tinggi lonjong. Orang Terengganu tu tinggi lonjong tu tak? Taklah pendek ketok. Tak. Dayak salam sederhana je. Ni antaranya. Dayak salam sederhana je. Tinggi sangat dok, rendah sangat dok. Badan Nabi pun dok gemuk sangat, nak kata kuruh dok kok. Sederhana. Bentuk semua sekali muka, kalau sahabat cerita, semua sederhana. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni antaranya. Ni situasinya. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu keadaannya. Nabi sallam lahir tempat yang mulia, di dalam zuriat yang mulia. Siapa dia? Di kalangan apa? Keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam dengan izin Allah Subhanahu taala. Kita berdoa antaranya sebab apa? Kenapa antaranya? Utama sekali kita berdoa dengan izin Allah taala sebab antaranya, sebab kita ni kadang-kadang bila berlaku kesusahan, kita mohon pada Allah Ta'ala. Bila kita susah, kita mohon pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita memerlukan Allah Ta'ala berbanding yang lain. Sebab orang lain boleh tolong lah. Tapi kita tak ambuh jadi macam sebahagian manusia yang dikatakan bila Allah ada maridah hayat. Subhanallah. Alhamdulillah. Wada inallah. Okay. Ni situasinya. Kita tak mahu jadi hanya sebahagian kita minta semata-mata bila ada masalah aja. Lepas tu tak mahu minta. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ada sebahagian manusia. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Na'udzubillah. Maka apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, tulus ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, malah mereka kembali mempersekutukannya. Suratul Al-Ankabut ayat 65. Ada sebahagian manusia ni doa sungguh Allah Ta'ala. Nak bimbang, takut musibah, bala menimpa mereka. Minta sungguh Allah Ta'ala. Tiba-tiba Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bala tersebut. Ada sebahagian yang Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada bala. Malangnya kemudian mereka ingkar. Apa? Tidak patuh perintah Allah SWT. Selepas Allah Ta'ala selamatkan mereka. Allah SWT. Ni antaranya. Sebab kita ketika berada dalam keadaan susah, kita tak mempunyai siapa-siapa selain Allah Ta'ala. Masa kita susah, kita tak punya siapa-siapa mereka Allah Ta'ala. Semasa kita merasa sempit dan gundah gulana pelbagai musibah, kita tidak menemu pun seorang pembantu dan penolong dan berpetunjuk selain Allah Ta'ala. Ini antara saja. Lepas itulah kita mohon pada Allah Ta'ala. Masya Allah, subhanallah. Ini keadaan dia. Lepas itulah kita bukan saja memanglah kita kadang-kadang diri pemusibah untuk mohon pada Allah Ta'ala apa-apa pun, itulah kita sebenarnya. Tapi janganlah sampai menyebabkan kita lepas Allah Ta'ala melepaskan diri kita, menghindarkan kita daripada musibah tersebut, kita lupa Allah Ta'ala. Jangan macam tu. Ini antaranya. Allah, Masya Allah, subhanallah. Ni antaranya. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, doa ini kekuatan kita adalah tanda iman. Doa kita ini adalah yang seterusnya adalah tanda iman. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55 dan 56. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Maksudnya, berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadamu. Dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau-kalau tidak diterima. Dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang memperbaiki amalannya. Muslimat dan rahmati Allah sekalian, doa merupakan tanda ibadah dan pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Kerana memohon kepada Allah Ta'ala adalah pengiktirafan bahawa hanya Allah Ta'ala yang maha berkuasa memenuhi segala hajat. Patutlah kita tanda iman sebab menunjukkan kita bergantung harap bukan yang lain, hanya semata-mata pada Allah Ta'ala. Ha, ni antaranya. Ha? Patutlah kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni lemah, ya Allah, banyak kekurangan kesilapanku, ya Allah. Lembut kan tu? Nah, lain kan? Kita kan merayu, merintih. Ha, ni antara, faham? Itu antaranya. Bukan, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Contohnya. Ha, ni antara, ya. Kita, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku, ya Allah. Aku banyak buat dosa padamu, ya Allah. Rasa kena? Kita berdoa. Ha, dengan nada tadi yang terlalu tinggi sangat, menebeng sangat. Orang Terengganu kata, menebeng. Ha. Melapai mata harap, nebeng. Ha. Bukan nebeng, nebeng lain. Nebeng. Tebeng, tebeng lain. Tebeng lain. Oh. Kalau kita aja sama aja tu. Kita aja lain-lain. Tebeng ke tebeng? Bukan tebing, tebing tu. Oh, aja sama aja tu. Oh, tebing lain pula. Allah Akbar. Nah. Tebeng lagi. Ni nebeng. Ha, nebeng lain. Melampaui batas. Tengok. Kita dengan tawaduk khudu Allah Ta'ala. Dengan rasa Allah Akbar. Ni antaranya. Dengan Allah Ta'ala. Itu situasinya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam At-Tahawi berkata bahawa Allah Ta'ala mampu memakbulkan doa-doa dan memenuhi hajat-hajat. Dia yang Allah Ta'ala memiliki segala-galanya dan tiada selainnya yang memiliki semuanya itu. Manusia tidak berupaya menjauhkan dirinya daripada Allah Ta'ala walau sekelip mata. Sebab kita berhajat Allah Ta'ala. Lepas tu kita ada doa umur. Doa umur kita ni. Tak perlu putus. Makan, baca doa. Lepas makan dawa baru alhamdulillah. Tak murah gitu. Dak dawa pun alhamdulillah. Gak benarnya. Ni sedawa lagi dak dawa tulah dak dak dak alhamdulillah. Dak dawa gitu dia. Ha sudah. Dak. Ni antaranya. Ha? Boleh gitu. Maknanya sentiasa dengan izin Allah Taala. Yang seterusnya. Allah Taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. Antara saya ambil firman Allah Taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan ataupun menerima segala doamu. Antaranya kisah, saya teringat satu kisah. Satu kisah. Seorang-seorang syekh. Dia pergi, seorang syekh ni pergi ke Mesir. Syekh ni terkenal sebenarnya, terkenal di Mesir. Dia sapa pagi. Pagi maknanya sebelum subuh. Dia sapa sebelum subuh satu masjid di Mesir ni, dikatakan. Dia pergi satu masjid. Dia tengok ada seorang lelaki tengah sembahyang. Tengah sembahyang dan dalam sujudnya merintih pada Allah Ta'ala. Merintih pada Allah Ta'ala. Bila merintih dia ni, seorang syekh ni dengar ni, dia pun amin lah. Orang doa. Tengah sujud ni antaranya. Dia amin, amin, amin. Pemuda tadi, bila dengar ada yang mengaminkan doa dia, dia selepas tu selesaikan sembahyang. Lalu dia mengadu. Dia mengadu sebenarnya dia dengan izin Allah Ta'ala apa satu saya lupa dah buat operation ke apa tapi memerlukan duit sikit nilai yang dia tu saya lupa nilai yang berapa dia tu ni antaranya ni mengadu pada syekh dia ni masalah dia dia tak ada duit untuk apa pergi hospital untuk buat benda tu kena ada duit untuk menyelesaikan tu apa ubat dia tu lah sembuh ke perubatan tersebut. Syekh ni kata, semayang. Tuh berdoa Allah Ta'ala. Syekh ni nak terlain. Kata, apa, semayang, tuhkan doa. Firman Allah Ta'ala lah, dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kan? Wa innaha lakabiratun alal khashi'in. Allah, Masya Allah, Subhanallah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mohonlah pertolongan dengan pada Allah Ta'ala dengan sabar dan semayang. Dengan sabar dan semayang. Tak mari ayat apa ni. Tapi juzuk pertama, surah Al-Baqarah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Ha, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya ada sebahagian yang berat untuk apa sabar dan juga semayang ni. Melainkan orang yang khusyuk dan semayang. Muslimat dalam hati Allah sekalian. Dalam ayat ni nak kabarnya, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Jadi dia mohon kepada Allah Ta'ala. Sapalah. Kemudian pula, syekh ni bilalah tunggu nak semayang subuh berjemaah. Orang tengok, orang kenal syekh ni yang baru datang ke Mesir, mari ke Mesir. Kata, Tuan Syekh, jom jadi imam. Asalnya tolak. Syekh ni, yang tawaduknya, dia tolak. Kata, bagilah orang sini, imam sini. Tolak, kita nak meraihkan syekh, mari. Dia pun jadi imam. Jadi imam dengan Allah Ta'ala, lepas selesai semayang, ada seorang orang lain pula jumpa dia. Jumpa. Bila jumpa dia ni, dia kata, Tuan Syekh, tadi saya ada urusan nak pergi awal, nak pergi ingat, nak sembahyang depan, masjid depan sikit lah, sebab urusan ni. Dengar-dengar suara Tuan Syekh. Saya dengar suara Tuan Syekh, jadi saya berhajat nak sembahyang sini. Sembahyang dengan Tuan Syekh ni. Sembahyang-sembahyang lepas tu, saya benar-benar ada hajat. Apa dia? Tuan Syekh dia tanya. Saya ni ada sikit duit, wang ini, untuk saya beri kepada orang yang memerlukan. Nilainya sama dengan orang yang minta tadi, yang kabur ke syekh tadi. Nilai yang tu sama dengan izin Allah Ta'ala, kendaknya sama dengan apa pemuda yang semayang malang tu minta tengah sujud tu doa Allah Ta'ala, sama nilainya. Tuan syekh nangis sebab apa? Sebab dia sebenarnya memang ada orang berhajat ni, memerlukan sangat duit ni sebab nak bayar apa obat hospital ni, apa perubatan di hospital ni. Dengan nilai yang ni sama. Kawan tu pun nangis kok. Allahuakbar. Ni antaranya. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri tolong. Dia tadi pemuda ada, dia tak minta orang lain. Dia minta orang Ta'ala yang ngadu. Tapi janganlah kita, ya Allah, setelah saya pun mohon dah. Tak hari-hari pasal dah saya. Pasal dah hari saya. Sujuk siapa hitam lagi contohnya. Janganlah gitu. Kabar dah adik. Antaranya, kita bila berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tu beri kepada kita yang pertama, pahala dah. Ganjaran dah situ. Itu pertama. Yang kedua, memang kita mengharapkan Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Tapi ingat, janganlah kita gaduh. Kan ada seorang sebahagian hadis kan, Nabi bersabda, ada sebahagian berdoa, kau da'au tu, kau da'au ku, falam yastajibuli. Aku doa banyak dah kepada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala da'au. Perkenankan doa aku. Jangan kita kata gitu. Allah Ta'ala tak pernah perkenankan doa kita. Allah Ta'ala sentiasa nak memperkenankan sebenarnya. Tapi ada beberapa sebab khabar doa ni. Antaranya kadang-kadang Allah Ta'ala beri selalu, ada kadang Allah Ta'ala tangguh. Kadang-kadang bukan dapat kita, dapat daripada ahli keluarga kita ataupun zuriat kita. Kadang-kadang sebab apa Allah Ta'ala ganti di akhirat kelak. Beri di akhirat kelak. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala ganti yang lain. Ni antara. Patut jangan putus asa bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni keadaannya. Kita nak ambil, Allah Ta'ala menerima permohonan yang kita panjatkan tiga cara. Ni antaranya. Pertama, dia perkenalkan doanya ketika dunia dengan diberikan apa sahaja hajatnya. Yang kedua, doanya telah diperkenankan tetapi hajatnya disimpan dan akan diberikan di akhirat. Ketiga, doanya telah diperkenankan tapi bukan dengan diberi. Kita nak ambil, Allah Ta'ala menerima permohonan yang kita panjatkan tiga cara. Ini antaranya. Pertama, diperkenankan doanya ketika dunia dengan diberikan apa sahaja hajatnya. Yang kedua, doanya telah diperkenankan tetapi hajatnya disimpan dan akan diberikan di akhirat. Ketiga, doanya telah diperkenankan tapi bukan dengan diberi, hajatnya disimpan dan akan diberikan di akhirat. Ketiga, doanya telah diperkenankan tapi bukan dengan diberi.

Rabbana wali walidina, contohnya untuk mak ayah kita lagi sungguh. Ni antaranya. Ni situasinya. Ha, bersungguh-sungguh. Yang keenam, berdoa dengan khusyuk, tadarru' disertai perasaan rahbah dan raghbah. Ha, ni mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ni antaranya. Yang ketujuh, berdoa dengan penuh pengharapan dan mengangkat kedua belah tangan. Walaupun sunat je, tapi angkat tangan. Ha, ni antaranya. Doa dengan angkat tangan. Dan seterusnya, yang kelapan, berdoa dan sabar menanti doa dimakbulkan. Jangan sikap terburu-buru. Ha, ni antaranya. Ada hadis. Hadisnya yang diriwayatkan doa saya oleh Imam Bukhari saya. Hadis ni, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil fayaqul qad da'autu falam yastajib li. Dikabulkan doa seorang daripada kamu selama mana dia tak terburu-buru, supaya dicepatkan, dimakbulkan doa tersebut. Dia berkata, mengeluh, aku sudah berdoa tetapi Allah Ta'ala tidak pernah mengabulkannya. Ha, dia sebut tidak pernah mengabulkannya. Tak boleh. Allah Ta'ala sentiasa nak mengabulkan doa-doa kita. Ini keadaan dia. Yang seterusnya, sentiasa berdoa dalam apa jua situasi, sama ada ketika senang ataupun susah. Jangan hanya semata-mata ketika senang aja doa ataupun ketika susah aja doa. Kita senang atau susah, sentiasa berdoa. Kan ada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyya falamma najjahum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Maksudnya, dan apabila kamu terkena bahaya di laut, pada saat itu hilam lenyaklah daripada ingatan kamu makhluk-makhluk yang kamu seru selain daripada Allah Ta'ala. Maka apabila Allah Ta'ala selamatkan kamu ke darat, kamu boleh tadah tidak mengingatinya. Dan memanglah manusia itu sentiasa kufur akan nikmat-nikmatnya. Tambuh gitu. Ni antaranya. Tidak berdoa tentang keburukan seperti kecelakaan atau memutuskan silaturahim. Sebab ada hadis yang bermaksud, doa seseorang hamba akan sentiasa dikabulkan selama dia tidak berdoa untuk berbuat dosa atau memutuskan silaturahim. Ha, doa untuk buat dosa. Ha, ni antaranya. Ataupun apa, memutuskan silaturahim. Jadi sama sekali. Masya Allah, subhanallah. Yang seterusnya, merendahkan suara sebagaimana dah dimaklumkan tadi. Ni antaranya. Berdoa dengan mengucapkan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ni antaranya. Kalau boleh, doa tu diulang-ulang. Kan kita banyak doa kan diulang-ulang. Ha, ni antaranya. Contohnya, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Biasanya Nabi ulang 3 kali waktu petang. Nabi ulang doa ni, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ni situasinya. Setiap petang Nabi doa yang ni. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ni keadaan dia. Sunat kita berdoa dalam keadaan berwudu. Kalau salah tak ada wudu pun, ataupun kita uzur tak ada salah pun doa. Ha, ni antaranya. Boleh doa ketika uzur tak ada salah. Ni keadaan dia. Ha? Situasinya. Masya-Allah, subhanallah. Kemudian mengakui dan menyesali dosa yang dilakukan. Menyesal yang kita buat dosa ni, ampun minta ampun pada Allah Taala, tak mau buat doa depan ni. Ni antaranya. Tu antaranya. Dan sunat juga akhir sekali dalam ni sebut, antaranya kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah sunat untuk kita berdoa. Ni antaranya sunat. Muslimat dan rahmati Allah sekalian. Nak sebut tentang doa ni banyak sebenarnya. Tak terhitung. Waktu pun saya rekah-rekah je. Ni sebenarnya. Doa-doa ni yang kita lakukan, antaranya dalam Al-Quranul Karim ke dalam hadis-hadis Nabi SAW, antaranya ataupun kisah-kisah salafus soleh, sangat mengagungkan. Bila Allah Ta'ala makbulkan doa mereka ni, sangat mengagungkan. Antaranya saya baca tadi surah An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa al-ard. Maksudnya, bukankah dia

Allah Ta'ala memperkenankan doa orang yang berada dalam kesulitan. Apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadi kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi. Ni antaranya. Baca-baca doa ni sebahagiannya ada kisah-kisah tertentu menyebabkan Allah Ta'ala perkenankan doanya. Satu kisah, satu negara yang mengalami apa kemarau yang sangat panjang. Bila kemarau yang sangat panjang ni dikatakan, dia pun tak putus asa berdoa kepada Allah Ta'ala. Nak minum pun tak ada. Air tak ada sebab kering kontang. Kering kontang sangat. Tapi dikatakan untuk berputus asa tidak. Sama sekali tidak untuk berputus asa. Dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala sentiasa. Doa sama, doa sama. Dan tak putus asa. Sehinggalah satu hari dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, dia tengah doa takut akad tangan, minta dah hujan dah dan sebagainya, baru minta, turun dah hujan. Baru akad. Allah, Masya Allah, Subhanallah. Itu sebahagian manusia dengan izin Allah Ta'ala. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah saja pada petang yang mulia ini yang mampu saya sampaikan sedikit tentang doa. Walaupun saya kabur tadi banyak penuhnya doa-doa nak sebut ni antaranya. Tapi utama sekali hendaklah kita berdoa, betul-betul kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Itu kekuatan kita. Kita doa dengan penuh keimanan. Kita doa dengan penuh tunduk dan khudu' pada Allah Ta'ala. Jadi sahaja dah yang baik Allah Ta'ala qodamah daripada diri saya sendiri. Tapi hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wahdina siratal mustaqim wa ala ali washabi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi ja'i khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

Alhamdulillah kita lafazkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberi peluang kesempatan untuk kita memperbaiki yang kurang untuk jadi lebih baik dari semalam, insyaAllah, bukan sebaliknya ya. Kita show 53 minit malam masih lagi bertemakan Kaci malam ini dalam Nurani 6-9 hingga jam 9 malam nanti. Okay, moga dipermudahkan segala urusan baik-baik saja. Ada yang baru lepas makan malam atau mungkin ada nak keluar malam ni, ada urusan atau mungkin ada janji temu dengan siapa-siapalah, ataupun mungkin malam ni ada anak ada kelas tambahan dan sebagainya. Yalah, kadang-kadang kesibukan sehari-sehari ni baru je ya, ada yang melepas penat ya. Nak tenang-tenang saja malam ini ya. Ada masa kita kena bagi ruang lah untuk kita melepas lelah, untuk kita tarik nafas ya. Kita faham kadang-kadang kesibukan setiap daripada kita masing-masing dengan urusan masing-masing. Kita ada kekangan masing-masing, kita ada hidup masing-masing ya, kadang-kadang tak sama. Dan itu ya, kadang-kadang kita tak boleh nak menilai orang kenapa gini, kenapa gini dan sebagainya, kerana ya apa tu, hidup, jalan hidup kita tak sama, itu sebenarnya. Okey, baik, apapun seketika disampaikan ya, boleh ya, waktu solat fardu insya untuk nak rancang perjalanan, mungkin ada nak bergerak ke mana-mana malam ni. Okey, waktu solat fardu insya kita pada malam ini untuk daerah-daerah ni di negeri Terengganu. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Neru, solat fardu insya 8-7 minit malam. Besut dan Setiu 8-9 minit malam. Begitu juga dengan Hulu Terengganu 8-9 minit malam. Manakala daerah Kemaman dan Dungun 8-8 minit malam.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Setiap hari kita berdoa, kita mengangkat tangan, menadah tangan untuk memohon keampunan dan juga dimustajabkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon doa ada kalanya dalam keadaan bersungguh-sungguh dan tidak dinafikan ada kalanya kita memohon doa dalam keadaan sambil lewa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8.21 minit malam, Nurani 69 masih lagi bertemakan Kak Cik hingga jam 9 malam nanti. Okey, singkat tak apa, tapi yang penting apa saja yang kita lakukan di fikiran kita. Kadang-kadang kita baru rancang, belum jadi betul-betul. Lain kita rancang, lain jadi. Tapi sekurang-kurangnya kita ada perancangan. Tak apa, kadang-kadang kita pun tak tahu kenapa. Mungkin apa yang ada di fikiran kita, apa yang cuba kita lakukan kadang-kadang terhalang ataupun mungkin ada yang kadang-kadang yang membuatkan perancangan kita tu ada halangan dan yang tak dapat dilakukan. Tapi bila di akhirnya kita baru faham sebenarnya, oh patutlah. Kerana itu dia lebih mengetahui segalanya. Jadi sentiasa bersangka baik dengan Allah, okay? Syukur untuk rezeki malam ini. Rezeki kita masih lagi dapat menikmati makan malam. Rezeki dapat menatap wajah-wajah kesayangan kita. Rezeki juga sebenarnya bila diuji. Waalaikumsalam Udin. Terima kasih yang masuk di Live TikTok Trend FM. Kalian semua sihat malam ni, eh? Ya, kadang-kadang ujian pun kena rezeki juga, Kak Cik, ya? Sebabnya kalau kita tak diuji, kita akan jauh dari Tuhan, ya? Kerana ujian itu menandakan Allah masih sayang kita, kan? Supaya kita lebih dekat dengan dia. Kerana kita sifatnya, sifat kita sebagai manusia, ya, kadang-kadang kita terasa jauh, macam curhat dia. Terasa jauh, hakikatnya dia dekat saja dengan kita, ya. Kadang-kadang kita macam itulah hakikat manusia, selalu harus sentiasa sebenarnya diberi ingatan kerana kita bersifat lupa, betul, eh? Tak dinamakan nak mana. Itulah manusia sebenarnya, alpa lupa itu. Kan. Waalaikumsalam Syam. Terima kasih semua yang ada di Live TikTok yang sedang mendengar waktu ini, okay? Syukur untuk segalanya. Ada masa kan dalam fasa-fasa umur tertentu kita perlu cari mungkin sesuatu yang kita hilang sebelum ini, atau sesuatu yang kita ada tapi kita lupa, sesuatu yang kita tidak pernah hargai sebelum kita kehilangan, okay? Selamat malam semua. 8.23 minit malam, kita layan lagu-lagu dalam Nurani 69.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nurani.

Nurah di 6.9834 minit malam. Okey, ke mana kita ataupun apa yang sudah difikirkan waktu ini, macam-macam lah ya. Kadang-kadang apa yang kita fikir ni tak sama. Ada yang kata saya boleh baca fikiran, boleh baca ke fikiran. Ya, kadang-kadang gitulah, ada yang sedang berjuang dengan kehidupan masing-masing, ada yang sedang berjuang dengan ya masalah kesihatan, ada yang esok fikir esok macam mana jualan, esok okey ke tak okey ke, esok macam mana. Itulah, kadang-kadang ada yang relax, dia tenang saja, mungkin cukup bagi dia, mungkin tidak bagi orang lain, mungkin kecil bagi kita tapi besar bagi mereka yang lain. Tak sama sebenarnya. Apapun mungkin yang ya tak sabar nak menantikan apa yang akan dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bajet 2027 atau belancaran 2027 hari Jumaat ini 9 Oktober pukul 3.30 petang. Okey, antara 10 bidang tumpuan utama yang akan dibentangkan untuk belancaran Madani kelima ini berteraskan 3 tonggak ekonomi Madani dan merangkumi 10 fokus. Antaranya adalah pengurusan subsidi yang bersasar untuk rakyat, persiapan menghadapi status negara tua menjelang 2030. Mungkin ada berita baik untuk warga keemas. Ada ini, pemerkas anti-vet untuk anak-anak kita, adik-adik kita, kecerdasan buatan AI dan sistem kesihatan awam. Dan ini tak dilupakan, kebajikan pekerja dan gaji memastikan limpahan pendapatan yang bermaruah. Okey, dan banyak juga untuk usahawan-usahawan tempatan akan menyokong produk dan perniagaan bertaraf Made by Malaysia. Jadi insyaAllah kita nantikan pembentangan bajet 2027 hari Jumaat ini. Okey, banyak yang kita nantikan, banyak harapan daripada semua peringkat umur, daripada kecil sampailah dewasa. InsyaAllah bajet 2027 dapat dimanfaatkan oleh setiap daripada kita. Okey, 8.36 minit malam. Terima kasih. Kita ada Juli 83 Kamal, di Amir kita Udin, terima kasih. Kak Lina, waalaikumsalam. OOOC, okey, malam ni ada, bukan tiara mesra sayang, tapi kita ada cerita pantai timur dah tukar dah. Okey, terima kasih semua. Ariel, waalaikumsalam. Okey, kita layan lagu ni dulu boleh eh. Tiba-tiba teringat, okey, mungkin kenangan dulu-dulu ya. Dulu-dulu kita layan lagu-lagu macam ni, yang membesar dengan lagu-lagu sebegini. Dulu dan kini tak sama ya. Sekarang ni kadang-kadang di luar kewarasan berfikir, entah kenapa harus kita mungkin muhasabah kembali lah. 8.37 minit malam.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Pipit itu, pipit jugalah lawannya. Maksudnya, sesuatu itu hendaklah disesuaikan dengan tarafnya. Contoh ayat, pasukan kecil itu hanya mampu menentang pasukan yang setaraf dengannya. Kerana, sesuatu itu hendaklah disesuaikan dengan tarafnya. Bak kata bijak pandai, pipit itu, pipit jugalah lawannya.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Okey, baik, Nurani 6.9. Kita dah pukul 8.53 minit malam. Okey, 9 malam nanti kita ada utama 9 malam. Dan selepas itu, bertemakan DJ dalam Selekta 9.12. Dan macam biasa, 9.15 minit malam kita ada gabungan 3 stesen. Terengganu FM, Pahang FM dan juga Kelantan FM. Dalam cerita Pantai Timur, seronok berkongsi, mengeratkan silaturahim dan berkongsi sesuatu yang menarik untuk rakan-rakan bersama dengan rakan-rakan kita di 3 negeri Pantai Timur. Okey? Jadi sampai di sini dahulu pertemuan kita. InsyaAllah ada masa kesempatan kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, okay, stay safe semua. Dan semoga dipermudahkan segala urusan apapun. Hargai setiap apa yang kita miliki hari ini. Syukur dengan segala nikmat pemberian ilahi, okay? Hingga kita jumpa lagi. Salam Nurani 69 daripada Kak Cik. Assalamualaikum.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengar untuk pertemuan kita pada malam ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan seperti biasa, pertemuan di hari Rabu, gabungan tiga stesen radio RTM di Pantai Timur akan bersatu menerusi cerita Pantai Timur. Dan untuk hari ini, dari negeri Kelantan bersama dengan saya Suhaila Mat Daud. Dan pastinya kita akan terus menyapa rakan-rakan sahabat kita yang berada di Terengganu dan juga Pahang untuk sama-sama berkongsi perkataan dan juga dialek untuk malam ini. Jadi saya terus bertanya dengan rakan saya di Terengganu, siapa di sana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Kak Su?
0: Baik, alhamdulillah, sihat malam ni.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Sihat seadanya.
1: Terengganu FM malam ni ya.
0: Okey, baik. Kalau di Terengganu, cuaca hari ni macam mana Dijah?
1: Kalau di Terengganu ada hujan juga tadi. Malam ni nampak mendung je lah. Gitulah
0: tapi
1: keadaannya.
0: Tapi tak berhenti hujan juga ya?
1: Betul.
0: Okey, baik.
1: Kita dua kuntung bunga.
0: Dua kuntung bunga. Siapa agaknya di Pahang

0: Yes.
1: Baik, alhamdulillah. Kak Su, Rena okey eh? Sihat sana?
2: Sehat, alhamdulillah. Okey, malam ini kalau di Terengganu di jam maklum tadi macam nak hujan, tapi tak hujan.
0: Ada hujan, ada hujan petang tadi.
2: Petang tadi. Kalau di Pahangnya macam mana, di Kuantan khususnya?
1: Di Kuantan hari ini agak suram ya.
2: Kenapa tu?
1: Kenapa? Kerana IPU, indeks pencemaran udara, mencecah 160. Jadi berada pada tahap tidak sihat lah.
2: Ya, betul. Okey, yang tu tidak digalakkan untuk main bola lah eh.
1: Ya, tak main. Tak main bola dekat luar. Kalau yang kat dalam, main je.
2: Main je, badminton semua boleh main je lah eh.
0: Dalam tertutup je lah ya.
2: Dalam tertutup je lah. Okey, baik. Malam ni seperti biasa, kalau rakan-rakan sahabat yang bersama dengan kita, dia tahu dah. Muka dimahnya masing-masing, kita akan dengar idea siasin. Negeri masing-masing kan.
1: Betul.
2: Kita mulakan dengan si Kumbang lah dulu, DJ.
0: Boleh, silakan.
1: Okey, jom kita dengar idea session Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Faham FM. Okey, ruangan cerita Pantai Timur dari Konti Pahang FM malam ni bersama dengan saya, Reef. Macam biasa, wadah-wadah kita mana yang nak masuk ke talian kita 0951401024 dan juga 0951401125 ataupun WhatsApp pun boleh 0103204448. Itu nombornya. Okay.
1: Ya. Ramai dah tak salin sebenarnya. Semua dalam kepala dah hafal.
0: Betul.
1: Dan ramai dah save di handphone masing-masing.
0: Ya, kan? Sangat betul.
1: Okey, baik. Kalau di Kuantan telah pun dimaklumkan, DJ di Terengganu pula macam mana?
2: Baik, kita dengarkan ID Station Terengganu FM.

0: InsyaAllah Kelantan FM ada semua menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar. Kalau yang mana nak telefon, seperti biasa nombornya tidak berubah, 09743-3858-0974-8630, ataupun juga melalui WhatsApp di talian 014-974-0154. Okey, dah tahu semua nombor telefon, dah tahu dah juga dengar dah assessing. Dan perkataan kita malam ini,
1: ya,
2: okay.
1: Yang ni mulakan dengan tuan rumah dululah. Ha. Sebabnya ha, perkataan hari ini daripada tuan rumah.
0: Bro Sari, dialek Kelantan malam ni.
1: Ya. Ha.
0: Cik Wo.
1: Cik Wo deh.
0: Ha, Cik Wo.
1: Cik Wo tu Wo panggilan untuk apa tu?
0: Datuk.
1: Datuk eh?
0: Ha, untuk datuk. Cik Wo.
1: Cik Wo.
0: Okey, tapi mungkinlah lain-lain keluarga lain panggilannya. Ha. Lain daerah lain panggilannya.
2: Kasu sebagai Gen Z ni guna dah Cik Wo ni.
0: Kasu tak sempat guna Cik Wo.
2: Oh, tak sempat.
0: Sebab mungkinlah Kak Su ni suka panggil nama. Kami Mak Saleh sikit.
1: Ha. Modern lah, modern eh.
0: Modern. Ha, kita panggil nama Ayah Weh.
1: Ayah Weh.
0: Ha, tu itu adalah datuk saya. Saya panggil nama dia, nama dia Awang. Jadi kita panggil Ayah Weh aja.
1: Ah, oh,
0: macam tu.
1: Jadi macam-macam panggilan lah eh.
0: Betul. Ah. Kita ikut nama. Kalau mak saya panggil nama dia juga nak je. Saya tak panggil mak ke apa.
2: Ah.
0: Alright. Kita Mak Saleh sikit.
1: Ha. Tapi Cik Wo tu bukan maksudnya Cik Wo tu panggil

0: Dan ha. Untuk orang Kelantan memanggil nama untuk datuk ke? Datuk,
1: betul, betul, betul.
0: Kebanyakanlah.
1: Kebanyakannya sebegitu.
2: Okay. Memang Encik ada Wong. yang mempraktikkannya lagi ke?
0: Kalau dekat Terengganu pula, biasa kalau datuk kita ni panggil Toki. Di Terengganu lah. Panggilan untuk datuk biasa Toki. Kalau saya sendiri pun panggil Toki jugalah.
1: Untuk datuk?
0: Untuk datuk panggil Toki.
1: Baik. Kalau Rif?
0: Pahang pula macam mana Pahang?
2: Di Pahang kalau yang paling popularnya panggilannya Aki.
1: Aki.
2: Aki. Atau Aki.
1: Aki kan. Ingat
0: ke Aki. Beza-beza ya. Walaupun kita satu orang kata pantai timur ni. Tapi panggilannya berbeza-beza. Dan ke arah orang kata zaman moden ni lagilah banyak panggilan-panggilannya. Betul tak?
2: Oh, macam Kerempa.
1: Tok Bah.
0: Tok Abah. Tok Pa. Macam-macam
1: Okey, baik. Malam ni kita pun nak tahu juga pendengar-pendengar kita masih lagi guna dok perkataan Cik Wong ni.
0: Cik Wong.
1: Ataupun juga apa panggilan mereka. Tapi sebelum demo dok fikir-fikir tu, kita dengar lagu lah dulu tak?
2: Ya.
1: Kita bagi kita Pahang lah dulu.
2: Oi, Pahang lagi. Okey,
1: ya, saya boleh. Malam ni bermurah hati dengan Kumbang.
0: Yelah sebab kita dua di seorang je.
1: Ya.
2: Okey, boleh. Jom kita dengar lagu yang dipersembahkan oleh Roslan Madun. Lagu yang bertajuk Berakit. Jom, sama-sama kita dengar.
1: Sama-sama.

0: Okey, itu dia. Persembahan Ramadan dengan lagu yang bertajuk Berakit. Dulu dia berakit je.
1: Betul.
0: Dan kalau dengar tadi kan, dia punya antara lirik lagu dia, yeah, berakit-akit sampai ke Kuala Pahang. Kenapa dia bawa sampai ke Kuala Pahang?
1: Kenapa tu, Rik?
0: Sebab Kuala Pahang ni adalah penghujung kepada Sungai Pahang. Yang mana kalau ikutkannya lah, kabarnya dia bermula dari tembeling dia, gabungan sungai-sungai kecil jadi sungai besar, yeah, Sungai Pahang tu, yang mana berjaraknya ataupun panjangnya 459 km. Dan dia akhirnya dekat Kuala Pahang itu, masuk ke laut, ya.
2: Panjang kisahnya dia.
0: Panjang.
1: Kita belajar sejarah malam ni, tapi sejarahnya harus kita kenang.
0: Betul.
1: Kalau kita tak kenang, kita tak tahu cerita dia sebenarnya.
0: Itu ceritanya.
1: Okey, malam ni kita nak kenang juga cerita-cerita lama. Mungkin ini panggilan orang dulu-dulu, ataupun masih lagi yang guna perkataan Cik Wo. Panggilan untuk Datuk. Dan kalau mungkin anda pendengar ataupun mereka yang nak telefon di mana-mana, Kelantan, Terengganu, Pahang, sila.
0: Pahang ni selalu gayanya ni.
2: Terengganu pun sama.
0: Hello, dah angkat dah.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar, Ri?
0: Baik, alhamdulillah, sihat. Mokju okey ya sana?
3: Okey, Su, apa khabar?
1: Baik, Mokju.
3: Di apa tu, Terengganu, siapa nama tadi?
2: Dija.
0: Yang orang ni nyebut namanya sendiri, ya.
3: Lupa dah, you know.
2: Sesekali muncul.
0: Okey,
1: baik.
0: Maju panggil Atuk apa?
3: Kalau di Blok Kelancar ni panggil Atuk.
0: Atuk.
3: Kalau Blok Meluh ni panggil Aki. Lepas tu ada juga panggil Tok Ki. Kalau Blok Cenuh ke mana ni, dia panggil Tok Ki.
2: Sama Terengganu.
3: Di Pahang ni banyak, dia lain tempat, lain ni apa dia panggil.
2: Betul.
0: Panggil
1: Wan. Kalau Mokju,
3: kalau panggil Wen tu, ada panggil nenek.
0: Ada yang
3: kebanyakannya kalau di tempat Mokju ni panggil Wen lah. Kalau ni perempuan.
0: Tapi sebenarnya ada tempat
3: Wen
0: juga.
3: Wen atau Aki.
0: Ada tempat juga yang panggil Atuk yang laki tu Wen juga.
3: Ada tempat. Itu kalau di Kedah.
2: Betul.
3: Di Kedah dia utara.
2: Tok Wan dia,
3: Wen ni dia panggil Tok. Sebabnya ada ni apa ni cucu ni. Dia abang saya Mokju ni ada orang Kedah. Tu dia balik sana, dia terbalik.
0: Wan tu untuk lelaki. Tok
3: perempuan. Wan lelaki. Ini ni Wan perempuan. Tok lelaki.
1: Pening cucu.
2: Betul. Keliru dia.
3: Dulu kan dia keliru. Dia bertukar. Tapi dah besar ni dia faham dah.
0: Tapi yang paling popular kalau di Pahang ni Aki lah panggilannya je.
3: Kebanyakan Aki tu lah.
1: Bau cik tu tahu.
3: Aki senang. Aki Tok Ki. Tapi kalau belok ke sini tempat ni di Lancar ni, Ri, kebanyakan dia orang panggil
0: Atuk.
3: Belok sini Atuk.
0: Baik.
2: Okey, baik.
0: Terima kasih, Mokju.
3: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jadi Cik Su nak bagi tahu, patutlah nama Aki DJ kita dulu tu Atuk lah .
0: Sebab itulah
1: DJ Pahang dulu kan, Aki.
0: Betul. Aki. Dan memang bila Aki ni dia berkeudara, dia membawa perwatakan sebagai seorang Atuk. Aki. Walaupun sebenarnya dia dah guna ni sejak dia muda lagi.
1: Betul.
2: Dah macam mana pula dengan penyanyi kita Tok Ki tu? Kena tanya Tok Ki dah. Adakah panggilan Datuk untuknya?
1: Dija ada pemanggil.
2: Ada Terengganu. Kita terima pemanggil.
1: Silakan.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Dija.
2: Ayu ke ni?
3: Ya, saya.
2: Ayu Kuala Ibai.
1: Pemanggil wajib ni.
3: Deja, Kak Su dan Riz.
2: Alhamdulillah. Baik. Sihat seadanya.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu, Ayu.
3: Ya, main tak okey malam ni deh.
1: Ya. Cik Wo belum
3: ada jino. Kita dah panggil Cik Wo. Okay. Dia kata Terano ni, dia lain sikit. Dia tak okey. Kalau model sikit, Tok Aboh, Tok Pah, Tok Bak. Bak tu panggilan ayah juga untuk orang Terengganu. Tu belum pergi dia kelah kepada Tok Kis Daga tu. Kadang Tok Kis Daga, kadang-kadang Tok Kilo, Tok De, Tok Ngo, Tok
1: Ki. Betul-betul. Tapi kalau Datuk betul, Tok Ki lah.
2: Tok Ki lah.
3: Dia Tok Ki lah. Ayah Ki ada juga orang panggil. Tapi ada juga macam cucu-cucu ni, dia kadang-kadang tak ada orang lagi panggil Tok Ki. Dia duduk dekat, kadang-kadang dia panggil nama ayah pun ada. Ayah orang panggil ayah. Abah pun ada kadang-kadang tu. Tapi abah kurang sikit ayah lah. Tapi kalau belum macam getuk nenek perempuan kan, macam kita belah-belah kemaman, belah paka. Banyakkan kalau perempuan ni tak wang. Belah Kuala Terengganu ni, dia kurang tak wang, dia panggil wang saja. Tok gitu macam saya. Kalau tok saya di kemaman tak wang lah. Sebab belah kemaman kan,
2: tok wang tu tak wang untuk lelaki ke puang?
3: Wang ni puang.
2: Puang kan. Tok wang.
3: Puang sini. Tok wang pun puang. Macam ke tu belum masuk tok nyang lagi.
1: Ya.
3: Tok Yang tu
1: atas lagi kan.
2: Kalau
3: tu jauh lagi, kalau macam Tok Ki sini ni memang Tok Ki lah. Kadang-kadang tu setengah tu dia panggil Tok Ki Pok pun ada. Dia ikut panggil lang. Tapi ni di Kota Terengganu ni gini lah. Dia kadang-kadang panggil lang Tok Ki tu Tok Ki lah. Kena molek kali dengar orang panggil Tok Tok Kipok, Tok Aboh, Tok Aboh. Kalau anak tu panggil Bak, auto dia akan jadi Tok Bak.
1: Betul.
2: Ya. Tapi hok paling popularnya kalau kat Terengganu memang Tok Ki lah, Dok Ayu.
3: Memang Tok Ki lah.
2: Tok Ki.
3: Dia memang
2: glamour. Kalau model sikit ni Tok Aboh. Tok Bak.
3: Tok Bak. Kalau Tok Bak tu dia sadu sikit kan, jangan kata Tok Bak Lilah.
1: Sebab dia ada K tengah.
3: Dia ada K tengah sadu sikit. Tok Bak. Macam okay. Getutus darah tu lain pula. Macam belah saya kan, macam getutus darah hok usu tu. Dia panggil Tok Su belah ke. Baik puan baik lelaki akan tanya, Tok Su mana? Tok Su lelaki. Tak sepuang.
1: Pak sedara lah. Tidak pak sedara, mak sedara.
3: Ya, maknanya pakat cucu, pakat tok sedara lah tu maknanya. Tapi banyaknya tok su gitu je kita ni. Kalau orang kapu-kapu kan macam nama dia Joh. Siapa dia tu? Tok dia Joh. Kadang-kadang siapa dia tu? Tongah Ali. Tongah Mak. Gitulah ni panggilan hak tua sikit tu. Tapi kalau dalam umur sendiri, Toki lah. Di tengah ni memang Toki.
1: Okay.
2: Ya.
1: Alright.
2: Terima kasih banyak, Ayu.
3: Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okay. Saya cuba timur panggil dari Kelantan lah pula. Halo, Assalamualaikum.
4: Salam, Rahmatullah.
1: Ya, Cik Dah dia.
4: Selamat malam. Selamat malam.
1: Cik Dah dia panggil gapo ketuk tu?
4: Jadi dah dia panggil Tok Cik.
1: Tok Cik.
4: Ada orang panggil tu Tok Ayah pun ada. Kata-kata Tok Cik Ewa pun ada orang panggil. Tapi kita sendiri panggil Tok Cik.
2: Tok Cik. Belah mana tu?
4: Sebelah Selamak. Sebelah
1: Bapak. Di Macang.
4: Tak kenal dah. Tak ada dah situ. Kita
1: panggil
4: Tok Cik. Tok Cik lah. Kedai kena Tok Cik sore je. Orang lain semua tak ada.
1: Okey, beres. Maksudnya Tok Cik tu adalah Datuk. Kalau Cik Dah panggil Tok Cik.
4: Tok Cik.
1: Kalau Datuk, kalau neneknya panggil?
4: Nenek panggil Cik Wo ke Mak Wo ada gitu lah.
2: Cik Wo. Dia terbalik pula. Cik Wo tu jadi nenek.
4: Cik Wo.
2: Bukannya Datuk.
4: Bukan Datuk. Jatuh tu panggil Tok Cik.
1: Okey,
2: baik.
1: Baik, terima kasih Cik Dah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dia tukar gitu pula deh.
1: Yalah, kalau macam Kak Su sendiri Kak Su, pun cucu-cucu lah, maksudnya anak-anak saudara ni, dia panggil ayah Kak Su tu dia panggil Pak Uwa. Gitu.
0: Itu panggilan untuk atuk
1: untuk
0: jugalah.
1: Untuk lelaki.
2: Tak panggil Cik Ewa.
1: Ada.
2: Maksudnya jarang dah lah orang guna Cik Wo ni.
1: Mungkin lah sebab perubahan masa. Dah perubahan masa dan zaman.
2: Kemungkinan.
1: Tapi kalau mungkin dulu popular dengan Cik Wo lah. Cik Wo. Okey, baik. Kita dengar lagulah dulu sebelum kita ke pusingan ni seterusnya. Deja, lagunya apa malam ini?
2: Boleh, silakan. Jom kita dengarkan lagu dari Terengganu.

0: Sakit Orang Lelaki Wati Mang Landak yang dinyanyikan oleh Faizal. Kasu dengar Riff, biasa dengar tak lagu ni?
1: Biasa juga.
2: Wati Mang Landak. Biasa juga. Cumanya ni versi baru dah.
0: Versi barulah yang dinyanyikan oleh Faizal. Dia lagu ni dia merujuk kepada ustikan rasa rindu ataupun angau yang dialami oleh kaum lelaki lah.
2: Gitu.
1: Nah,
0: tapi digabung sikit dengan Wati Mang Landak tadi.
2: Okay, sonok juga bunyi. Lain sikit bunyinya. Okay, baik. Malam ni kita bercerita mengenai Cik Wah. Ini panggilan untuk Datuk kalau di Kelantan.
0: Di Terengganu, Tok Ki.
2: Kalau di Pahangnya, Aki.
0: Aki. Jadi berbeza-beza panggilannya.
2: Berbeza-beza.
0: Nak tahu jugalah tak kawan-kawan kita duduk. Mungkinlah di lain-lain lagi yang mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kita ni. Bolehlah hubungi tak?
1: Betul.
0: Kak Su ataupun Dija ni boleh je. Telefon kami telefon ataupun kami. Hantarkan WhatsApp ya.
1: Boleh. Jom. Di Pahang ada yang nak bersama dengan kita ni.
2: Silakan.
1: Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar Ari, Ida dengan Su?
1: Ida. Ya, baik.
2: Ida? Baik. Ida pun Ida.
1: Boleh lah. Apa ni? Abang Su.
2: Boleh lah tu.
3: Abang Su KL.
1: Abang Su KL, Kuala Lipis. Okey.
2: Kita nyari-nyari nak cakap bahasa luar dah sana. Nak Kuala Lumpur.
0: Kuala Lipis rupanya.
1: Laju je KL ni tu. Ya.
3: Betul lah KL lah.
1: Kuala Lipis. KL lah tu. Kalau orang KL panggil atuk apa, Abang Su?
3: Kejap lipis panggil atuk je. Kalau perempuan, Wan.
1: Wan tu perempuan. Kalau yang lelaki panggil atuk.
3: Atuk lah. Kalau kerau betul lah. Dia belum temeluh panggil Aki.
1: Okay. Memang maksudnya atuk lah panggil. Atuk ke tok je?
3: Kalau saya lipis memang panggil atuk.
1: Atuk.
3: Atuk awak nak pergi mana? Atuk nak ikut boleh tak?
2: Gitu. Siap buat ayat tu.
1: Okey. Baik. Ada yang lain ni nanti pernah dengar macam orang panggil atuk ni yang lain daripada atuk tu. Kalau tempat-tempatnya KL tu.
3: Panggil tak tayo panggil lain kat sini memang panggil atuk je.
1: Memang itu je lah dengarnya.
3: Atuk
1: je.
3: Panggil atuk belum lebih.
2: Atuk je.
0: Okay. Dia tak boleh tukar yang lain. Memang atuk je.
3: Perok je lah lain.
1: Ya, betul. Okay. Baik, terima kasih Abang Zul.
3: Selamat berkonti Ray, Ida dengan Su.
1: Ya. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengaku je lah Ida pun ya.
1: Ida.
2: Silalah Kak Su perbetulkan Dija, pemanggil ada ke di Terengganu pula?
0: Belum ada.
2: Belum ada.
0: Lagi.
2: Kalau menerusi WhatsApp ni Kak Su ada terima kiriman daripada Kak Yah Jabi. Assalamualaikum, selamat malam. Katanya Cik Wo tu panggilan kepada Tok. Kak Yah mula dia kata. Kak Yah mula panggil Tok adalah Cik Wo. Tapi Cik pula jolo juga. Basa ketuk juga. Gitu dia kata. Pada zaman Kak Ayah mula, Cik pun ada juga orang panggil. Cik pun ada, Cik Wo pun ada. Maksudnya sebegitu. Ada yang panggil Cik Wo, ada yang panggil Cik saja.
0: Pernah dengar orang Kelantan kan, dipanggil Cik. Untuk Tok dia tak?
2: Betul.
0: Tapi Cik tu untuk Tok
2: lelaki.
0: Puan ke lelaki?
2: Laki.
0: Bukan puan.
2: Ada juga orang panggil cik untuk puan. Ada panggil cik untuk lelaki. Gitu.
0: Dia bergantung pada keluarga masing-masing juga.
2: Betul.
0: Okey, tapi nak tahu ni dekat apa tu, dekat Pahang. Dekat Pahang ada ke panggil Cik Wo?
1: Cik Wo?
0: Nak tahu dah juga ni mana pendengar pemanggil-pemanggil dari Pahang ni. Ada tak sebut Cik Wo? Kalau Terengganu pun sama juga, rasa tak ada panggil Cik Wo. Tapi kat Terengganu, Kak Su dengan Riff ada panggilan untuk Cik Wo.
2: Cik Wo dah.
0: Cik Wo ni macam Cik Wo ni macam panggilan untuk orang yang lebih tua pada kita.
2: Betul.
0: Nak panggil mak saudara kita Cik Wo pun ada juga. Birah-birah pun boleh juga Cik Wo. Sebegitu.
2: Okey. Kak Su cuba timbang panggil dulu.
0: Baik.
1: Okey. Okay.
2: Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Salam barakatuh.
2: Ya. Kak Su kata.
4: Ya, saya.
2: Kak Su, malam ni menerusi cerita Pantai Timur, kita cerita pasal panggilan untuk Tok kita. Kalau dulu Kak Su panggil Tok mendapa?
4: Dulu saya panggil Tok Ayah, Tok Cik dengan Wo.
2: Ah, Tok Cik dengan Wo. Wo saja.
4: Ah, Wo saja, Tok Cik dengan Wo.
2: Okey. Kalau hok kalau hok laki lah ni.
4: Ha, laki dia panggil Tok Cik. Kalau perempuan dia panggil Wo.
2: Wo saja.
4: Wo saja.
2: Okey, baik.
4: Gitulah.
2: Okay, gitulah.
4: Tapi orang sekarang dia tak panggil macam tu dah.
2: Dia panggil Gana tu Kak Sui.
4: Dia panggil, kalau laki dia panggil Tok Abah. Ha. Kalau perempuan dia panggil Tok Mi ke, Tok Mak ke, macam tu lah.
2: Okey, mengikut mus
0: arus kemodenan.
2: Arus ke
4: modenan
2: ni.
4: Modenan ni.
2: Malu nak panggil wo.
4: Malu lah.
2: Satu kelah dia kata.
4: Kadang nenek dia panggil.
2: Nenek dia. Okey, baik. Alright, terima kasih Kak Su.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Okey, baik.
0: Dia gini, nampak lebih muda sikit tak?
2: Ya.
0: Lebih muda sikit lah bila panggil Tok Abah.
2: Kan. Kalau Kak Su pun cucu Kak Su tak panggil, panggil Neni.
0: Ha, Neni.
2: Tak siapa nampak pun nenek ke? Kita panggil Neni.
0: Kelah tu kan.
1: Betul. Kena dengan peredaran masa dan juga sama.
0: Kalau Riff nantilah suatu hari nanti bercucu. Nak cucu panggil Riff apa? Apa?
1: Panggil grandpa.
2: Oh wow.
0: Grandpa.
2: Orang putih tu.
1: Oh, barulah zaman tu kan.
2: Zaman tu.
1: Tak tahu nanti.
2: Betul.
1: Tak tahu apa jadinya nanti.
2: Ada pemanggil lagi ke?
1: Ha. Mana? Di Terengganu ke? Ke di Pahang pun ada nak bersama dengan kita ni?
2: Ha, silakan.
1: Okey, jom kita bersama. Hello.
5: Waalaikumsalam.
2: Hello. Waalaikumsalam. Hello.
1: Ini orang Uludong ni.
2: Uludong lah ni.
5: Tajuk hari-hari kawan. Lupa korang
1: tadi. Tajuknya kalau perkataan untuk malam ini adalah Cik Wo. Itu dialek Kelantan sebenarnya. Cik Wo. Itu panggilan untuk atuk. Panggilan untuk Datuk.
5: Kampung kawan Uludong ni. Atuk pada boleh panggil. Ahli boleh panggil. Kalau perempuan pula nenek. Wah. Macam tu.
1: Jadi ada yang panggil.
5: Rauk ni daerahnya banyak. Macam-macam. Cara rauk je.
1: Ya, betul.
5: Do lain, gali lain, temor lain. Banyak daerah lah hari ini.
1: Betul.
5: Dapat dia tak sama.
1: Tak sama lah kan. Adik
2: tapi
1: panggil,
2: biasa dengarnya panggil Atuk ataupun Aki?
5: Atuk, Aki pembela itu.
1: Atuk
5: pergi ke Aki. Pergi dekat
2: Atuk
5: tu. Pergi dekat Atuk tu. Kalau buat nenek pula.
2: Gitu.
5: Macam tu. Belum
1: Uludong
5: ni.
1: Okay.
5: Kalau baru Uludong, raut lain dah cakap.
1: Betul.
5: Belum sudu lain.
1: Ya.
5: Tak ada yang datang berawak ke sini. Daerah raut.
1: Boleh.
5: Orang boleh cakap kalau orang macam-macam.
1: Betul.
0: Macam-macam.
1: Ya. Ada tak faham itu dia buatnya. Mana yang laju-lajunya, mana perlahan-perlahannya ya.
5: Mana perlahan laju kan cepat saya tak faham. Orang kena faham begitu.
2: Kalau laju sangat angguk aja. Angguk dengan geling je lah kita pun.
5: Saya kerja kelompok jaga security. Jadi kau bercakap sama kau punya. Pergilah. Cuba cepat sikit.
1: Amin lah ni.
5: Bila dia cakap
1: orang Kuala Lumpur,
5: tak faham.
1: Kita kan duduk Kuala Lumpur, kena cakap Kuala Lumpur lah.
2: Ya.
5: Bertemu geng Uludong ni.
1: Kalau jumpa geng, cakap dengan geng. Boleh lah. Betul. Biar orang Kuala Lumpur tak faham je.
5: Tak faham. Jadi kalau orang Kelantan, dia faham sikit.
1: Faham.
5: Betul, dia tak faham.
1: Baik, terima kasih lah ya Abang Santana ya, telefon kita malam ni.
5: Sama-sama lah.
1: Okey.
5: DJ minta apa nama doa ke 5-3 tu baik-baik berlaku.
2: Amin. Doa yang sama juga untuk Abang Santana.
5: Terima kasih. Amin.
1: Okey, bye.
0: Terima kasih Abang Santana ya.
1: Okey,
0: baik. Okey. Okey, di Terengganu pun ada ni pemanggil seorang.
1: Silakan.
0: Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ni Pak Mak Besut ke?
5: Eh, Abi.
0: Bukan eh, Abi. Orang lain. Salah dah. Okey, Abi. Abi, silakan Abi.
2: Kalau Abi ni seorang muda sikit. Kalau Pak Mak tu seorang lama sikit.
5: Selamat malam, Cik Su, Nizia, Riz. Ni kali keempat ni Abi boleh tembu ni.
2: Alhamdulillah.
0: Abi duduk mana ni? Kita ni jarang-jarang bunyi macam Pak Mak lah tadi.
2: Pak Mak serok sikit.
0: Serok sikit eh.
5: kita pun boleh buat serok-serok tu.
0: Okey Abi. Kalau okay, Abi pula. Gana ni? Kita? Panggil Abi. Untuk
5: Abi ni kiranya orang Kelantan menanya. Asalnya di Semerok tapi besar di Terengganu dengan Kelantan, tapi war kita duduk di Jelawak.
2: War tu hak tina lah tak?
5: War ni hak tina. Jadi adik-adik kita semua panggil war lah hak dekat tu. Tapi kalau kalau tak ki, kita panggil Cik War.
2: Cik War ni?
5: Cik War tu tak ada lah, tak ada kita Cik War tu. Lepas tu biasanya kita panggil war. Kalau war tu
0: Puang lah.
5: Puang.
0: Cik Wa baru lelaki.
5: Jadi Lo ni tak ada dah nak guna bahasa budak-budak ni. Tak tahu dah kalau kita tanya Wa tu. Kalau kita tanya Wa tu, kata apa Wa tu. Jadi kita masih kecar dengan Wa lah. Jadi sepupu-sepupu kita pun kalau kita klik, kita tanya kalau kita dulu kan mana rupa war masih gini lah catat lah. Ingat tak rupa war dulu kata. Ingat. Selamat bertugas lah kan.
2: Baik, okay. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kita dengar lagu dari Kelantan dulu. Boleh kita nutup sikit ni. Okey, baik. Lagu dari Kelantan malam ni kisah tak tua. Sebab itu jihad tu, okay? Tentu baik hati tajuk dia. Okey, sama-sama kita dengarkan.

0: Tu dia cerita dia Tok Tua Baik Hati. Lagu daripada Cikgu Putra Amirul. Okey, baik.
1: Baik cerita hati pasal, sungguh ya.
0: Alhamdulillah. Siapa kata awak hijam dah apa, tak apa.
2: Ya. Yeah. Amboi, okay.
0: Tak buat kerja benda pun baik
1: hati ya. Baik hati juga. Kak Su, kita ada respon di WhatsApp Tuan FM ni. Pak Usut Paya Datu, dia kata kalau orang puang panggil Tok Wan, untuk lelaki panggil Tok Ki panggilannya.
2: Okey, kalau WhatsApp pun di Pahang ni ada ni, Iza Ibam katanya kalau belah arwah abah, laki panggil Tok Ki, perempuan panggil nenek. Kalau arwah belah arwah mak dia pula, kalau laki panggil atuk, perempuan panggil makwa. Kalau macam makwa, untuk dia makwa. Jadi kalau yang untuk Iza ni, kalau anak buah dia, dia panggil arwah abah dia panggil Tok Bah, arwah mak dia pula dipanggil Tok Wan. Jadi banyaklah ya perkataan-perkataannya.
0: Kadang-kadangnya yang terkini lain, yang dulu-dulunya lain.
2: Betul. Gitu lah kan.
0: Okey, baik. Mungkin ada lagi yang nak telefon kita, nak bercerita-cerita bagai.
2: Ada.
0: Boleh telefon lagi. Alright.
2: Di Pahang silakan. Laku malam ni.
0: Laku malam ni.
2: Hello. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Tak sangka pula dapat ya.
2: Ya.
0: Tepuk tangan sebab dapat.
1: Ya. Tahniah.
3: Jangan mendengar radio malam. Kebetulan lah kan. Sebab kan dia orang ajar antuk, kan cakap jantuk lah.
2: Ya, tak apa. Cakap je jantuk.
3: Kalau jantuk, apa ni? Kalau hak lelaki, panggil Haki.
2: Haki.
3: Atuk gitulah. Kalau yang perempuan pula Wan.
2: Wan.
3: Tapi ada juga yang macam panggil Tok Wa gitu pun ada. Tapi tengok pada setengah orang lah kan.
2: Tok Wa tu untuk lelaki ke untuk perempuan?
3: Untuk lelaki.
2: Oh. Tok Wa.
3: Tapi ada satu sebab Pahang ni kan dia luas, dia besar daripada Milan.
2: Jadi
3: Pahang pula dah apa ni, jantuk ni daerah luas besar daripada Negeri Sembilan. Jadinya apa ni, banyaklah dia punya panggilan tu. Tapi ada satu yang saya dengar tu, dia panggil Wik. Wik ni untuk nenek.
1: Wik
3: untuk orang perempuan.
0: Dia panggil bukan Wik tunggu eh.
1: Itulah.
3: Bukan Wik. Okay. Ha.
1: Wik.
3: Wik. Kalau ada satu tempat.
1: Ejaan dia W-E-K. Wik. Ke macam mana?
3: Wallahu alam. Tak tahu. Tak tahu ejaan negara.
2: Wik. Tanya lah eja macam mana tak?
3: Tak tanya lah pula. Sebab dia dengar lah orang panggil Wik. Sebabnya kotelah sepupu belah suami. Dia duduk belah-belah dengan ala ke belah mana ya. Jerantuk ala-ala ke dekat-dekat dengan Kuala Kerah. Ala ke meluh. Dia panggil Wik ke Wan dia. Kalau pun sini Wan lah. Ni dia panggil Wik.
2: Itulah kan. Pelik tu.
3: Baru dengar tak?
0: Ya.
3: Itulah.
2: Okay.
3: Macam-macam lah. Dia banyak tempat.
0: Betul.
3: Kan.
0: Yeah. Banyak tempat, banyak daerah, banyak keluarga. Nak-nak keluarga pula ini dah bercampur-campur.
3: Campur. Macam Kah ni, ayah orang Pahang. Mak orang Kelantan. Jadi banyaklah guna-guna. Macam tadi kata ada panggilan Cik tadi kan. Macam Kah ni, masa arwah tu belah mak itu belah Kelantan tu memang panggil cik. Tapi lelaki.
2: Cik.
3: Tapi kalau macam isteri cik tu Wan lah. Kalau Pahang ni kau panggil mek. Kau panggil mek.
2: Okey.
0: Itulah. Ya, masing-masing dah.
2: Terima kasih. Baik. Terima
3: kasih lah ya, Kak ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu tak dengar lagi orang panggil mak tok dah. Sebab mak kalau tok saya tok saya dulu belah dia duduk belah-belah jerantuk juga panggil mak tok.
0: Mak tok.
1: Ada lagi orang sebut mak tok dah untuk perempuan lah.
0: Betul.
1: Nenek. Mak tok.
0: Tapi mak malam tok ni yang paling pelik sekali wait.
1: Betul.
2: Itulah kan.
1: Wait for me.
0: Okay. Wait tak wait juga. Kita pun semakin berada di
1: hujung-hujung dah ni.
0: Untuk malam ni. Apapun terima kasih. Banyak malam ni pemanggil-pemanggil kita yang bagi respon.
2: Betul.
0: Okay. Alhamdulillah walaupun pelbagai orang kata pelbagai panggilan. Tapi menujunya ke arah yang sama. Atuk, nenek, semuanya dah. Okey. Cuma perubahan masa tu lah yang berubah-ubahnya.
1: Benar.
0: Okey, baik. Jadi kita nak tunggulah pula minggu depan apa pula perkataan yang akan kita perkatakan.
2: Itulah. Yeah, nanti. Tak tahu saya. Kita tunggu minggu depan.
0: Minggu depan pula. Okey, minggu depan Terengganu kita tak tahu lah siapa pula nya.
2: Minggu depan tu.
0: Okey, apapun terima kasih untuk malam ni kepada Rif dan juga Dija. Terima kasih juga untuk semua pemanggil-pemanggil juga kita malam ni. InsyaAllah dalam waktu kita jumpa lagi minggu depan lah ya.
2: InsyaAllah.
1: Okay. Terima kasih juga semua. Jumpa lagi ya. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria, jam kedua, Selekta 9.12, bertemankan DJ hingga pukul 12.30 malam nanti. Hari ini edisi Rabu 7 Oktober 2026, bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah malam ni. Alhamdulillah, terima kasih yang dengarkan di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7, di Setia dan Besut 96.2. Sementara tadi baru saja berhibur dengan lagu persembahan Jennifer Lopez, Ain't It Funny. Untuk Tune and Roll jam kedua ni, kita ada lagu-lagu Inggeris bermula 10 malam hingga 11 malam nanti. Jadi terus kekal bersama-sama kami. Terima kasih juga yang baru saja menjengah ke TikTok Terengganu FM _. Saya baru saja mulakan siaran langsung di TikTok. Jadi boleh bersama-sama DJ pastinya di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
5: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
4: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
5: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
4: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
5: Kalau gitu, senang hati makcik.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: plan tuyo? ¿De cuál entrenarlo?
1: Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria di jam masih lagi temani anda 10.15 minit malam waktu ini. Dan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda ke mana jua destinasi dituju, saya doakan anda selamat sampai. Terima kasih Isa Dungun, beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam buat semua katanya. Syukur Alhamdulillah sihat seadanya. Semoga Dija dan semua yang ada di dalam TikTok dan juga pendengar-pendengar lain sihat walafiat juga. Terima kasih atas doanya. Okey, dan terima kasih untuk D. Rahman, Aziz75, Abel Ime, siapa lagi di TikTok kita ni. Hi DJ, hi juga untuk awak. Lagi siapa namanya ni, Anak Belalang 7. Waalaikumsalam. Okey, baik, saya nak kongsikan ini satu amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada hari ini, iaitu permulaan fasa peralihan monsun bermula 9 Oktober 2026 dan dijangka berterusan hingga penghujung Oktober 2026. Jadi permulaan fasa peralihan monsun ini menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026 yang lalu. Jadi kalau kita lihat, memang perubahan cuaca tu agak ketara jugalah kan. Biasanya di sebelah petang, tengah hari ke petang, ada hujan lebat lah. Okay, jadi berhati-hati. Dan nasihat cuaca sewaktu berlakunya hujan lebat ribut petir ni, berlindunglah dalam rumah atau bangunan, jauhi dengan tiang-tiang elektrik ataupun tangga besi yang boleh mengalirkan elektrik tu. Jadi kena terus berikan penjagaan yang berhati-hati, berwaspada, jauhi tempat takungan air, elakkan berada di kawasan lapang dan jauhi struktur tinggi, contohnya pokok ataupun menara tinggi. Ini nasihat daripada Met Malaysia sendirilah. Jadi kecaknaan kita tentang cuaca, keadaan cuaca juga amat-amatlah digalakkan. Terima kasih semua masih lagi bersama-sama di TikTok dan juga yang dengarkan, sama ada di mana jua anda berada, di rumah, di dalam kenderaan, di tempat kerja. Selamat bertugas yang sedang bertugas juga malam ni. Jom kita layan lagi Tune and Roll untuk lagu Scorpions, You and I. Semoga terhibur dan layan terus Tune and Roll Terengganu FM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ya, terima kasih kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Yang baru saya dengarkan Terengganu FM, DJ temani anda waktu ini dalam Tune and Roll Selekta 912 untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman WhatsApp ni. Lagu tadi daripada Muhammad Nazir Said. Lagu pilihan beliau untuk Zombies The Cranberries. Terima kasih untuk Nazir yang hantarkan di WhatsApp. Kak Aroh dari Dungun kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Okey, terima kasih Kak Aroh. Selamat malam juga. Marziah, waalaikumsalam. Beri salam ni. Dia kata ada roadblock di Cendering. Di depan balai polis menghala ke bandar. Okey, itu info yang diberikan. Baik, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di TikTok. Mior, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Baik, sedikit perkongsian juga ni berkenaan jerebu. Jerebu yang melanda di negara kita. Di Johor lah terutamanya. Di Johor, semua sekolah diarahkan tutup selama 2 hari bermula esok 8 hingga 9 Oktober 2026. Ekoran keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara di seluruh negeri tersebut. Jadi PDPR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan 2 hari disebabkan bacaan IPU tidak sihat di kebanyakan kawasan di negeri Johor. Jadi ibu bapa digalakkan mengurangkan aktiviti luar dan memantau kesihatan anak-anak sekali. Kita doakan yang baik-baik untuk rakan-rakan kita yang berada di negeri Johor, insyaAllah. Dan kita di Terengganu pun keadaan ataupun bacaan IPU di Kemaman dan juga di Parker masih lagi dalam tahap tidak sihat. Okey, dan berhati-hatilah untuk semua. Pastikan kita pakai pelitup muka dengan sebaik mungkin dan minum air putih secukupnya. Ini dia Family Portrait daripada Pink. Untuk Tune and Roll Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Tahun 2027, nak mari dah. Macam-macam hak kita fikir dan nak buat, kan? Hak kita nak, macam biasa. Nak-nak kali tahun baru, akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027, apa ya hak kita nak? Hak pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hak kecil sahabalah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.

Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam Tune and Roll malam ini di Terengganu FM. Baik, satu hebahan juga untuk anda ni berkenaan Junior Innovaton. Musim kedua, minggu ketiga kini kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir. Jadi wakil sekolah rendah mana yang bakal menyertai sekolah Darul Aman Haid Kedah dan sekolah jenis kebangsaan Cina Chonghua Pengkalan Baru Sarawak ke peringkat akhir, dan wakil sekolah menengah mana pula yang akan menyertai KV Bacuk Kelantan dan SMK Chonghua CF Kelantan. Semuanya bakal terjawab Ahad ini 11 Oktober 2026 pukul 9 malam hanya di TV1 dan siaran ulangan di TV OK pada hari Isnin 12 Oktober 2026 pukul 9 malam, yang akan dihost oleh Iron Man Malaysia Alif Sattar. Turut dimeriahkan dengan kehadiran Uyaina Arsyad sebagai juri selebriti dan Hussein sebagai yang tampil dengan persembahan bertenaga. Jadi jangan lupa untuk tonton diari Junior Innovaton musim kedua yang dihoskan pengacara kecil Molek Alisa Dezek setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1. Jadi bolehlah tonton di TV1 berkenaan dengan Junior Innovaton ini. Terima kasih semua rakan-rakan kita yang masih setia di TikTok Terengganu FM. Saya nak siarkan lagi lagu-lagu dalam Tune and Roll Terengganu FM. Okey, 10.45 minit malam. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

0: Dungun 97.7.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: your music, your melody.
1: Baik, terima kasih kerana masih setia bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. Dah di hujung-hujung dalam pertemuan Tune and Roll di Terengganu FM. Lagu-lagu Inggeris disiarkan selama sejam ni dari 10 malam hingga 11 malam. Okey, dan 11 malam nanti sama-sama ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti bersedialah untuk open slot kita nak ucapan di Terengganu FM. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kita Isa Dungun, Di Rahman, Mokju pun ada, Mat Jepuk baru masuk je. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam Mokju Tok Leh. Ha, terima kasih. Salam perkenalan untuk Mokju. Okey, Isa Dungun dah baca dah tadi. Pop Bear pun terima kasih sudi masuk ke live TikTok Terengganu FM. Baik, kita siarkan lagu terakhir untuk Tune and Roll. I Believe I Can Fly. Lagu tahun 1996. Layan terus Terengganu FM Mesra Ceria.

0: mana? Eh, macam mana ni?
1: Kan tadi dengan awak tadi kan.
0: Mana anak kita, bang?
2: Makluman, sesiapa yang ada kehilangan anak kecil berbaju biru, sila ke kaunter pertanyaan sekarang.
3: Jagalah keselamatan anak anda di pusat tumpuan orang ramai. Kelalaian anda boleh membawa padang.

0: Rakyat digesa menolak amalan politik toksik serta eksploitasi sentimen perkauman dan agama demi kepentingan kuasa politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kekurangan persefahaman budaya dan penularan politik identiti kini menjadi antara punca utama yang mencetuskan pergolakan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, Perdana Menteri menyeru semua pihak supaya menolak pendekatan politik sedemikian bagi memastikan perbezaan yang wujud tidak berkembang menjadi jurang perpecahan yang kekal. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman X menyatakan Belanjawan Madani ke-5 bakal berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Jelas Perdana Menteri, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat berdepan tekanan kos sara hidup. Justru, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat Jumaat ini bermula 3:30 petang. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyeru pengguna media sosial supaya tidak menyebarkan maklumat Belanjawan 2027 yang belum disahkan. Ia termasuk grafik mengelirukan, imej dimanipulasi atau kandungan yang seolah-olah pengumuman rasmi. Beliau nasihatkan orang ramai mengikuti perbentangan belanjawan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan maklumat yang tersebar di media sosial.
1: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air menubuhkan pasukan petugas khas bagi memantau pelaksanaan projek pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Golok di Kelantan, termasuk memastikan projek tebatan banjir di negeri itu dilaksanakan mengikut perancangan. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, pasukan berkenaan turut memperkemas kerjasama dan penyelarasan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, khususnya dalam mempercepatkan projek pengambilan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan projek.
2: Bahkan saya sendiri akan turun melihat sendiri perkembangan dan kemajuan semasa projek ini dan saya mengalu-alukan ahli-ahli yang berhormat untuk bersama-sama saya dalam lawatan tapak projek pada hujung minggu ini.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi naik 15 sen seliter kepada RM5.15 dan RM4.67 bermula esok. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi kekal pada RM5.27 seliter. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan penerima budi 95 terus membayar RM1.99 seliter. Manakala penerima budi diesel pula kekal membayar RM2.10 seliter. MOF menjelaskan Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemat bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Semua sekolah di Johor ditutup 2 hari bermula esok susulan keadaan cerbu dan kemerosotan kualiti udara. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali memaklumkan keputusan itu dibuat atas titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga keselamatan serta kesihatan murid sepanjang tempoh penutupan. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, situasi jerebu yang melanda Johor turut memberi kesan kepada aktiviti harian orang awam. Ikuti respon Nur Syahira Zulkarnain, Umar Razak dan Amiruddin Jumat.
5: Bagi saya ganggulah sebab kita bekerja hari-hari dan saya pun ada anak kecil hantar kat taska kan, anak saya ni bawah 2 tahun, memang risikolah untuk pengudaraan tak baik dah untuk anak-anak dan diri kita juga. Antaranya kita kena berjaga-jagalah, sentiasa kurangkan keadaan dekat luar kalau boleh lah, lepas tu pakai mask di luar dan kalau boleh jaga kesihatan lah, minum banyak, minum air masak dan sebagainya.
6: Sebabkan saya kerja banyak berada di luar, kalau pemerhatian saya, kita punya pemandangan memang nampak jerebu lah sekarang. Tapi untuk dari segi kesihatan, so far tak ada efek sangat lah dekat diri. Sepatutnya kita kalau bekerja, kena kurangkan keluar daripada kawasan yang terbuka.
7: Dengan cuaca yang panas macam ni kan, jadi jaga kesihatan. Pelanggan ada masa-masa dia kurang lah, pasal keadaan macam ni gengang kan. Kita orang jaga dia, sakit-penyakit apa kan. Cuaca tak baik kan.
0: Kebakaran hutan dan tanah di Indonesia kekal berterusan dengan 1,201 kawasan panas direkodkan. Kementerian Perhutanan Negara itu memaklumkan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah kawasan panas tertinggi iaitu 182, diikuti Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Asap tebal daripada kebakaran tersebut menyebabkan jerebu rentas sempadan menjejaskan Malaysia, manakala Indonesia mengekalkan 61 unit udaranya di kawasan terjejas bagi mengelakkan kebakaran daripada tercetus semula. Sukan, skuad Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga untuk menghuni kedudukan ke-133 dunia dalam kemaskini terbaru Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA hari ini. Lonjakan itu hadir susulan keputusan positif diraih skuad kebangsaan pada Piala ASEAN FIFA baru-baru ini dengan mencatat 3 kemenangan dan 1 seri. Sementara itu, Thailand kekal sebagai pasukan terbaik Asia Tenggara apabila naik 1 anak tangga kedudukan 93, diikuti Vietnam 99 dan Indonesia 116. Kejohanan Rugby Cobra 10 sebelah edisi ke-53 bakal menghimpunkan pasukan dari 6 negara di Padang Astaka Petaling Jaya pada 31 Oktober dan 1 November ini. Kejohanan 2 hari itu akan menyaksikan 12 pasukan lelaki elit dari Malaysia, Papua New Guinea, Australia, United Kingdom, Afrika Selatan dan Singapura merentap merebut kejuaraan. Presiden Kelab Rugby Cobra, Darrell Sinapa berkata, penggabungan kejohanan senior dan junior mencerminkan usaha kelab berkenaan meraihkan perkembangan sukan rugby daripada kanak-kanak yang baru mengenali sukan itu hingga pemain berpengalaman yang beraksi di pentas antarabangsa. Akhir sekali, perlumbaan motosikal dunia MotoGP bakal tampil dengan format baru bermula musim 2027 dengan memperkenalkan sesi kelayakan khas bagi perlumbaan sprint.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak amalan politik toksik serta perkauman. Belanjawan 2027 beri tumpuan ringankan beban lindungi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, assalamualaikum, selamat malam kembali bersama-sama di Terengganu FM. Mesra ceria dah masuk jam terakhir Selekta 9.12, masih lagi Dija temani anda hingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, sekarang ni menghampiri 11.14 minit malam. Yang belum lagi tidur tu, bolehlah hubungi di dua tali yang disediakan untuk anda, 0962353330, 62383330, ataupun boleh hantarkan di WhatsApp Terengganu FM 0103446632, ataupun boleh je komen di live TikTok Terengganu FM _. Okey, untuk ucapan malam ni, boleh hubungi Dija dua talian dan juga di WhatsApp serta di TikTok. Okey, kita nak baca ucapan daripada Pok Zali dari Kertih dulu ni. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat malam dan ingatan untuk Ayu, Kak Noh Dungun, Mas Paka, Kak Leha, Kak Roh Dungun, Kamariah Bukit Besar, Zul Alif Tanjung Musang dan Pok Mat Besut, dengan ucapan selamat malam. Terima kasih Pok Zali. Seterusnya kita ada Rupiah dari Segamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Nak tujukan selamat malam kepada Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Hajah Harijah Sungkai, Adni Osman, Kak Mawar Ismail, Jumari di Keluang, Linda Sarawak. Selamat malam semuanya. Terima kasih di

0: Apa namanya?
1: Di sini Din Khairuddin ni.
0: Din Khairuddin. Tahniah Din. Pemanggil pertama malam ni. Okey Din. Alhamdulillah sihat seadanya. Tapi macam ada awal-awal nak batuk sikit ni.
1: Yelah betul. Tu, suara saya pun macam karat sikit ni.
0: Okey, sama-samalah kita doakan agar semuanya sihat lepas ni ya.
1: Ya, amin.
0: Baik Din, ucapan malam ni silakan.
1: Okeylah, yang pertama saya nak ucap kepada yang staf ingat saya lagi. Pertamanya, di darling kita kat mana. Terusnya, Alisa Usmaji KL, Dama Anton. Untuk Bonduk Umi Johor, Pok Mak Besuk, Kimia Terakit, Kak Zupaka, Hadar Liga Sungkai, Datuk Osman Gubai, dan terakhir sekali untuk Aina dan Kedah Bahasa Puteri Kan. Malah semoga berbahagia bersama DJ kita pada malam ini.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lagi seterusnya ni, kita ada siapa? Hello, Terengganu FM.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam. Suria pagi.
2: Yeah.
0: Apa khabar?
2: Banyak mal, ya.
0: Alhamdulillah, sihat ya. Katanya pergi jalan siang tadi ya. Okey, Suria, malam ni untuk ucapannya silakan.
2: Kak Arimingja, Kak Aga, Minda Sabah, Abang Tak Tertia, Abang Rami kepada Iga, hati-hati.
0: Okey, terima kasih Suria. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, Isa Dungun kata lama tak dengar suara Linda Sarawak. Ucapan melalui WhatsApp, okey ke Dija? Boleh, boleh. Boleh dihantar ke WhatsApp juga. Okey, Kak Mawar dari Keluang, hantarkan di WhatsApp Terengganu FM. Assalamualaikum DJ bertugas. Waalaikumsalam. Selamat malam buat Rupiah Ahmad dan Arni Osman di Johor. Osman goodbye di Pulau Pinang. Abang Fadil di Pahang. Hajah Halijah di Perak. Linda Sarawak dan semua pendengar setia Terengganu FM. Salam mesra di kejauhan buat semua. Buat DJ terima kasih dan selamat malam. Selamat malam kembali. Terima kasih juga. Seterusnya kita terima pemanggil. Hello Terengganu FM.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Siapa Kak Dija ke Jaja ni?
0: Dija. Kak Leha Dija. Ke? Ke Kak Mah?
3: Kak Mah.
0: Kak Mah. Okey, Kak Mah. Silakan dengan ucapan.
3: Pertama untuk Dija lah. Balik sekali lagi hati-hati.
0: Okey, terima kasih.
3: Kimi Batu-Rakit dan isteri dia, Kak Nur Dungun, Kak Rosura, Pak Zali Kete, Abang Zah kan ada.
0: Yeah.
3: Dan Kak Nisa, Kak Penyo dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat belaka.
0: InsyaAllah. Kita
3: terbalik hati-hati.
0: Terima kasih.
3: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Besut Setiu 96.2.
2: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik ketika ini. Baik, saya nak kongsikan ni berkenaan dengan sumbangan Asas Rahmah ataupun SARA yang telah pun dikreditkan ke dalam MyCard mulai 1 Oktober baru-baru ini. Jadi kepada penerima SARA, Alhamdulillah, SARA bulanan penerima STR, isi rumah menerima RM100, warga emas menerima RM50 dan bujang juga RM50. Okey, dan SARA bulanan penerima STR ataupun iKasih isi rumah sebanyak RM200, warga emas RM150 dan untuk kategori bujang pula RM100 dikreditkan ke dalam MyCard ataupun kad pengenalan anda lah. Jadi ada lebih kurang 140,000 pilihan barangan asas yang boleh dibeli untuk kategori barangan SARA yang telah pun diluluskan, antaranya beras, telur, biskut, bahan perasa, makanan dalam tin, minyak masak, tepung dan banyak lagi lah. Jadi itu antaranya mereka ataupun anda yang layak menerima bantuan ini, insyaAllah. Mungkin akan diteruskan lagi dalam bajet ataupun belanjawan 2027. Apa yang anda harapkan, insyaAllah. Adalah tu kita nantikan untuk pembentangan bajet belanjawan 2027 pada hari Jumaat pukul 3.30 minit petang nanti. Baik, kita nak terima lagi pemanggil seterusnya untuk malam ini. Hello, Terengganu FM. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Ya, yeah, Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Umi.
2: Umi Johor. Ha. Apa khabar? Sihat ke?
3: Sihatlah lagi ni. Orang kata ni tak tidur. Sihat sikit lah.
2: Gembira, ceria suaranya.
3: Hari ni maksud sihat sikit tu gembira lah.
2: Alhamdulillah. Baik Umi, silakan ucapan malam ni.
3: Umi ucap malam ni untuk Rudin tadi, Din tadi dengan Puteri Kaimah. Lepas tu berkata Kak Norungon. Lepas tu pada apa ni, Ajah Halijah kita tu, Abang Zal, Abang Fadil. Ni pada tu apa ni, tu Sarawak tu.
2: Linda Sarawak.
3: Linda Sarawak tu. Kak, dulu ada dengar disebut nama Mi. Terima kasih lah banyak-banyak. Mi kadang-kadang nampak lain tak ingat kan.
2: Ya.
3: Batu ada Pemak Besuk. Batu semualah yang mengenali Umi tu pada awak sekali. Kak Arah habis kita tu. Pada awak sekali, terima kasih ya. Sambut telefon Mi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Okey, kita ada siapa lagi? Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Pak Usok. Pak Usok. Okey, silakan Pak Usok.
4: Sila Honang, Rizki, Abi, Abang Usok.
2: Ya.
4: Kayus. Ya, sini.
2: Okey, baik. Terima kasih Pak Usok. Selamat malam. Okey, seterusnya Z di Manir di WhatsApp Terengganu FM. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Ucapan malam ini istimewa sekali untuk Din Khairuddin, selalu ada Syam, ada Somo, Cik Mi sentiasa ada, Rina Kemaman, Jeff Manir dan semua yang kenal Z Manir dengan ucapan selamat malam, moga bahagia selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih Dija, sama-sama. Okey, Cik Mi Masjid Haji Kadir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menghabiskan konti sebentar lagi. Terima kasih Cik Mi. ucapan untuk sahabat yang dihormati Abang Fadil, rindu selalu Mok Ngoh, Teh Ma, Kak Nik Manja, Taman Rahmat Pulau Kerengga. Semoga sihat selalu. Tak lupa juga salam kasih yang dirindu buat Kimi dan isteri, adik Syamada Sokmo, Kak Leha Mane, Kak Nod Dungun ada di mana-mana, Kak Nik Sharifah, Durian Burung, Kak Abah, Mas Pulo, Ina Esti. Dan semua sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali Cik Mi, moga sihat damai selalu di samping keluarga. Untuk Dija, balik nanti hati-hati memandu, moga selamat sampai ke rumah. Terima kasih atas doanya. Moga doa-doa yang dikirimkan tu dikembalikan semula untuk set-set awak lah belaka dah. Okey, Kimi Batu Rakit pun ada ni. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Ucapan untuk isteri Nur Afiza, moga cepat sembuh demam. Amin. Cik Mi, Din Kida, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Nodungun, Pak Mak Besuk, Kak Mah Pakar, Puteri Khaima, Mekna Bukit Diman, Mas 14Z Bukit Payung, Syam Blu Gading, Kak Nisu, Ayah Long, Abah Musa dan semua yang kenal Kimi, moga bahagia sentiasa dalam rahmat Allah. Kita terima pemanggil lagi. Hello, Terengganu FM.
5: Hello, Assalamualaikum.
2: Ya, yeah, Waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Inilah Mok Ju.
2: Mok Ju. Kalau tadi di Pahang, kini di Terengganu pula, ya?
5: Ya. Yeah.
2: Okey, Mok Ju. Ucapan
5: pertama
2: untuk siapa?
5: Pertama kali nampak wajah ni, apa ni? Dija.
2: Ya, yeah, dekat TikTok tadi. Terima kasih lah menyapa saya, ya?
5: Ya, Dija punya.
2: Ya, yeah, Mok Ju, silakan untuk ucapannya.
5: Pertamanya untuk apa tu Zelipe. Keduanya Osman Gubai. Ketiga Ayu Kolibai. Empat Umi Johor. Kelima untuk Abang Fadi. Yang keenam Kak Esah di Pulau Melaka. Dan seterusnya untuk Ayam Oju ni yang di rumah ni. Dengan ucapan selamat malam. Dan semoga tidur dengan mimpi jalan dengan semua. Okey.
2: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Mok Ju. Okey, kita ada Cik Muhammad Ruf Arsad di TikTok ni. Selamat menghabiskan tugas malam. Selamat dari RNR Parker. Okey, terima kasih untuk awak. Jom kita rehat lagi. Kita dengarkan lagu daripada persembahan Eja Rela. Terengganu FM, mesra ceria.

1448 Hijri, bersamaan 2026 Masihi, pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi, hanya di Nasional FM. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyanyi jakim.

0: Baik, hari ini 7 Oktober 2026, genap 3 tahun perang Gaza tercetus selepas serangan Hamas ke atas Israel pada 7 Oktober 2023. Masih ingat lagi ke? Dan kalau kita lihat sekarang ni, ramai yang terbunuh dan sebagainya, termasuklah lebih 20,000 kanak-kanak. Manakala kalau kita lihat keadaan di Gaza pun memang kalau kediamannya kalau dulu nampak cantik kan, sekarang ni macam padang jarak, padang terkukur di sana. Jadi teruskan usaha kita dengan doa dan juga sumbangan yang boleh diberikan. Teruskanlah dengan senjata kita, doa dan juga doa untuk kesejahteraan saudara-saudara kita di sana juga. Baik, saya nak bacakan lagi rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman WhatsApp. Kita ada Kak Noor dari Dungun. Salam dan selamat malam untuk Dija. Ucapan salam ingatan pada Kak Na Batu Nam, Kak Niksu Kemaman, Kak Mah Paka, Kak Roh Sura, Cik Mi, Kak Leha, Kak Linda Sarawak, Kimi Batu Rakit, Syam Ada Sokmo, Pak Zali Kertih dan semua. Terima kasih Dija. Senyum-senyum selalu. Terima kasih. Kita ada pemanggil lagi ni. Hello, Terengganu FM.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa namanya?
1: Ini Abang Juju.
0: Abang Juju. Okey, Abang Juju sihat?
1: Alhamdulillah. Dija siapa ni? Sihat ke?
0: Dija. Alhamdulillah. Dija.
1: Allahuakbar.
0: Sihat seadanya. Saya
1: lupa. Kadang-kadang lupa tadi Dija dengan Jaja. So, aja tak kata sama.
0: Ya ke? Okey. Juju, Abang Juju. Silakan dengan ucapan.
1: Okey, terima kasih Dija. Ucapan yang pertama untuk Mak semoga sihat. Lepas tu kepada Kak Rofi Ahmad, kepada Kak Iman di Tunjang dan kepada semua pendengar setia Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Semoga terhibur dengan DJ Dija malam ni. Untuk Dija nanti kalau pulang berhati-hati dan jangan pernah melakang. Itu je.
0: Terima kasih atas ingatan tu.
1: Ya, baik. Terima kasih.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, boy. Okey, Syam Bulu Gading. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Ucapan buat kakak Cik Mi tersayang, sentiasa ada Z sayang Mas 10, Mas 14 Kak Leha. Abang Fadil rindu selalu. Kimi Batu Rakit, Mok Ngoh, Kak Nedungun ada di mana-mana. Dan untuk Dija, moga ceria-ceria selalu. Terima kasih Syam. Mazuki dari Jabi. Mazuki kata apa ni? Setitis air yang kau berikan pada seekor kucing tidak mengubah pandangan manusia, tetapi ia mengubah jalan hidupmu yang hitam, kelam kepada sirna. Terima kasih Mazuki. Lagi-lagi kita ada Puteri Khaimar. Salam sayang buat suami Din Khairuddin, Anim Nazri Ani Kedah, Kak Niksu Kemaman, Kak Zuraida Paka, Kimi Batu Rakit, Nik Sharifah Durian Burung, Kak Linda Sarawak, Osman Goodbye. Untuk Dija, selamat berkonti. Terima kasih. Kita ada juga di TikTok kita ni, Muhammad Mohadir. Assalamualaikum dan selamat malam untuk DJ Radio Terengganu dan juga pendengar Radio Terengganu FM. Terima kasih. Roster, selamat malam DJ Terengganu dan pendengar-pendengar Terengganu FM. Selamat malam juga. Okey. Terima kasih yang sudi menyapa di TikTok. Saya cuba ambil lagi pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Apa khabar Dija?
0: Khabar baik, Alhamdulillah. Siapa di sana?
2: Ya, Abang Fadil rindu selalu.
0: Abang Fadil. Okey, Abang Fadil. Ramai dah beri ucapan untuk awak tadi.
2: Ya, dengar tadi.
0: Silakan.
2: Okey, terima kasih Dija. Tak mahu sekali salam rindu dan salam kali sayang. Istimewa Mas 10 sayang semuanya. Dan sebenarnya buat Cik Mi, saya tak tahu, terima kasih lah. Saya tak buat ucapan pertama dari itu. Dan sebenarnya Rupiah Ahmad di Syekat Mat. Mawat main di Kedah tu, terima kasih tu. Dan dari Umi Johor tu, terima kasih. Dan juga Umi Johor dan juga Syam Ada Sokma tu, terima kasih juga. Dan Kak Juriah di Pedah Bukit Ramad tu, terima kasih kepada Abang Badi tadi. Saya buat juga Alif di Musa'an Kedah, juga Ahmad Orang Baik Belah Pinang dan juga Lina Sarawak dan Kak ni wah Kak Halidah di Sungai Perak dan akhir sekali buat banyak besut dan pada semua lah Bapak Adi Zatkan Selamat Malam.
0: Okey, baik. Terima kasih.
2: Berhati-hati di Jalan Raya.
0: Ya, terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita ada siapa lagi? Hello, Terengganu FM.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Namanya?
3: Apa khabar?
0: Khabar baik. Nama siapa?
3: Nama tak ada.
0: Eh, mana boleh tak ada nama? Semua orang ada nama.
3: Nama dah lama dah bagi.
0: Alah, kadang-kadang kita tak cam suaranya.
3: Tak cam lah.
0: Hmm.
3: Dah banyak sangat.
0: Ya, ramai sangat lah. Beritahulah nama ni.
3: Nama saya?
0: Ha.
3: Tak apalah, simpan dulu lah.
0: Eh, tak boleh. Kalau tak bagi tahu nama, kita tak bagi buat ucapan.
3: Tak apalah, tak bagi pun.
0: Eh, tak boleh. Janganlah mengajuk macam tu. Kita nak tahu nama.
3: Tak boleh. Saya tak jumpa lagi kekasih yang diminati. Tak jumpa lagi.
0: Tak jumpa lagi. Mungkinlah bertemu selepas ni.
3: Betul kat mana
0: tu? Okey, baik. Silakan dengan ucapan dia.
3: Oh, bagi-bagi pula. Tadi ada tak lagi.
0: Ay, tak ada. Kita teruskan je.
3: Ucapan saya kepada apa dia? ATM, Angkatan Tera Polis Hospital Bomba. Lagi satu. Mana? Cukuplah.
0: Boleh lagi.
3: Bomba JKR, tak lupa JKR ada baiki jalan raya.
0: Ya.
3: Itu sajalah dah.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Okey, lagi kita nak habiskan di WhatsApp Terengganu FM. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Hati-hati balik nanti, ucapan buat yang live di TikTok juga kepada semua pendengar Terengganu FM. Semua ahli Terengganu FM, tak lupa buat kakak Na dan geng-geng KY Maju yang lepak di warung Kak La dengan ucapan semoga sihat sejahtera dan gembira ceria. Ini ucapan daripada Isa Dungun. Terima kasih Isa. Okey, dan WhatsApp terakhir di Terengganu FM. Salam Wan Bukit Payung, nak ucap kepada isteri Siti Khatijah tengah santai-santai tu, selamat malam DJ Dija, dan tak lupa juga pada arwah Tok, genap satu minggu hari ni Al-Fatihah, moga tenang di sana. Semoga rohnya dicucuri rahmat, ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Okey, salam takziah Wan. Okey, dan saya kira itu pemanggil-pemanggil yang pemanggil pak yang rakan-rakan kita yang telah pun berhubung di Terengganu FM. Jadi terus setia bersama-sama kami Selekta 912.

Baik, terima kasih. Dari hujung-hujung pertemuan bersama-sama Dija dari pukul 9 malam tadi dalam Selekta 9.12. Okey, kita baca satu lagi WhatsApp ni. Salam, saya Iza dari Batu Tujuh. Hari ini nak beritahu birthday Iza. Ramai bagi ucap Kak Iza. Selamat hari lahir untuk Iza 7 Oktober ya. Baik, semoga panjang umur, murah rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik ya. Okey, dan selamat malamlah untuk semua. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama kami dari awal tadi, dan moga malam ini membawa ketenangan kepada hati, hadirkan mimpi-mimpi yang indah dan isi semula semangat untuk kita teruskan melangkah lebih kuat pada hari esok pula. Terima kasih kerana terus bersama-sama di Terengganu FM, 18 jam kami bersiaran setiap hari. Dan seperti biasa 12.30 malam nanti kami bawakan untuk sambung siar dari Nasional FM. InsyaAllah jumpa lagi Dija pada siaran yang lain pula. Okay, jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jam sudah pun bertukar ke angka 12 dan itu tandanya anda sudah masuk ke segmen Geng Burung Hantu. Dan hari ini Mira yang akan ambil alih konti untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai yang sebelum ini telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi, iaitu AJ, Mama AJ. Terima kasih Mama AJ. Sekarang Mira yang akan menemani pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kalau siang tadi penuh dengan macam-macam cerita, kita tinggalkan dulu semuanya. Sekarang kita nak buka lembaran hari yang baru dengan fikiran yang lebih ringan. Hari ini hari Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira akan hiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu hari ini. Ada yang boleh buat anda menyanyi, ada yang mungkin bawa balik kenangan, dan mestilah ada juga yang boleh buat mata anda terus segar, terutama sekali kepada mereka yang mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja shift malam. Jadi kekal bersama Mira, jangan tukar siaran dulu. Kita temankan satu sama lain sehingga 6 pagi dengan lagu-lagu dan sembang santai sepanjang Geng Burung Hantu. Saya Mira menemani anda di Nasional FM sentiasa di hati.

In the End daripada kumpulan Linkin Park baru saja dimainkan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Mira ada sedikit makluman yang harus disampaikan kepada anda semua, itu makluman gangguan siaran. Jadi untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah yang bertarikh pada hari ini 8 Oktober 2026 hari Khamis, dan gangguan siaran adalah akan berlaku pada masa antara 12:30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Keningau dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Segapuan di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti berikut: Radio Klasik, Nasional FM, Trax FM, IFM dan Minal FM. Untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang buat hari kita jadi lebih baik tu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Tengah penat, tiba-tiba ada orang belanja makan. Tengah serabut, ada kawan hantar benda kelakar. Ataupun tengah fikir macam-macam ni, tengah bekerja penat semua ni, lagu kegemaran pula keluar dekat radio. Jadi benda tu mungkin nampak kecil, tapi cukup untuk buat kita senyum dan rasa ringan sedikit. Sebab tu jangan pandang redah perkara-perkara kecil yang kita buat untuk orang lain. Kita mungkin rasa biasa je, contoh hantar video kelakar ataupun buat lawak kan. Tapi dekat orang tu mungkin tepat pada waktunya. Dan kalau lagu yang Mira akan mainkan sepanjang 6 jam ini mungkin ada yang menjadi lagu kegemaran anda, anggaplah Mira belanja lagu, anggaplah Mira ingin bantu anda rasa lebih ringan untuk senyum sedikit. Okay, jadi lagu seterusnya ialah lagu jiwa, lagu cinta tapi versi rock daripada Amuk. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Welcome to the family daripada kumpulan Avenged Sevenfold. Jika anda baru sahaja membuka radio, welcome to Geng Burung Hantu. Selamat datang ke Geng Burung Hantu, segmen yang akan bersiaran dari jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Waktu kebanyakannya, waktu sekarang kebanyakannya orang dah berehat macam ni. Masih ramai sebenarnya yang sedang menjalankan tugas. Ada yang di atas jalan raya, ada yang jaga keselamatan, ada yang di hospital, ada yang di kilang, kedai makan. Kadang-kadang kita nampak pun siapa yang bekerja di sebalik semua tu. Tapi sebenarnya disebabkan mereka lah banyak urusan kita boleh terus berjalan seperti biasa. Jadi buat anda yang masih mencari rezeki waktu ini, macam Mira masih bertugas, terima kasih untuk usaha anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat menyelesaikan tugas.

kita sudah pun masuk jam 1 pagi. Satu jam pertama sudah selesai, tapi perjalanan Game Buruh Hantu dengan Mira masih panjang lagi. Jadi Mira harap anda semua belum bosan dengan suara Mira ya. Kita masih ada lagi 5 jam untuk bersama. Masuk jam 1 ni, Mira masih ada banyak lagi lagu untuk kita layan bersama. Dan macam biasa, sesekali Mira akan muncul untuk mencelah, untuk seimbang santai dengan anda. Jadi jika anda tidak teman, tak perlu cari jauh-jauh, tak perlu cari teman lain, Mira ada, Mira kan ada. Jadi kita teruskan Game Buruh Hantu dengan lagu seterusnya, iaitu Seragam Hitam daripada kumpulan Crystal. Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Child of Mine daripada kumpulan Guns N' Roses. Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Tapi sebelum itu, Mira ingin kongsikan makluman gangguan siaran radio di Sabah yang akan berlaku pada hari ini 8 Oktober 2026 antara jam 12 tengah malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Lahad Datu dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up TM di RTM Kota Kinabalu, Gunung Silam di Sabah. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Tweet ataupun MyTV. Dan seperti yang Mira katakan tadi, Mira ingin menyapa rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Tan Tari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Hai. Kita ada Hazrul bin Ramli, assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Kita ada juga Saljiah PI, assalamualaikum dan salam sejahtera selamat bertugas, waalaikumsalam. Kita ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan GBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semuanya, moh dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi weh, Ipoh Mali. Okey, kita ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, waalaikumsalam dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi dan katanya mood sekarang tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Di gambar yang Mira muat naik tu, Mira ada tanya rakan pendengar kita apa keadaan emosi mereka sekarang, adakah lapar, mata dah layu, tengah rindu seseorang ataupun mood masih penuh. Jadi Nida Wahida katanya tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Jadi Mira harap dengan Mira menemani anda, kepada mereka yang mungkin memerlukan tenaga untuk berjaga, harapnya positif sahajalah tenaga anda ya. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat berkonti bersama GBH 12.6. Semoga terus keceriaan, semua layan semua lagu-lagu panas mantap sekali, biar terus layan sampai pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga stiker gambar burung hantu comel. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas radio terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Selamat malam sahabat-sahabat. Kita juga ada Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam GBH Butterworth, hadir bersama DJ Mira, santai lah yang lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Siapa lagi ada? Kita ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam, selamat tengah malam Khamis, selamat bertugas. Kita ada juga Lin Roslinda, selamat bertugas Amira. Hai geng burung hantu. Hai. Siap ada gabungan geng burung hantu dan juga kucing, stiker yang dilekatkan juga di bawah ruangan komen ini. Okey, saya insyaAllah akan menyapa lagi yang telah meninggalkan komen selepas ini. Tapi sebelum itu, kita saya ingin mainkan lagu Cinta Sakti daripada Def Capsi. Nasional FM sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mesej pun janganlah sambil memandu. Bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat.

0: tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.05 minit pagi. Jam macam ni Mira rasa kita dah boleh masuk dalam kategori orang lain dah lama tidur. Kita masih lagi berjaga, mata masih segar, masih ada cerita. Tak kisahlah apa sebab anda masih belum tidur pagi ini, bekerja ke, memang susah nak lelapkan mata ke, ataupun sedang merindui seorang ke. Yang penting ada teman di radio. Dan Mira pun memang belum bercadang nak senyap lagi. Masih banyak lagi benda untuk dibualkan. Masih banyak lagi lagu untuk dimainkan untuk anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kita teruskan saja perjalanan sehingga 6 pagi nanti, okey? Dan untuk jam 2 hingga 3 ni selalunya memang Mira akan bawa anda masuk ke fasa-fasa rentak lagu slow rock. Lagu yang lebih perlahan sedikit. Orang kata kalau tengah rindu seseorang ke, tengah patah hati ke, inilah masanya untuk anda. Dan lagu yang saya akan mainkan seterusnya ialah Antara Luka dan Rindu daripada Crossfire. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Izinkan selamanya namamu di hati. Bila kita tengok tajuk lagu sebelum ni, tajuk lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati dengan lagu yang selepas ini Mira akan mainkan, dia macam ada satu perjalanan cerita pula. Tadi dah kata nak simpan nama seseorang selamanya dalam hati, tapi kita belum tahu lagi siapa yang bertuah sangat tu. Jadi lagu selepas ni, dia macam nak bertanya pula, wajah siapa sebenarnya yang ada di hati anda tu? Kita dengarkan Wajah Siapa di Hatimu, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan kini jam 2:44 pagi. Dan saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya baru sahaja bersiaran di TikTok. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya ataupun ingin bersembang dengan agen burung hantu yang turut menemani saya sekarang, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi sebelum itu saya nak menyapa rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di ruangan komen muka buku kita Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa ini? Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira, selamat bersiara kembali, jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Terima kasih Sadin. Kita ada Janet Zai hantar gambar burung hantu. Ui, comel dan menakutkan sedikit burung hantu awak tu. Terima kasih Janet Zai. Kita ada juga kata happy Thursday. Hari ni hari Khamis dah. Kita juga ada Zai Zuraini, salam dari Temerloh. Happy konti di GBH Mira Layan. Hai Zai. Kita ada Princess Su, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Diturutkan serta stiker burung hantu sangat comel. Oh, mata bulat comel. Kita juga ada Nenek Ani. Nenek Ani pun bagi sedapnya stiker tu burung hantu makan kek ya. Sangat nampak masa-masa macam ni lapar lah saya pula kan. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur di segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia yang juga sekarang sedang menemani saya juga di TikTok. Saya nampak nama awak tadi. Kita ada katanya, saya melainkan diri untuk semangat bertenaga, tak payah tidur kerana menjangka melelap mata sampai pagi tau. Sebab berkonti kita bersua kembali, manja-manja DJ Kak Manis Mira yang ditemani ceria selalu dengan layan Nasional Game Burung Hantu 12 hingga 6 menjadi pilihan terbaik. Lebih mondonya, next level, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada UPS, salam adik Manis Mira dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca sejuk malam ni baru lepas hujan. Yalah, kalau cuaca sejuk ni, bestnya kalau tidur kan. Tapi buat yang masih yang harus bertugas, yang harus memandu, jangan tertidur pula ya. Kita cuba berjaga bersama-sama. Kita juga ada Hasna Hasrani, assalamualaikum DJ Mira, selamat bersiaran di Konti Nasional FM di segmen GBH. Semoga Mira dan pendengar setia baik-baik selalu adanya. Salam hadir dari Jerantut. Dan belanja satu lagu Fauzan Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, macam saya katakan selalu, kita boleh tunaikan permintaan tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita boleh tunaikan permintaan di segmen Nasional Malam. Kita ada pilihan bersama 2.0. Jadi mudah saja, anda hanya perlu ke muka buku Nasional FM. Adakan admin portal akan sentiasa muat naik pada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari. Akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan di situ anda boleh tinggalkan komen yang mereka telah sediakan. Dan pastikan anda menulis tinggalkan komen penuh tajuk lagu yang penuh, penyanyi dan juga komen ataupun message yang anda ingin sampaikan menerusi lagu tersebut. Okey, ingat kita ada pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyapa rakan-rakan di muka buku, sekarang saya nak menyapa pula rakan di TikTok yang sekarang sedang menemani saya. Sekejap ya, kita ada kita ada Kak Elbiana Rosliana Lia, kita ada Nona Manis, kita ada Wan Manzana, kita ada Harry 30. Oh, dia kata boleh tolong pesan dekat kawan saya Basram, bawa lori hati-hati. Kepada rakan Harry 30, katanya pandulah lori tu dengan berhati-hati. Bukan sahaja kepada rakannya, kepada siapa saja yang sedang memandu di atas jalan raya. Mira temankan anda untuk bagi mata anda segar. Tapi pada waktu yang sama, patuhi had laju, okay? Pandu hati-hati, biar lambat asalkan selamat. Kita ada Aizan Zat, kita ada Tok Moh 99, kita ada Muhammad Nazir, kita ada The Seal, kita ada Cik Nur, kita ada Abdul Razak, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Hidayah, kita ada Ais Laici at Stylo, kita ada siapa lagi ni, kita ada kejap ya, kita ada Kak Halimah Mamat 80, kita ada Z Serkam, kita ada Asmadi Madi, Saiful Zulbahari, kita ada Cik S, kita ada siapa lagi ni, kita ada Aizan Z, Faizal My Pejal 435, kita ada Wani, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya. Kita ada EQ, kita ada Yong Izzah, kita ada Farif Hakimi, Kamarul _official,
Kita ada ramai lagi. Mana yang saya dapat sebut tu? Tak apa, terima kasih kerana menemani saya di TikTok. Dan anda juga jika ingin menemani saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, sebentar tadi kita baru saja mainkan lagu Mengintai dari Tirai Karma daripada kumpulan Exist. Itulah orang kata kalau ikut tajuk lagu tadi tu, mungkin mengintai je dari Tirai Karma kan. Mungkin tak berani nak munculkan diri depan depan, sebab tu mengintai je. Tapi kalau terlalu lama sekadar memerhati dari jauh, orang yang kita tunggu tu pun mungkin tak tahu yang kita tengah menunggu. Sudahnya kita duduk je lah kat tepi tu, terasing dalam sepi. Sesuai dengan tajuk lagu seterusnya, Terasing Dalam Sepi daripada kumpulan Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

di hati. Kini kita sudah pun masuk jam pukul berapa sekarang ni? 3:13 pagi. Tinggal 3 jam sahaja lagi Mira akan mana-mana game burung hantu, kerana saya akan mengundur diri pada jam 6 pagi nanti. Jadi waktu macam ni, kalau anda masih dengar suara Mira mungkin dari jam 12:30 malam tadi lagi, maknanya anda memang setia betul menemani Mira pagi ni. Terima kasih banyak. Jadi Mira harap sepanjang dari jam 12:30 malam tadi ada lagu yang kena dengan selera anda, ada yang buat anda menyanyi, berjoget, dan mungkin ada juga lagu yang buat anda kembali ke zaman-zaman dulu. Harapnya zaman indah lah, bukan zaman pahit lah. Kalau sebolehnya nak zaman indah sahajalah kan, tapi itulah, dalam hidup ni kita ada pahit, ada manis kan. Apapun, perjalanan kita belum habis lagi. Jadi terus kekal bersama Mira. Kita isi jam 3 ni dengan lebih banyak lagu pilihan, lagu yang sama-sama kita boleh nyanyikan harapnya. Ini dia lagu Biru Mata Hitamku daripada kumpulan Wings. National FM, sentiasa di hati.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

jatuh cinta lagi daripada kumpulan mata. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Azim Muhammad Tahir. Oh, Kak Azim, assalamualaikum, selamat malam ataupun pagi. Waalaikumsalam. Happy konti GBH, keluang Johor hadir. Esok cuti bolehlah layan GBH dulu sebelum terlena dibuai mimpi indah. Oh, diselitkan juga gambar saya bersama dia. Ah, kita pernah jumpa kan Kak Azim? Ah, comelnya kita dua. Comel je gambar. Okey, kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Assalamualaikum Mira, dan selamat malam dari Pak Yul Senai Johor. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama GBH di Nasional FM sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita juga ada Biah-Biah Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran. Moga sihat selalu juga kepada rakan pendengar semua. Terima kasih kerana mendoakan. Semoga semua pendengar GBH dan pendengar Nasional FM sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan. Kita juga ada Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Mira, selamat berkonti. Hadir dari Cemur Perak. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di konti Radio Pujaan Ramai GBH Nasional FM sentiasa di hati, dari PK Amin Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH. Luncur mantap sehingga pagi. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Real Adi. Salam DJ Mira dan geng-geng GBH malam ini. Layan lagu-lagu malam ni, especially lagu sekarang. Oh, tadi ya, lagu bertajuk. Ya, saya ada mainkan lagu bertajuk Otak Ular daripada kumpulan Desire. Katanya rare lagu ni, dah first time dengar dalam radio. Okay, saya gembira awak suka lagu yang saya pasangkan, mainkan tadi, lagu Otak Ular Desire. Dan juga ada yang tanya juga di bawah komen itu, katanya sebelum lagu Otak Ular tadi, lagu apa ya? Okay, sebelum lagu Otak Ular, saya tolong jawabkan ya. DYMM Use Result. Sebelum lagu Otak Ular tadi, saya mainkan lagu Amukan Jebat. Nah, itu tajuknya. Okay, kita juga ada Ramli Lee. Selamat malam DJ Mira, selamat bertugas segmen GBH On sampai pagi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam di segmen Geng Burung Hantu. Oh, dia kata gagak burung hitam ya, bukan geng burung hantu, gagak burung hitam. Selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria-cerialah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan Mekah mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, semoga diulik mimpi yang indah. Oh, terima kasih atas pantunnya. Kita ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti teman berteman bersama DJ Mira dan GBH semua di Radio Nasional FM. Jom kita layan dulu radio sentiasa di hati. Okey, baik, kita nak mainkan lagu seterusnya. Kau tadi jatuh cinta lagi daripada mata. Yelah, bila kita apa ni, jatuh cinta ni macam-macam lah kan, tapi itulah bila dah buka hati sekali lagi, kita kena bersedia juga dengan pelbagai senario, pelbagai kemungkinan. Harapnya kali ini bahagia sampai akhir, tak terkandas di tengah jalan. Jangan baru nak suruh nak bercinta lah, tahu-tahu hati tu terguris pula. Mungkin ada yang sekarang sedang dilamun cinta, tapi kepada yang mungkin belum lagi berpasangan, kita boleh angan-angan dulu. Ini dia angan-angan daripada Raja Iman, Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti di segmen apa? Segmen Geng Borong Hantu. Okey, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang saya nak menyapa pula, nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Tadi saya dah sapa dah. Ini kita nak sapa yang baru sahaja menemani saya. Kita ada Jamat. Katanya on the way ke Jerantut. Kita ada Jali Rockers, kita ada Sabariah Awang, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Shah, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Budak Kumpau, kita ada Pelangi Biru, kita ada Kak Mazna, kita ada Khairul Anwar, kita ada Osman Mat, kita ada Kak Jamila, kita ada Kak Lavender Girl, kita ada Rosita Ezita, kita ada Nur Rabihah, G410, Kak Mawar. Siapa lagi ni? Kita ada Anita Ganu hadir katanya. Kita ada Ainun Putih. Kita ada siapa lagi ni yang menemani saya? Ada yang menemani dari diam ya, yang menonton saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menemani. Kita ada juga Azlan Abdul Wahid. Kita ada Anak Sama Tajau. Kita ada siapa lagi ni? QH Rasa. Kita ada Sarifah Nur Hafizah Mamat 81, Atan 74, Lisa Abdul Talib, Fatin Syairah. Kita ada Era. Oh, nama Era. Kita ada Rosita Seribu. Tau, ada juga Tau. Ay, namanya unik betul. Kita ada Ming Ismail, Ainuraini. Siapa lagi? Kita ada Paman Ujang. Kita juga ada siapa lagi ni? Wang Sepawi. Dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersembang dengan saya ataupun dengan Geng Borong Hantu, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Dan tadi ada juga yang puji-puji saya cantik. Terima kasih ya. Itulah kadang-kadang satu pujian yang sangat orang kata simple gitu, sangat mudah, sangat pendek, boleh kita ingat lama tau. Bukan saja kata-kata seperti cantiklah baju awak hari ni, sedaplah suara awak. Bukan saja itu. Kalau cakap, oh bagus awak bekerja tadi, bagus kerja awak tadi, itu pun sebenarnya memberi kita semangat tau untuk bekerja. Jadi orang cakap kata-kata tu mungkin dah lupa 5 minit kemudian orang yang katakan tu. Tapi kita yang menerima ni, yang mendengar pujian tu, yang mendapat pujian daripada orang itu, boleh senyum sampai, bukan saja balik rumah, sampai bila lah. Sebab kita teringatkan pujian tu. Sebab tu kalau terlintas benda yang baik tentang seseorang, tak salah untuk kita terus cakap, tak salah untuk kita terus puji. Keluarkanlah kata-kata yang manis, dan elaklah kata-kata yang boleh melukakan hati. Kita tak tahu, mungkin satu ayat kecil daripada kita tu boleh buat hati seseorang tu jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Itu bergantung kepada kata-kata apa yang diluahkan daripada mulut anda. Gitu. Sekarang saya sebut kata-kata, lagu selepas ini pun tajuknya Kata daripada Hazami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM.
4: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
5: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
4: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
5: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Nasional FM sentiasa di hati. Dari jam 12.30 malam tadi, saya telah menemani anda dan sekarang sudah pun jam 4.3 minit pagi. Jadi jika anda telah menemani saya dari jam 12 tadi, terima kasih. Mungkin ada yang menemani dari siaran radio, ada yang menemani dari TikTok dan ada juga yang menemani di muka buku. Nasional FM sentiasa di hati. Seperti kita ada Osman, kita ada Rashidah Idi, katanya Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada semua pendengar GPH dan selamat berhibur. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Abdul Jalil Tahir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita juga ada YB Raja Tun Dr. Philip Malang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GPH. Kita juga ada Nani Ani, Assalamualaikum, salam tengah malam GBH. Waalaikumsalam, mata dah layu dah tapi tetap setia dengan GBH berjaga, ditemani alunan lagu dan DJ Mira Nasional FM. Walau mata mengantuk, hati tetap bersama DJ Mira sentiasa di hati. Dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Terima kasih kepada yang mungkin mata dah layu tapi masih nak menemani saya. Terima kasih, saya insyaAllah saya akan cuba menemani anda dan buat mata anda segar, insyaAllah, amin amin. Terima kasih juga stiker tu, comel betul Nani Ani punya stiker tu. Kita ada Z Pak Ya, salam GBH. Waalaikumsalam. Zamani Nasir, Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas. Kuala Selangor, mari tak ada sombong punya, salam GBH. Waalaikumsalam. Kita juga ada Ana Anoy, kol-kol betul, Ana Anton, Assalamualaikum DJ Mira dan semua GBH, hadir dari Kudat, Sabah. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan, Assalamualaikum DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Gadis Melayu Burung Hantu? Kebetulan saya memang ada pasang tadi lagu Gadis Melayu jam 1 pagi tadi, tak silap saya. Okey, saya juga nak menyapa rakan di TikTok kita. Tadi dah siapa dah? Ni ada juga lagi. Kita ada Miss Pan Nawi 5492. Kita ada Ahmad Suhaili. Kita ada Danish. Kita ada Jadah Edot 3. Kita ada Matahari. Oh, Kak Matahari. Kita ada Azbul Roslan. Kita ada Mike. Kita ada Bunga Larangan. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya, Amirul Ibrahim. Kita ada Iwan. Kita ada Lion Utara. Kita ada Tok Misai Desaru. Kita ada Asfa Ceras. Ada ramai lagi. Okey, sekarang sudah pun pukul 4.5 minit pagi. Yang masih berjaga, angkat tangan. Walaupun saya tak nampak, angkat tangan. Yang baru, selamat pagi. Waktu macam ni, suasana dah mula perlahan-lahan mula berubah. Tak lama lagi yang nak keluar. Awal mula dah mula bersiap, peniaga sarapan pun mula buka kedai dan jalan raya pun mungkin akan kembali sibuk. Kalau anda salah seorang yang memulakan hari lebih awal pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan perkara yang baik. Mira pula masih di konti, jadi sebelum hari anda betul-betul bermula, biar Mira temankan anda dahulu. Okey, lagu seterusnya, lagu ni nak kata rancak pun rancak jugalah, kita bermenari sikit lah, daripada Dia Fadila. Nak sebut pun cadadada, nanti dengarkan lagunya. Okey, teruskan bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Cari Jodoh daripada kumpulan Wali Band. Kebetulan pula dalam TikTok kita sekarang pun sedang berbual, sedang membincangkan tentang cari jodoh. Nak cari jodoh orang mana semua kan. Itu yang buat Mira terfikir juga. Kalau kita tengah cari jodoh ni, sebenarnya orang macam mana kita cari ya sebenarnya? Mestilah bukan sekadar orang kata sedap mata memandang. Kalau boleh biarlah orang tu, bila dia tak ada je kita rasa alah kehilangannya. Bila lama tak dengar khabar, mula tertanya-tanya. Lepas tu akhirnya rindu pula. Tu petunjuk untuk lagu seterusnya. Lagu apa seterusnya? Lagu Rindu daripada kumpulan Feminine. National FM, sentiasa di hati. Rinduku.

kehilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Dum Machale Dum. Ui, rasa macam masuk filem Bollywood pula dengan lagu ni kan. Saya harap anda terhibur dengan lagu tadi, lagu sebentar tadi, lagu Dum Machale Dum. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM Sentiasa di hati. Kita ada Agustina Agos, sahabat bertugas DJ Mira terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga ada Kak Luisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, macam mana? Selamat berkonti bertugas dan bersiaran Nasional GBH Kem Buruh Hantu dan geng GBH. Selamat pagi semua. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak ada sombong, okey? Kita juga ada Marsha Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat pagi dan selamat bertugas GBH. Semoga lancar dipermudahkan hingga hujung siaran. Selamat pagi sahabat dan rakan pendengar setia Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga ada gambar-gambar tersampai ni. Dia bagi muka dengan mata hati-hati tu. Kita juga ada Sunflower. Maran hadir lapor diri dalam segmen GBH. Selamat bertugas DJ Mira Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga ada Sadin. Selamat pagi bos Mira, lagi main lagu best-best punyalah, macam lagu Azlina Aziz. Wajahmu di mana-mana di wajah siapa di hatimu. Ya Allah, minta maaf lah. Wajah siapa di hatimu. Lagu ni jangan keluar di radio. Semua bagus-bagus bos. Jangan marah kacau bos. Mira buat kerja, jangan risau. Kita juga ada gambar-gambar tersampai. Assalamualaikum DJ Mira, saya Nur Kak Enoma Isa, dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak ada sombong. Selamat pagi DJ Mira, manja manis dan geng burung hantu. Kita juga ada Hasno Rizal. Hai DJ Mira, Nasional FM Sentiasa di hati. Mira, Mira on the wall. Jom layan GBH you all. Dari Stella Tanjung Malim, Shift Malam Group. Kita juga ada Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum DJ Mira, sahabat bertugas ya, DJ GBH terbaik. Anda pendengar GBH juga terbaik semuanya. Kita juga ada Aino Jafar AJ. Dihantar good morning, have a nice day. Semoga dipermudahkan urusan. Kita juga ada Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat pagi, salam tahajud serta salam subuh buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Geng Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM Sentiasa di hati. Terima kasih untuk info berita serta lagu best dari era 80-90 hingga kini dengan diringi lagu Keimanan serta Raudah di Nasional FM Sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini, jom layan lagu sambil mengemas rumah. Kita juga ada Cik Su. Assalamualaikum, selamat malam Mira. Suria Matahari Nazri Muhammad Nazir Bas, Matahari Bersinar Ismail Mat Solihadin, Felda Guarnapai Citra Kedah FM berpuasa terbaik. Kita juga ada Uncle Togungga. Selamat pagi DJ, selamat berkonti. Terima kasih kepada yang telah meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga saya juga nak menyapa rakan di TikTok sekarang yang menemani. Ada yang menemani dari tadi lagi, ada juga yang baru sahaja masuk ke TikTok. Kita ada siapa ni? Kita ada Junaidi 2880, kita ada Matcha Strawberry, kita ada siapa lagi ni? Pok Sula Frozen and Runcit, Andre Mahisa FM, kita ada siapa lagi di sini ya? Kita ada Yo Kalang, kita ada kejap ya. Kita ada 1K92, Yusof Yus, Ain Kasih, Nur Syahira, Inanja 88, Kak Leha, Rindo, Jamila. Kita ada siapa lagi? Nek Mom Imah. Kita ada Zara Syafira, Rosita Seribu. Dan ramai lagi. Ada Syahrul juga. Dan ramai lagi. Terima kasih kerana menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di Facebook dan juga di TikTok. Okey, tadi saya dah pasang lagu Dum Machale Dum, kan kita macam dah ibarat masuk filem Bollywood. Sekarang kita nak kembali ke Malaysia semula. Tadi kita ada juga Mama. Salam dari Miri Sarawak. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad pun ada. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya dah bawa anda ke filem Bollywood. Saya nak tarik anda semula ke Malaysia pula. Tadi lagu rancak. Saya nak main emosi sikit lah. Saya nak pasang lagu slow sikit. Nak rentak perlahan sedikit pula. Tapi lagu ni ditujukan kepada sesiapa yang bernama Camelia. Ini dia Camelia daripada Sweet Charity. Teruskan bersama Mira, Nasional FM Sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam 5 pagi dah sekarang, tepat 5.09 minit pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi anda masih bersama Mira sampai sekarang, anda memang geng burung hantu yang sejati. Terima kasih kerana menemani saya. Sekarang suasana pagi dah mula terasa. Tak lama lagi ramai yang akan mula bergerak dengan rutin hari masing-masing. Ada Mira pula masih ada di sini untuk menemani anda. Jadi kalau baru nak mulakan hari, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang mungkin sudah bekerja sejak tadi lagi, semoga urusan anda dipermudahkan sehingga selesai. Kita masih ada lebih kurang satu jam lagi untuk bersembang dan juga untuk sama-sama mendengarkan lagu lagi sebelum Mira undur diri nanti jam 6 pagi. Jadi kekal bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan jangan lupa juga seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Azhil, Hujung Waktu. Nasional FM sentiasa di hati.

payah nak kutuk, nak maki. Sekarang senang sangat, semudah di hujung jari. Maka tuan-tuan, bohlah kawan tu, poslah apa pun, baik ke tak baik ke, dia maki saja. Pasal bukan geng dia. No? Kalau geng dia, buat pilah buruk tuan mana pun, dia senyap, sepi, tak kata apa. No? Ha, maka tuan-tuan, yang tu, tu punca penyakit yang kita kena atasi dalam hidup kita. Macam mana ni kita nak redakan sikap benci-membenci sesama kita orang Islam? Salah apa dia tu sampai hang benci sangat tu? Dia buat salah apa? Dia buat silap apa? Kadang silap dia bukan dari sudut yang usul, yang asas. Kadang hanya pada cabang dan perkara-perkara furuk, perkara-perkara cabang. Takkan kita nak bergaduh, nak benci, membenci perkara kadang bukan dari sudut perkara usul, perkara furuk, kadang perkara pendekatan. Cara pendekatan saja berbeza, matlamat tetap sama. Pakat-pakat nak majukan negara, nak makmurkan negara, nak angkat martabat negara, nak angkat ekonomi negara. Cuma cara ya beza je, cara ni, plan dia macam ni, plan hang macam mana, tak ada pun. Maka tuan-tuan, itu sepatut kita kena tahu punca-punca dia, sebab kita kadang tak ada arah, tak tentu arah, tak tahuan hala dalam membenci, tak tahuan hala dalam kita taksub, fanatik. Tak tahu nak guna akal fikiran kita, kita tak tahu nak guna hadis-hadis Nabi yang Nabi bagi sebagai pedoman dan panduan. Kerana apa? Kerana terlampau ikut emosi. Bila kita terlampau ikut emosi, itulah dipanggil sifat mazmumah, sifat yang keji. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah suruh kita berlindung dengan dia daripada kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Dalam surah Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan orang hasad ketika dia hasad. Tu dia dua perkataan hasad diulang dalam satu ayat yang pendek. Min syarri hasidin iza hasad. Oh, ni rupa nombor satu sekali punca kejahatan, punca perpecahan, punca persekitaan ialah hasad.

mana daripada punca hasad itu jadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi. Darah tumpah di muka bumi yang pertama adalah sebab puncanya hasad. Dengki dengan adik dapat bini cun daripada dia. Dia punya tak berapa cun. Nah. Hak adik dia cun. Halah kerana cun ya. Nah. Pasal itu saja dia angkat batu hempuk atas kepala adik dia. Adik dia habil mati. Itu dipanggil sebagai dosa pertama di muka bumi. Adalah berpunca daripada hasad. Lepas tu Nabi letak nombor satu prasyarat, jangan hasad. Ada hasad sampai bila tak boleh bersatu, sampai bila tak boleh bersaudara. Apa lagi hasad tu yang payah tu, dia dengki. Dia sekarang dia tak dapat tak apa, janji jangan bukan kawan tu. Dia benci kat kawan tu, dia tak dapat tak apa, jadi bagi orang lain. Orang lain dapat tu dia puas hati. Tuhan tak dapat pun, Tuhan tak mau pun jawatan tu, pangkat tu. Tapi pasal apa hang sonok sangat nak bagi dia jatuh? Aku sonok bagi dia jatuh sebab apa? Orang lain dapat pun aku syok lah. Bukan kata aku. Tu dia yang kata hasad. Nah, dengki mari daripada sifat iblis. Iblis punca yang dia boleh keluar daripada syurga, dia dengki dengan Adam. Hasad dengki dengan Adam. Ha? Kita tuan-tuan bahasa hasad diterjemahkan bahasa kita dengki. Bahasa Melayu. Sebab tu hasad dengki. Ada lagi satu tu dipanggil al-hiqdu. Al-hiqdu maknanya lebih kurang juga dengki juga no. Ha, tapi teruk sikit lah. Sebab tu ada yang dikatakan sifat unta yang kita tak berapa boleh makan. Kena Nabi kata siapa makan unta kena pergi wuduk tu. Di antaranya dia sangat-sangat hiqdu. Penyakit dia ada satu dipanggil perangai dia tak elok. Perangai hiqdu tu. Perangai dia dengki, cemburu yang amat sangat. Nah, ha, al-hiqdu. Satu lagi, al-hiqdu. Al-hasadu, al-hiqdu. Sebab tu kita nak terjemah al-hasad tu, kita terjemah dengki juga. Al-haqdu pun kita terjemah dengki juga. Tak ada perkataan kita yang sesuai dengan perkataan itu. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya tengok. Baginda alaihi salam, apabila Nabi Adam alaihi salam diperintahkan untuk memberi nama-nama yang ada di bumi, Adam boleh sebut satu persatu, satu persatu. Iblis yang duduk dalam syurga juga merasa tercabar. Ah, dia kata, lepas ni malaikat tak mengadap aku dah, malaikat akan mengadap Adam pula. Ha, habislah tahta aku sebagai orang alim dalam syurga, habis. Boleh ke Adam? Ha, lepas tu dia mula pasang dengki dia, dia mulakan hasad dia, dia mula misi dia, dia terjemah, dia luahkan dalam bentuk tindakan dengan konspirasi, dengan bermacam-macam perancangan A, B, C, sampailah dia berjaya untuk mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga juga, bagi sama dengan dia. Dia kata tak cukup dengan Adam dan Hawa, dia punya dengki tu, melarat pula kepada anak cucu cicit cuit kepada Nabi Adam alaihi salam. Guru kami kata tuan iblis ni dia bukan musuh kepada orang Islam, dia musuh kepada manusia, insan. Sebab itu dia bukan hasut orang Islam saja buat jahat, tapi dia juga hasut orang kafir. Kalau kata semua orang kafir di bumi ni tak ada orang yang Islam, dia akan hasut orang-orang kafir, sama-sama kafir, bergaduh juga, berkelahi juga, bunuh-membunuh juga. Tu kita tengok kadang-kadang pergaduhan mazhab dalam Kristian. Nah, bunuh-membunuh juga. Tidak kita tahan geng dengan kafir.

0: iblis duk kacau depa apa dah. Dia bukan musuh kepada Islam, dia bukan musuh kepada mukmin, dia bukan musuh kepada muslim. Aduun mubin, musuh kepada manusia seluruhnya. Musuh manusia munafik, dia juga. Musuh manusia fasik, dia juga. Musuh manusia yang beriman, dia juga. Manusia yang kafir, dia juga. Musuh kepada seluruh manusia. Sebab tu dia tak akan biar manusia duduk elok-elok di dalam dunia ni. Walaupun semua manusia itu kafir, walaupun semua manusia beriman, dia tetap akan buat huhara. Dia tetap akan buat honar agar manusia berkelahi, bergaduh sesama sendiri. Kemudian dia bertepuk, dia berpesta, dia seronok sebab dia kata hampa menari ikut lagu gendang yang dia pukui.
1: Allah.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.30 minit pagi dan sedikit perkongsian dari Mira untuk kita sama-sama renungkan pagi ini. Kadang-kadang bila kita tengah melalui waktu yang susah, memang sebenarnya susah untuk kita nak nampak apa yang baik di sebaliknya. Waktu tu kita cuma fikir bila semua ni nak habis, bila semua ni nak selesai. Tapi sebenarnya bila masa tu dah berlalu dan kita pandang semula, baru kita sedar rupanya banyak perkara yang kita belajar sepanjang waktu kita susah tu. Kita jadi lebih kuat, lebih matang dan mungkin lebih menghargai perkara-perkara yang sebelum ni kita anggap biasa saja. Macam pelangi juga, kita selalu kaitkan keindahannya dengan hujan yang akan datang sebelumnya. Jadi kalau sekarang anda sedang melalui fasa yang sukar, waktu yang susah, jangan cepat putus harapan. Mungkin pelangi anda belum muncul lagi.

0: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Nabi sebut takkan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hati lah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
2: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

dalam satu masa. Masjid Al-Mukhlisin menjadi titik tumpuan komuniti setempat menunaikan ibadah solat lima waktu, solat Jumaat serta aktiviti yang memberi manfaat bersama.

kehidupan kejiranan yang hidup di sekitar Masjid Al-Mukhlisin adalah kunci kejayaan aktiviti mengimarahkan masjid. Walaupun dalam soal pengurusan jenazah dan tanah perkuburan, Masjid Al-Mukhlisin berjaya menterjemahkan peranan masjid sebagai satu-satunya institusi sosial yang terpenting dari mula manusia melihat dunia hingga mereka pulang ke kampung abadi.

0: pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam mana hari ni? Hari ni kita tengok apa kata Nabi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya, ayyul mu'minin afdal. Ada sahabat tanya, apakah amalan orang yang beriman? Kita lah ni orang beriman yang paling afdal, paling utama. Nabi jawab, qala ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Maka kita tengoklah cek balik akhlak kita baik ke tidak. Kan, orang maknanya dengan kita ni menyampah ke, kan, serabut ke, kan, susah hati gunsing kalau ada kita ke, huru-hara ke, kan, kecoh ke, asyik-asyik nak bergaduh je dengan kita ke, itu maknanya kena check kita diri kita sendirilah. Kalau maknanya masam, apa, manis je kita, kan, apa benda baik je, orang pun suka duduk dengan kita, cakap kabar molek, insyaAllah, kan, termasuk dalam hadis ni. Kemudian kila wa ayyul mu'mini aksar aqyas, tanya lagi, orang beriman ni yang mana yang lebih cerdik? Dia tanya yang cerdik. Qala aktsaruhum lil mauti dhikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Jadi orang yang banyak ingat mati dan baik persediaan pula. Dia tak boleh ingat mati saja. Bila ingat mati saja tak ada apa boleh kerja, kan. Tetapi wa ahsanuhum lahu isti'dada, baik persediaan dia. Jadi ini yang kita kena tengok ni, kan. Orang yang apa benda cerdik ini, dia kehidupan dunia ini baik-baik je, kan. Tak bergaduh dengan orang, tak berbalah dengan orang, dengan saudara mara, dengan adik-beradik, okey je, kan. Tak mengenai orang lain, tidak ambil hak orang lain, tak marah-marah orang lain, apa nama lagi, kalau orang-orang lain lah. Dengan diri sendiri dia tak buat maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada pun tersilap, kan, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Maha Pengampun. Dia jadi orang yang ceria. Fal yafrahu, Allah Taala suka orang yang ceria. Maka mengingati mati ini bukan menjadikan kita bersedih sepanjang masa. Silap tu silap. Mengingati mati, kata Nabi, ahsanuhum lahu isti'dada. Kita mempersiapkan diri, jadi kita menjadi orang beriman yang terbaik. Orang yang beriman yang terbaik, disiplinnya, perangainya tadi, kemudian kerjanya, kehidupan rumah tangganya, anak-anak dia jaganya, isteri nafkahnya, kan. Kadang-kadang kita ialah, kita merasa kitalah ketua keluarga. Beras aku beli, haha, tu dia, kan. Tetapi sebenarnya kita menjadi khidmat kepada isteri dan anak-anak, khadim, kan. Kerana khadim inilah kata bunda ulama melihat Nabi SAW. Nabi ni ketika Isra' Mi'raj sampai langit tujuh tu, menjelajah sampai habis langit lah menjelajah, kan. Maka apabila turun saja, Nabi tetap buat kerja rumah, Nabi jahit baju, Nabi tolong isteri, tetap maknanya berkhidmat untuk sahabat. Padahal ini orang yang berada, maknanya di kedudukan yang paling tinggi. Maka pada ketika itulah, kita sebagai manusia, tuan-tuan, hendaklah kita menjadikan kehidupan kita ni kehidupan yang baik untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Lebih kepada memberi, berkhidmat, berbanding dengan kita meminta mendapat. Itu yang Nabi ajar kepada kita, kan. Dalam perang Tabuk, Nabi apa benda suruh orang bersedekah sehingga sahabat-sahabat walaupun miskin, tetapi oleh kerana didikan Nabi, seada di dalam rumah dia sebiji kurma saja, maka dia datang dengan sebiji kurma itu sedekah. Padahal orang yang ada sebiji kurma untuk makan ni tak payah bersedekah, tapi dia punya pattern. Nabi suruh apa benda kita berkhidmat atas dunia ini, mereka sanggup korbankan walaupun yang ada hanyalah sebiji kurma saja. Maka kerana itulah kita hendaklah menjadi manusia yang berguna, sentiasa berkhidmat dan bermanfaat untuk orang lain, insya Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam itu kita jawab dulu dapat pahala wajib. Dah dapat benda baik satu untuk pagi ni.
0: Insya-Allah alhamdulillah.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi pagi ni juga kita terus dalam keadaan kita ingin menjana sesuatu. Yang baik kita tingkatkan apa yang sepatutnya kita harapkan dalam kehidupan kita ke arah yang lebih baik sebenarnya kan.
1: Biasalah kita manusia, salah silap tetap ada, tapi kesilapan itu kita ikhtiarkan cuba tidak berulang. Yang paling penting untuk pagi-pagi ini, cari yang bagus-bagus, yang baik-baik, bersih-bersih saja, dan juga dengarkan Yidi digabungkan. Dan untuk pagi ini kita nak kongsikan juga melalui Terengganu sana sini tentang cuaca peralihannya yang akan bermula esok.
0: Terengganu
2: sana sini.
0: Baik, jadi hari ini kita hari Khamis sebenarnya. 8 Oktober 2026 bersama dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Cerita pasal cuaca ni.
1: Kita sedia maklumlah apabila kita berada di hujung-hujung tahun masuk bulan 10 ini, dan juga kalau ikut ramalan jangkaan daripada pihak Malaysia di mana fasa peralihan monsun dijangka bermula esok 9 Oktober dan akan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026.
0: Jadi menurut kata Ketua Pengarah dijadi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia ini, Dr. Muhammad Hisham, dalam satu kenyataan media katanya permulaan fasa berkenaan ini menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula sejak 14 Mei tau. 14 Mei 2026 yang lalu.
1: Ya, jadi keadaan ini dia akan jadikan adanya pembentukan awan ribut petir yang kebiasaannya akan bawa kejadian hujan lebat serta kilat berserta angin kencang dalam tempoh masa yang singkat. Macam petang malam tu nampak dah bunga-bunga dia tu.
0: Itulah, itulah ada je mak kan. Petang ni,
1: petang hujan ribut pelakar. Petir.
0: Pukul 5 dah macam pukul 7 kan.
1: Tak apalah, kita sedia maklum dengan keadaan cuaca. Jadi fenomena cuaca berpotensilah menyebabkan beberapa kejadian berkaitan dengan cuaca ekstrim. Sebabnya dia akan ada kesan sama ada kalau kawasan yang sisa paritan ada masalah banjir kilat. Kalau kawasan-kawasan yang berada di sungai-sungai ni kepala air.
0: Jadi itulah tu kan. Jadi sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan kita tingkatkan kewaspadaan sepanjang tempoh peralihan monsun ini, insyaAllah.
1: Macam biasalah, cuaca bukan kawalan kita, tapi kita kawal susun atur kehidupannya. Moga selamat Tuhan izinkan untuk kita semua. Dan kita nak kongsikan untuk semasa luar negara, terus layan
0: Yidi Luar Biasa.
1: Cuaca pagi pastinya mesra.

0: Yelah, kita kalau pergi mana-mana mesti nak ada rakam gambar-gambar kenangan.
1: Benda tu dah wajib. Apa guna kalau telefon ada kamera tidak bergambar?
0: Okey, kejap, kejap. Senyum-senyum. Senyum.
1: Ya, yeah, Acis. Bagi bini love gini kan. Tapi itulah kan.
0: Oh, ya, tapi.
1: Dia tapi bergambar tak salah. Tapi ada peraturan setengah-setengah tempat ni tak boleh.
0: Ya. Jadi kita jangan langgar lah. Kadang-kadang tu kita rasa macam memang memerlukan sangat.
1: Mm-mm.
0: Kan? Terpaksa. Contoh macam dekat hospital tapi memang tidak dibenarkan langsung.
1: Okay.
0: Contohnya di kita dapat rawatan, tengah dapat rawatan di hospital. Kita nak ambil gambar, tak boleh.
1: Kan.
0: Tak boleh. Dalam bilik rawatan, tak boleh.
1: Melainkan berlakon drama.
0: Ha? yang berlakon drama tu lain lah.
1: Itu rakaman filem.
0: Itu lain lah.
1: Drama kan. Itu syuting, cerita lain. Okey, ni ceritanya kalau ni berlaku di Dubai ni. Di mana siapa-siapa yang ambil gambar dekat kawasan sekolah, dia akan kena denda. Denda dia dekat setengah juta duit Malaysia kita.
0: Oi, dia dibanding denda 500,000.
1: RM500,000 kalau angka yang tepat ni RM556,000.
0: Fuh.
1: Kalau ditukar mata wang itu kepada mata wang Malaysia. Main-main tau.
0: Jadi denda tu sebabnya ini di bawah undang-undang privasi Emirah Arab Bersatu lah, UAE. Jadi hukuman denda tu dibuat selepas ada Gulf News ni melaporkan pada Isnin tu adalah bahawa seorang di sekolah ni, sekolah di Dubai ni, dan ada sarjah mengeluarkan pekeliling, dia meminta ibu bapa dan pelawat supaya jangan merakam gambar tau. Gambar pelajar di kawasan sekolah. Tak boleh. That was my son. No.
1: Tapi masalahnya dia bukan buku gambar anak dia saja.
0: Tapi tu?
1: Termasuk yang kan kelingan gambar budak lain. Jadi di sini dia sebenarnya nak jaga apa ni, keselamatan kanak-kanak lah. Melalui takut tersebar dia. Kita setiap maklum kan macam mana dia orang ni. Ialah mereka yang berada di dunia digitalisasi, yang pandai untuk spin gambar-gambar dan sebagainya. Dia boleh adjust gambar jadi lain dan sebagainya. Jadi ini mungkin langkah yang dia ambil lah. Cuma kalau dalam nilai denda yang kita sebut tadi, kalau dalam mata wang UAE ni dia pakai dirham kan, RM500,000, duit kita RM556,000. Boleh-boleh banglo.
0: Setengah juta dah tu. Setengah juta dah.
1: Main-main tu. Tapi setiap institusi dia ada undang-undang dia. Hidup kita hormatilah aturan yang ada. Kalau tak, dia cari penyakit. Kalau dah rasa kaya sangat, bagi kat kami. Kalau orang Dubai dengar lah.
0: Kalau orang Dubai dengar.
1: Kalau orang Dubai dengar.
0: Tapi sebenarnya memang hukuman ni bila makin lama makin berat, makin orang akan terfikir untuk tidak melakukannya.
1: Rasa risau pula kita.
0: Itulah kan. Okey.
1: Dan selepas ini kita nak bukakan talian selepas pada lagu English ini. Satu pemanggil bertuah boleh calling-calling kami untuk kita bagi ruang ucapan lah sikit yang bertuah ya.
0: 6235-330 ataupun 6238-330. Semuanya selepas ini
1: Gitu Gad FM.
0: Ye, di luar biasa.
1: Masalah ceria pastinya.

0: Baik, syok bagi dengan FM Yidi temani anda permulaan harinya. Rancak di jalan gaya dah bersusun-susun dah ke?
1: Ya, dia dah pagi-pagi macam ni. Inilah kebiasaannya. Dia dah jadi rutin dah.
0: Ya, normal. Tapi rasanya kalau kita yang berada di negeri yang dalam kategori Pantai Timur ni, tidaklah sepadat bagaimana rakan-rakan kita di Pantai Barat.
1: Ya, lebih-lebih kalau di ibu kota. Kuala Lumpur.
0: Yang tu kalau sekolah, anak sekolah pagi, anak bangun kena semayang, maksudnya bukan semayang di rumah lah, solat di mana surau ataupun masjid-masjid yang ada di bahu kiri kanan jalan. Kalau tak, ada kemungkinan lah lewat je memanjang.
1: Ya, sebab dia kena keluar-keluar, dia kena keluar awal. Kena keluar awal, satu nak lari daripada kesesakan lalu lintas, dan satu lagi pula nak hantar anak sekolah sampai pada tepat waktu. Jadi ada yang pukul 4 dah bangun, dah bergerak. Pukul 3 pun dah keluar.
0: Ya, tapi kawan saya yang kunci pagi tu, dia sama juga, dia macam orang KL. Anak-anak bawa sekali. Kawan kita tu. Jadi dia memang macam budaya orang KL lah kan.
1: Betul. Kan?
0: Siapa?
1: Apa? Kawan kita itulah. Kawan kita itulah.
0: Okey. Kita ada pemanggil.
1: Kita ada pemanggil.
0: Ada pemanggil.
1: Kita jawab dulu.
0: Di talian kita untuk waktu sekarang ni. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam Yidi.
1: Orang dulu. Kita sudah dah.
0: Alhamdulillah.
1: InsyaAllah.
2: Nak kecil ni dah
0: basuh-basuh
2: tekak dulu.
0: Dah banyak kali basuh dah tekak ni.
1: Yelah. Ni siapa ni?
2: Siapa?
1: Alah, Yidi gitu ya. InsyaAllah.
0: Takut tersalah teka.
1: Kata teka kan bahasa hati. Gelak-gelak hari bahasa hati negatif. Tak baik.
2: Alah,
1: Bang Pak
2: belah ni.
1: La ilaha illallah.
0: Jangan dimarah lah Mas ya. Maksudlah kami banyak sangat emas.
1: Lain sikit.
0: Baik.
2: Pagi ni kot lain kot, baru lepas baju.
1: Faham.
0: Okey.
1: Nak okay, Mas. Tu.
0: Baik. Ucapan ni, ucapan ni.
2: Nak buat ucapan untuk buat semua diri-diri kesayangan Terengganu FM lah. Yang selamat bertugas, selamat sampai jam 10 nanti.
0: Terima kasih.
2: Jangan lupa sampai pagi nanti.
1: InsyaAllah.
2: Semula aku dengar Terengganu FM, tak kira di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tengah makan tu, tolonglah makan untuk kami sekali ya. Lepas ni kita nak tolong bacakan lagi untuk apa yang semasa dalam negara.
3: Kuala Terengganu 88.7
4: Terengganu FM.
0: Okey. Semasa dalam negara kita ni, cerita yang betul untuk kita sama-sama ambil maklum dan juga waspada berkaitan dengan apa ni, kes buli.
1: Sebab kadang-kadang kita tengok juga sekarang ni, dia buli ni bukan ni macam sekadar macam tumbuk, sepak,
0: bukan.
1: Tak, tolak ke, tak. Menghina rupa fizikal ke, tak buli. Ada. Dia memanggil dengan gelaran yang memalukan, itu zaman-zaman kita dululah kan. Ada je kan. Memulaukannya, dia bukan macam itu. Tapi sekarang ni kita nak ajak untuk semualah faham tentang berkenaan dengan buli ni, mak ayah, guru, juga anak-anak, untuk kita bincangkan di mana sebenarnya garis antara bergurau dengan membuli.
0: Di situ kita nak faham. Kadang-kadang kita orang dewasa, kita rasa macam kita faham, rupanya kita terlepas pandang. Sebabnya dia bukan hanya bentuk fizikal semata-mata, cuma yang kita risaukan takut buli yang bentuk emosi.
1: Dia gurauan, dia kata alah gurau je, tak boleh. Kadang-kadang ada gurau itu dia melampaui daripada kemampuan untuk dia
0: dia terima.
1: Kepada mangsa tu terima. Tak semua orang sama.
0: Baik. Sebabnya mungkin corak kehidupan dan juga latar kehidupan ni berbeza. Setiap kanak-kanak ni mungkin hadir dalam skop keluarga yang berlainan, dan juga diasuh dengan cara yang berlainan. Jadi penerimaan itu pun juga akan berlainan. Sebab itulah dia panggil banyak perkara yang kita kena perhatikan tentang aspek buli ni. Kerana kalau kita tengok, implikasinya bukan hanya sehari, tapi bertahun-tahun lamanya, dan juga ada sampai yang hilang nyawa. Itu yang menyedihkan kita.
1: Tapi sekarang ni dalam musim ataupun zaman sekarang ini, kes-kes buli yang seperti mana yang kita kongsikan ni, gurauan-gurauan kasar ni, dia berlaku, cuma tak ada laporan.
0: Okey.
1: Jadi itu yang kita katakan ada sifar laporan tapi belum tentu sifar kejadian.
0: Di situlah semua pihak kena main peranan, bukan soal nak mendedahkan keburukan tapi demi menjaga kebaikan, kemaslahatan dan juga keselamatan. Sebab dia kalau kita rasa tak apalah, kita diam-diam je lah, benda diam ni belum tentu menyelesaikan masalah.
1: Betul.
0: Biarlah kita rasa payah sekarang, tapi sekurang-kurangnya kita nampak cerah ke depan. Memang payah kita nak berkata. Dia sebenarnya kalau nak cakap yang hakikat sebenar, nak berkata benar walaupun pahit ni memang senang untuk dinyatakan pada bibir kita.
1: Yalah.
0: Tapi hakikatnya itulah kenyataannya.
1: Ia lebih membimbangkan kita lah sekarang ni. Sekolah yang mencatatkan sifar laporan buli belum tentu bebas sebenarnya daripada kejadian, kan?
0: Ya, betul.
1: Jadi mangsa mungkin takut nak bersuara ni. Takut nak bagi tahu. Tidak tahu juga nak bagi tahu pada siapa, nak mengadu, dan tak yakin tindakan akan diambil.
0: Jadi sebab itulah dia peranannya bukan hanya pada satu pihak semata-mata. Mak ayah, kakak, abang, adik-beradik kita, orang sekeliling pun kena perhatikan. Kalau perangannya yang dulu ceria bagai nak rak, tiba-tiba pendiam sampai sepatah pun payah nak bercakap. Kalau nampak macam kalau dulu sikit-sikit senyum, sikit-sikit bahagia, tiba-tiba kemurungan sepanjang masa, perangannya berubah. Cuba kita tanya, kita risik, apa sebenarnya?
1: Jadi itulah yang perlu kita rancang sebenarnya. Okey, jadi ini juga yang perlu kita perkukuhkan untuk kita mengambil satu tanggungjawab yang lebih besar lah bagi menangani masalah kes buli ini.
0: Usah kita menjadi pada siapa-siapa, kerana siap kita ada peranannya. Jadi kita bergani bahu, sebabnya anak-anak kita, budak-budak sekolah ini harta aset negara.
1: Betul.
0: Harta temahan negara. Jadi mereka lah muasir sekali. Tak guna negara kita kaya dengan hasil yang pelbagai, tapi kalau semua manusia tidak mampu dibangunkan dengan baik, mereka inilah yang menjadi tempat untuk tiang bagi menerus generasi negara yang kita cinta.
1: Okey, baik, kita mulakan dengan kita berkawan dengan sopan santun. Jangan kita cuba untuk bergurau kasar-kasar ke.
0: Bergurau boleh, bergurau tu boleh, tapi bergurau yang ada sakat tara.
1: Ada sakat tara je. Tak ada tulis macam tu. Kalau orang tak nak buat, jangan kita paksa. Hai, tolong nyanyi jap. Nyanyi.
0: Ini dah buli ni.
1: Tak. Ini bukan buli. Kita kan nak lepas ni nyanyi.
0: Nyanyi dulu. Nyanyi.
1: Satu lagu.
0: Sepohon kayu.
1: Tak, lagu lain lah. yang itu insaf pembuli tau.
0: Itu yang datang. Takkan ni kalau nyanyi lagu negara ramai kena berhenti ni. Lagi kita kena berdiri. Okey, kita nak pukul 7 pagi.
1: Sepohon kayu
0: Sepohon kayu.
1: Baru kita nak buli dia. Dia buli balik.
0: Kan berjurus tu. Okey, utama 7 pagi menyusul, terus saja layan ini.
1: Luar biasa.
0: Pastinya masa ceria.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jadi luar biasa untuk jam yang kedua. Apa khabar semuanya?
1: Yeah, terima kasih, thank you, syukran. Yang baru saya terbuka tegakkanlah untuk bersama gabungan Yedi untuk teman anda di jam yang kedua. Sekarang ini hari Khamis kita. Hari Khamis biasalah. Ha, kalau di negeri-negeri Batang Timur yang cutinya akan bermula pada hari Jumaat, maka hari Khamis inilah banyak perkara yang nak diuruskan, nak diselesaikan, nak disettlekan. Itu rutin biasa.
0: Ya, yeah, jadi esok ni juga mungkin anak-anak akan rasa macam seronoknya berada di rumah, boleh main phone dan sebagainya. Inilah sebenarnya cabaran kita zaman dulu kanak-kanak dan zaman sekarang ini berbeza cabarannya.
1: Dan juga cabaran itu jugalah kan yang akan menentukan corak kehidupan kita dan juga memberi kelainan membanding kita dulu-dulu dan juga kita kehidupan kita sekarang. Dia sebut pasal kehidupan kita ni, latar kehidupan juga kita ni berkaitan dengan perjalanan. Kalau rumah kita, kita nak susun atur, esok nak buat belanjawan, nak beli barang dapur dan sebagainya, itu kat rumah. Tapi negara kita dia ada satu suktu yang penting yang akan sama-sama kita dengarkan untuk esoknya tu,
0: insyaAllah. Jadi kita ajaklah, ataupun kita boleh menggunakan ruangan. Kalau kita mungkin tak ada radio kan di tempat kita, ataupun kita tak ada television untuk kita tonton, kita juga boleh menggunakan telefon pintar kita.
1: Tak ada masalah.
0: RTM klik kan, klik ada. Dan jangan lupa juga kita pun di Terengganu FM akan mengambil kesempatan juga untuk kita siarkan apa yang kita dibawa, kita akan bawakan bersama-sama pembentangan Belanjawan 2027 esok bermula pukul 3.30 petang.
1: Ya, dan sebelum itu akan adanya ulasan sebelum menjawan dan juga sedikitlah kupasannya. Jadi juga kita buatkan berisi sandri dengan FM dan juga semua platform RTM juga akan menyiarkan untuk bentangan Belanjawan ataupun dipanggil sebagai undang-undang perbekalan untuk bacaan kali yang kedua yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga merangkap Menteri Kewangan. Dan juga kita mengharapkan bunga-bunga khabar gembira itu manalah tahu kan.
0: Kita akan mengharapkan sesuatu.
1: Betul. Dan kita doa yang baik-baik. Mana tahu rezeki berganda ke, siapa yang tahu. Tuah ayam nampak di kaki tuah kita, siapa yang tahu. Baik, kaki kita nak kongsikan untuk paparan akhbar untuk kita membacakan dengarkan daripada Siti Nondiana. Ini dulu lagunya Ahai.
0: Ceria pagi di Tengah FM.
1: Masalah ceria pastinya setia bersama.

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
3: Baik, pada ketika ini kita nak kongsikan kepada anda antara yang dilibatkan dalam paparan utama akhbar menerusi dua akhbar dalam talian pada pagi ini.
4: Kita
3: berkata, yeah. Ai, silakan Ai.
4: Kita nak tolong bacakan ini di ruangan nasional ini. Ekori konvoi polis pengiring pemandu SUV ditahan. Macam-macam kes lah ni. Polis tahan pemandu sebuah kenderaan utiliti sukan SUV kerana berterusan mengekor konvoi polis pengiring walaupun sudah diberi amaran sepadan. Tak ada penyakit-penyakit ni.
3: Dia nak ikut sebenarnya tu. Dia nak ikut konvoi.
4: Rasa suasana kan?
3: Rasa suasana.
4: Lepas tu rasa suasana ke dalam lah ni. Dia jangan main-main tau. Benda tu salah. Okey, dan juga seterusnya untuk ruangan nasional juga, 70,240 individu dalam fasa transisi kejayaan sepanjang Januari 2025 sehingga 25 September. Ini yang dinyatakan melalui sidang parlimen semalam. Dan juga kalau lagi untuk ruangan nasionalnya, 713 kandungan deepfake pemimpin politik diturunkan. Ini yang ditekan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi. Dan juga kerajaan semak cadangan tambah baik layanan SST Pusat Jagaan Warga Emas JKM. Dan seterusnya, 18,241 guru baharu ditempatkan di sekolah seluruh negara. Dan juga kita nak intai tengok jugalah untuk lagi cerita tentang kerajaan siap sedia hadapi cuaca panas melampau dijangka cecah 40 darjah Celsius. Ini kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Mat Sabu. Baik, lagi kita nak kongsikan pula untuk ruangan luar negara pula, di mana ceritanya Mahkamah Perlembagaan Indonesia tolak cabaran kelayakan pendidikan naik presiden. Untuk ruangan Asia pula tentang tragedi yang berlaku di Nepal. Nepal hadapi tugas getir memilukan kenal pasti mangsa banjir guna DNA. Dan seterusnya untuk ruangan Asia juga, angkara kenyataan ada bom, lelaki ditahan di ICA Woodlands. Tak ada pasal cari pasal juga ni. Dan lagi seterusnya kita nak kongsikan ini ruangan Eropah. Dunia hampir kehabisan simpanan stok minyak. Dan seterusnya lagi berkaitan di mana ini untuk ruangan Eropah, untuk tunjuk perasaan pelajar di Perancis bertambah ganas.
3: Baik, dan sebuah lagi akhbar menerusi dalam talian ini dalam ruangan khas Belanjawan 2027. Ini sukan perlu dana besar hadapi sukan SEA Olympic. Dan MPM tagih dana RM15 juta perkukuh pembangunan sukan para. Kita beralih untuk paparan utama akhbar dalam talian pada pagi ini. Ini berkenaan dengan tangani tekanan kos sara hidup. PM doakan kesembuhan buat Wan Ahmad Faisal. Dan degil ekori konvoi polis memandu SUV ditahan. Dan juga berita yang sama juga dimuatkan dalam akhbar ini. Ini amukan lelaki berpedang, dua cedera dilibas. Kita alih untuk aksi sukan dalam kolom sukan. Ini pesanan terakhir Ronaldo buat Messi. Dan Perez penyelamat kucing City serta Arsenal ikat Arteta sehingga 2030 gaji RM107 juta semusim. Zijia terus marah singkir pemain Cina kurang 1 jam. Dan

0: Kita rentas ke ruangan luar negara. Di kawasan panas di Indonesia makin tinggi, jerebu berterusan di Malaysia. Wanita menang saman isu beli 196 petak letak kereta. Dia beli.
1: Beli petak tempat letak kereta?
0: Haa, 196.
1: Dia bagi sewa pula ke dia buat apa?
0: Tak tahulah.
1: Ke kereta dia jumlah?
0: Dia menang atas saman, isu saman ni.
1: Main-main.
0: Parking aku yang punya.
1: Dia kata, ada.
0: Pasal parking melintang kawan tu. Okey, kita ada juga ini dalam cerita tentang artis. Okay. Rizky Fabian teruja kembali hiburkan peminat Malaysia. Itu dia.
1: Itu yang kita sempat dulu bacakan melalui dua paparan akhbar secara dalam taliannya. Dan Kek Gi sama-sama macam biasalah, kita mohon berkat, mohon rahmat, mohon ketelapangan untuk pagi ni. Moga dipermudahkan apa sahaja urusan untuk pagi akan menyusul. Positif pagi pun kita akan sama-sama dengarkan untuk pagi ni. Dan Kek Gi ni lepas tu macam biasa, makna saat ni akan kita kongsikan untuk pagi ni.
0: Ya, jadi kita ada satu perkataan macam biasa, ada kena buat ayat logat Tianu. Dan hantarkan melalui platform-platform talian kita yang tersedia ada.
1: Okey, terus saja layan dengan gambar ini.
0: Luar biasa.
1: Pastinya mesra ceria.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Waktu bertelepon, ya, kadang-kadang mesyuarat patut 1 jam habis sampai 3 jam, ya. Berbual 2 jam, bermesyuarat 1 jam. Ha? Tengok, itu tak masuk makan tu. Minum nasi dagang. Nasi dagang ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah. Ha? Nasi dagang yang paling mahal pun ada yang. Ah, ya, jangan cakap lah, ya. Kau marah pula dengan tu. Ya. Ha, nampak? Nampak tak? Ini tak disiplin, ya. Dan orang Terengganu yang kerja kat pejabat, yang kat kilang, sembahyang Zuhur pukul apa? Zuhur. Sembahyang Zuhur pukul apa? Ha, mudah-mudahan anda semua termasuk saya ni, tiap-tiap kali masuk Zuhur, sembahyang Zuhur. Sebab waktu Zuhur, waktu di pejabat, waktu di kerja. Dan untuk orang yang kerja shift, memanglah Zuhur pun terlibat, Asar terlibat, Maghrib, Isya terlibat, Subuh terlibat. Adakah anda masih melakukan solat di waktu, ya, yang wajib, ya, melakukannya semasa bekerja? Dan ikut kajian saya, banyak peratus, saya tak nak sebutlah peratus, malu nanti, ya, tinggi peratusan orang Malaysia termasuk orang Terengganu yang kadangkala tertinggal sewaktu sembahyang, ya, tak tinggal sembahyang wajib, ya, di masa di tempat kerja. Nampak tak? Ini dia macam-macam mana nak seronok, nak curia, nak terbilang apabila kita tidak berdisiplin. So, sebagai perbandingan, antara bangsa yang paling berdisiplin dan seronok dan curia di tempat kerja ialah bangsa Jepun, bangsa Korea, bangsa Yahudi, Israel, ha ni, ya, bangsa Jawa, ha, ini termasuk bangsa saya tu, ya. Dan mudah-mudahan satu hari nanti bangsa Terengganu, artinya orang-orang di Terengganu tu bangsa Terengganu lah, ya, mudah-mudahan semuanya berdisiplin, hebat cemerlang dan ceria di tempat kerja.
2: Radio Malaysia,
3: tahun 2027 nak mari dah. Macam-macam hak kita fikir dan nak buat, kan? Hak kita nak macam biasa. Nak kali tahun baru akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027, apa ya hak kita nak? Hak pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat, dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hak kecil sapalah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.

0: diberikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Puan rambut bergedung kali yang kita.
0: Bergedung.
2: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengok.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
3: Ya, yeah, belah pagi lain dengar gabungan YD untuk Cik Pagi Cekan FM untuk sekarang ini. Makna saat ni?
4: Ya, jadi makna saat ni macam biasalah kita nak saing-saing sobat kita. Mana nak buat ayat kena berpandukan dengan kataan hok kita nak bagi ni.
3: Kataan ke apa?
4: Perkataan pagi ni. Perkataan pagi ni apa yang kita nak bagi pada anda semua adalah sengeleng.
3: Kalau di kampung saja dia tak sebut sengeleng. Dia sebut gini, sengeleng.
4: Sengeleng ni bermaksudnya sengaja lah.
3: Pisau. Memang ada niat dah tu. Cuma tak nampak.
4: Okey, jadi anda boleh boleh buat ayat. Tu dah berkelip-kelip dah panggilan kita tadi. Ya,
3: kali yang sengeleng tadi pun tu agak dok dah.
4: Sengeleng.
3: Kekok nak sebut. Aduh, okay.
4: Boleh. Okay. Dia kena jatuhkan jaw sikit.
5: Assalamualaikum
4: Cik Di Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan Kak Ani tau. Kena tepat hari ni.
3: Tu dia. Awak kena. Kalau tak kena
4: tak kena nyak kita.
3: Kalau tak kena
5: sekali dia sebut nama.
3: Kalau tak kena kat dua meja kita dua. Okey lah Kak Ani. Ayat sengeleng.
5: Omong ni sengeleng sungguh lah. Duduk belakang orang apa dah dapat lah. Air luah lagi mana lalu.
4: Sengeleng tau.
3: Kalau lalu kot.
4: Jadi jadi teruk-teruk go dan tempat speed tu kau. Allah.
3: Tapi kalau nak letah depan orang tua dak comel, kena lalu kat belakang ah. Bukan gitu. Ha.
4: Dah lalu depan lah kita tunduk. Buat tanda hormat sikit gitulah.
3: Tapi jarang nak tengok budak lalu bila jalan tunduk lah ni kang. Dak mana?
4: Tapi saya buat lagi.
3: Bagusnya lah.
4: Dari sebab kita dah diajar begitu dari kecil.
3: Ya, suami siapa lah ni?
4: Ya, terima kasih.
5: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi.
3: Okey, lagi kataan. Ayat lagi ni. Hello.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Pak Usop. Pak Usop, sekelek.
3: Selekang.
6: Musuh
3: sungai makan
4: lagu.
3: Lagu mana?
4: Kegana sekali lagi.
6: Makan depan aku.
3: Dah apa lah.
4: Siapa dia orang sengeleng makan depan tu eh? Nak kena ni.
6: Hai.
3: Ambo pulak.
4: Ai ya.
3: Ambo dengar CD je ni.
4: Joy ai. Okey, Bosok. Siapa dia Bosok?
6: Dua.
3: Nak kata gua ni.
4: Dua.
6: Senang.
4: Ya, baiklah. Yalah, Bosok tu. Minta maaf jelah Bosok. Minta maaf ya.
3: Baik. Terima kasih Bosok.
6: Baik.
4: Berubah terus dia punya hala tuju tu.
3: Tak tahu ye ke dia lah kali dua-dua.
4: Dua-dua lah.
3: Datulah. Dia sengeleng buat ayat gitu.
4: Gana? Gana?
3: Sengeleng.
4: Okey.
3: Baik, di WhatsApp kita ni ada daripada siapa ni? Kiriman daripada sahabat kita ni. Mana dah ni? Okey. Farid Ali katanya. Sengeleng ya. Nyanyi gitu khabar dia. Bahasa wehi orang marah ke dia budak ni. Sengeleng
4: ya, buat nyanyi gitu khabar dia.
3: Dia biasa tu nak suruh abang ni marah.
4: Itulah. Okey, ni Afida pada juga ni dihantar dengan kiriman mu sengeleng kau. Nak kena kaku.
3: Ada niat dah tu. Hari ni hari dia. Esok hari dia juga. Lusa hari dia.
4: Ni yang pantun ada pantun lori-lori ni ya.
3: Ada ubi, ada batas.
4: Ada lori, ada bas.
3: Ada hari.
4: Aku balas. Oh, yeah. Terkena pula tak.
3: Okey, okey. Baik, ada nota suara ni daripada Cik Mi Masjid Haji Kadir. Ha, dia kata guna.
4: Cik Mi kata guna, Cik Mi.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
7: Luar biasa. Yeah. Di sini Cik Mi sentiasa ada.
3: Ya, yeah, Cik Mi.
7: Semua selang lalu, kok jauh, kok dekat ada. Ha. Okey, terima kasih.
3: Oh, dia sengeling lalu, kok jauh. Moga kalau lalu, kok jauh tu lalu depan rumah marka.
4: Dia sengeling ikut jauh.
3: Ya, yeah, ha.
4: Adalah tu tujuannya, yeah, tu.
3: Ya, ada kawan kita tu kedai dekat ada, tapi rela sebab getok main kedai sini. Sebabnya ada benda.
4: Tak ada benda . Kedai kat bawah ni ada kedai serba neka.
3: Macam tahu cerita tu.
4: Tahu cerita.
3: Apalah rahsia antara kita je lah. Siapa? Huh? Okey, Zapaka ni.
4: Mencocoh tanya nampak.
3: Jangan terbocor sudah.
4: Takut tergelecoh.
3: Gelecoh macam malang yang
4: nyanyi. Ayolah. Okey. Siapa ni? Dah tak nampak siapa nak baca.
3: Zal dia bagi katanya, aku tahu kamu sengeling. Wak siap lambat kerja. Nak erik masa biar lama. Pandai dia kalau kita nak sudah cepat-cepat.
4: Tu lah. Tapi dia tak apa. Dia erik masa sikit. Okey, kita ada ni daripada Aris Mahmat. Okay. Ika begini, kereta tu sekian lain tu big kau. Kereta tu sekian lain tu big kau. Nampak dah aku decung laju. Desor berik ke ye saat ni. Allah.
3: Dia berik muju. Dok dia berik jadi lah cerita.
4: Hati-hatilah ya. Pagi-pagi ni gitulah kita pun dah boleh go no decung kejar kemasa. Kena berhati-hati jugalah ya, sebab pagi ni macam-macam lah.
3: Kalau nak kata logak, semua logak. Okey, lagi ni saya di Johan katanya. Mu sengeling. Wak tak nampak aku. Mu sengeling wak tak nampak aku. Sengeling lah, takut nak bayar hutang. Okey, baik.
4: Okay.
3: Di talian kita ni ada ni.
4: Halo.
3: Assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya, Kak J.
8: Tepat sekali hari ni.
4: Ya. Ya. Nadia.
8: Kita jumpa boleh hari ni.
4: Okey. Ayah lu.
3: Ayahnya.
8: Mu ni. Gila sungguh pergi tempat bahaya. Kan boleh sakit tu, padang
4: muka. Dia pergi tempat bahaya buat benda lah.
8: Larang dah dah pergi juga.
3: Dia petua dia jangan larang suruh.
4: Gila.
3: Kala. Kau kita dah, kau kita larang kau
4: jejak.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Ada lagi ni daripada siapa ni, Pak B Dongong ni. Pak B Dongong atas suara dia ni, dia yak guna ni.
9: Assalamualaikum Yudi.
4: Waalaikumsalam. Ya, Pak B.
9: Muni sengeleng wak aku naik darah tau.
4: Berapa?
3: Dok ayak habis lagi tu. Tak
4: apa. Berapa?
3: Sengeleng wak naik darah kenapa?
4: Yalah.
3: Okey, baik. Kak Roh Dungu duduk dengan lagi ni. Kak Roh Dungu kata guana pula ni.
10: Assalamualaikum Sidi dengan Ayi. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
10: Ayat sengeleng dia gini. Mu sengeleng masuk banyak-banyak buat bazir je. Buat api barang dapur. Lepas tu buang. Terima kasih.
3: Sama-sama. Kalau ada lagi atas sini.
4: Ayo, jangan tuhuk. jangan buang. Kita beres je.
3: Kita memang perlu habiskan.
4: Kita beres je.
3: Asal tak basi. Okey. Yati pada video ni ayat gini pula ni. Salah buat DJ dulu sama tugas. Sengeleng buat gitu nak suruh aku marah. Sengeleng. Semua
4: bercerita. Sengeleng buat gitu tau.
3: Tapi kenapa orang cuba nak mencetuskan kemarahan? Satu persoalan juga.
4: Kenapa nak mencetuskan kemarahan?
3: Dia rindu dengar wajah kau. Dia rasa sunyi sangat. Dia rasa lama lah orang tengah orang marah kita.
4: ada berasa gitu?
3: Ada kot, takut ada kot dah.
4: Kena check doktor ni.
3: Ada masalah.
4: Bukan doktor check dia kena check doktor.
3: Okey. Okey, baik, di talian kita dia ada lagi. Halo, assalamualaikum.
11: Halo. Waalaikumsalam.
4: Ya. Yeah. Siapa dia ni? Pok Sri, Pok Ja.
11: Ya.
4: Pok Ja.
11: Ya, ya, ya.
4: Okey, Pok Ja. Gana ni?
3: Ayatnya?
11: Orang lain ni belak-belak dia. Kalau kita ajar pergi ke majlis, wajah Yasin ke, tahlil ke, ngelain je pergi lambat nak pergi makan ke.
4: Oh.
3: Dia pergi juga.
4: Dia gigi kakak nak amin.
3: Dia gigi dekat nak amin, duduk payah dekat dengan makanan.
11: Oh, tu rasa.
3: Ada gitu dia.
11: Dia senang.
4: Iyalah.
3: Dia gini kok kena tukar jadual aku.
4: Tak apalah.
3: Makan dulu buat tahlil.
4: Tapi dia sapa dah tak apalah tu.
3: Yelah. Ada kerja.
4: Janji yegi je.
3: Yeah. Dia ayat gini. Siapa mari dulu? Kambing. Siapa mari? Sebelum tahlil kambing. Selepas tahlil, air sekut tawa.
4: Ada syarat gitu pun. Apa pun terima kasih. Terima kasih banyak wajah.
11: Gilewat.
4: Itu apa? Gilewat tau. Terima kasih wajah.
3: Terima kasih.
11: Sama-sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
3: Macam-macam pacing yang ada. Tapi benda boleh berlaku.
4: Yelah.
3: Tapi kita bersama kebaik je lah.
4: Yelah. Kita duduk sekali lewat gitu kan.
3: Duduk.
4: Air baik kan.
3: Duduk.
4: Air baik kan.
3: Duduk. Tak baik. Tak boleh. Tak baik dengan aku baik.
4: Apa tu?
3: Sebab kita insan yang lemah.
4: Takkanlah kita nak buat begini. Saya tak boleh terima awak. Awak terlalu baik untuk saya.
3: Yeah.
4: Takkan macam tu.
3: Sebab tu saya tak aku baik. Takut tak ada orang terima.
4: Tapi kita sebenarnya kau tu diterima. Apa? Apa?
3: Tak apa, dia dungu ni. Dia dungu ni kata ni.
4: Yang mana?
3: Dia wasak. Sengeleng.
4: Ada masa lagi ke kita ni?
3: Ada sikit lagi.
4: Ada
3: sikit lagi.
4: Selesaikan.
3: Dia dungu katanya sengeleng yang ngasik ke adik dia nak senang ni. Raja buat kan?
4: Ya. Ada dia jekoh ke. Dia gurah kadang.
3: Lepas tu abah pergi gurah juga dengan dia. Wisuti. Dua-dua jerit. Mak mari buat apa pula dua jerit. Abah pula kena. Lakan dia benda aku mak juga.
4: Yelah. Kan? Itu pertabiran itu dah. Yang apa, yang terulung lah.
3: Ya. Kuasa Wita duduk dia. Kuasa Wita duduk dia.
4: Yang ini biasa. Keharmonian rumah tangga, itulah kaedahnya.
3: Okey. Baik, terima kasih yang berkongsi untuk pagi ni. Masih kita pun sampai ke hujung dah rasa panjang cukup kita hari ni.
4: Ya.
3: Okey, apa-apa kita nak bagi tepuklah dulu.
4: Ya, tanya sebab anda memberikan ayat yang bijak pagi ni.
3: Dan juga keginya akan kita ikutilah pula Bulletin Pagi Terengganu FM. Apa yang berlaku sekitar negeri Terengganu untuk hari ini. Dan kemudiannya di jam yang ketiga nanti, macam biasa, adanya Cik-Cik Pagi. Cerita benda apa?
4: Hari ini cerita perbandingan juga.
3: Perbandingan Perbandingan antara tinggi dan rendah ke lagu mana?
4: Bukan. Antara gadis yang kutemui. Satu.
3: Pagi-pagi sebut gadis ni tak apa ke? Tak apa ke pagi-pagi sebut gadis ni?
4: Tak ada. Saya menghadiahkan untuk ni sahabat saya.
3: Saya risau takut mak gadis dia datang nanti.
4: Tak ada. Sebab kita kan ada pasal lagu The Gadis.
3: Okey. Lagu gadis juga. Gadis yang menitung hari daripada Bella Astila juga Nabila Razali. Cha-cha-cha-cha. Di Tengah FM.
4: Masalah ceria.
2: Maknanya tak ni. Cakap benda panjang-panjang.
0: Sekali pagi di Terengganu FM.